0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu about 2 pagi Y. Nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gamau orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Nanti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak. Yang udah kelama antara baru nama sano nya ne. Sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat anda bertanya antara udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain dah udah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat magang Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku kan? Nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun nuan salaikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari ya meh ku nemu baca isi salaikan nak aku nemunya lumik pen tu nala ikan kau
3: mana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Okey, bujang ulu sungai Marina Jara. Nangi rameh kita ba ulu sungai di negeri. Dini ajak ke pagi tau neh, men. Selamat pagi, men.
1: Selamat pagi, Sel. Selamat pagi, megak bala peningan kita ke pagi tu. Selamat pagi hari satu.
0: Pagi hari satu. Harapkan dalam bau meh kita ngepun ke minggu tau. Ngepun ke hari tau meh, neh, men. Ya, betul. Tajapan nanti kita berhati ke hari kita itu. Berkaul ngau sebuan tau nyudah bersebuan menua kita jadi kurang-kurang meh pengawak kita bawa luar rumah nanti boleh di seliah kena
1: lebih lagi maya tengah hari ngau lemai
0: ya
1: lambat mayanya enang ya benua hangat desem
0: benua hangat
1: nanti bakal tunggu pagi banyak gaya nanti kak bakal kena rindu briswok kini rindu jogian kini
0: ya.
1: Mana pagi hari.
0: Pagi hari ini laban nama tu angin lagi mana mayanya. Nanti lemai nyo tengah hari nyo lemainya nyo bersebun nyo kameh pada aku ni.
1: Ya balat ni. Ya. Lai kengerugak pengerai kita ya. Betul. Lagi kita kena bisi penanggu buat pengerai.
0: Ya nanti kita gawak di luar tadi nanti aku ngau meh nak boleh di seliah. Tang kita ke pengawak ke bukain tadi nanti boleh di seliah kita seliah ke kita. Okey tajap ya harap ke bala peninggal kita bala gerai di lantang magang meh ke pagi tu ni men.
1: Ya. Terima kasih. Yang kerja pengawak meh bakal ke pagi tu. Ya.
0: Ya, terima kasih mendiang ke dua pagi wai kita bakal selama bisik topik ke dibaik ngagai bala peninggal kita. Ya,
1: dua pagi perut begeriu anasem.
0: Perut begeriu, perut tua tu begeriu betul. Palu bedau bisik utai tu dari ni.
1: Ya, sampai bertepuk menyane. Ya. Pai bertepuk, mu dah jago pai bertepuk, Sam.
0: Pai nepuk tai dalam tu.
1: Nyok, me. Kena jago kelawang kita. Tinggal, kena. Okay, Sam. Lepas, nama seleka jago sarito ke kita. Kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini bergeri, wak. Okey, nama topik kita ke pagi tu enya bakal ngau chef tukar-tukar masak nya. Yeah. Nanti kita gawaknya di chef tukar-tukar masak tadi. Berkeni kau kita yang tadi kak makai kita di sumai orang bukai ya meh kita itu landia nyumai ni nanti nuan nemuai ngagai kaban nuan nemuai ke orang bukai kini ngagai siapa-siapa aja meh kak kena kita makai kita ke sumai orang bukai
1: nanti dah
0: nanti aku
1: dia dulu
0: nanya aku dulu ni nanti aku nanti penanggul min
1: ada penanggul
0: ada penanggul semina aku nemu meh asai apa kini teka lepas kita chef deh kita nak tukar masak semina kita nemu meh nama teka dipandu orangnya tadi deh bakal garam ya kalau mayuah kini
1: biji yang
0: teka kurang gula kini kurang santan kurang minyak kini tang aku nanti penanggul banyak
1: nanti
0: aku awak empat aja laban menyukura ukainya kita nyumai basidaya deh kaban kita nya ya semina pengawal kita aja nanti kita nemuai ke kaban kita nya sidaya meh ke nyumai ke kita ini
1: laban deng pun topik tu
0: neh aku pun topik neh aku nanti penanggul min kak aku semina engka nanti aku lah nanti bakal kaban aku tadi nama tu nuluang ya min nuluang ya bakal uji dari sana break di minyak mimiat sana atau ke tepung atau tambah di mimiat sana nyamai lagi aku kita
1: kira kena di madah korang resepi ke mana lagi meh ngambil nyamai lagi pemakai
0: nya ukai komplain nya tadi nya nuluang ya mana aku tak ke di panduanya tadi
1: nyamai ke lagi
0: nyamai ke lagi uji tu sana ni nanti bekang kau tanya lagi gulai dia tanya berapa aku kaban dia nak tanya Tom nari nanggul biarlah bayi nemu di chef deh
1: ya kerana kadang bisi ke orang ke ngagai rumah kita banyaknya kaban belayan kini datai kadang ngagai madah udah pulanya punya pemasin malah wak panuk sanuk
0: kok ya belakang
1: ni belakang kenya kita ke chef tu
0: Maneh dia, maya nya aja, maya nya deh, maya kemakai nya. Okay kita tanya, kita lawan kita kena mu, okay kita nuluang ya kebenar ya.
1: Bisa sekedar nya, kau yang nyebut, angka nya nyaga ti kaban kini, lama kau dah kangau ke rumah.
0: Kau dah kini.
1: Dapat terima kasih ya, kau dah kangau ke deh, kau nyebut kini deh.
0: Bisa orang tadi. Ngeksal atau iksal kau tu tu chef tu kau mana kurang ke kaban ya nanti baka kaban kita ini tu kemasa ada yeah. Nen nun day betul day entari kena spek dulu iksal atau kau tu tu chef tu kau lepas ya pro nemu ke jadi day ni men tadi jadi tu kemasa nanti orang nyumai ke orang bukai nyumai apa kini ni men
1: deka aku tu kemasa pada ini hotel lima bintang
0: ini ini aja.
1: Nanti kau jadi chef lebih lagi nanti kita nak bisik ngemuan pengelandi atau kepelajar cara kita nyedia pemakai cara kita ngasih pemakai disebut gitu cara kita beda orangnya nusun atau kengias kini pemakainya Pak aku nanti datang ngagai orang bukai orangnya berapi atau kepanduk ke lawak aku kak makai tepando orang.
0: Nah, ada penangguh.
1: Ada penangguh nya pak aku deh. Laban nanti kita kerja tu. Pengawak kita, batal pengawak kita nyadi chef tu. Lain gie na sebaka. Kita di sumai tu ngage urang bukai nya lain meh.
0: Kadana nyamai
1: tu ngage urang bukai pan. Tu nemuai gerobok bukai kan nya lawak tekekak tua.
0: Betul.
1: Pak gane.
0: Nanti bakal ba hotel tua mandu hotel ke.
1: Hotel.
0: Ba nama tu pemakai ke lain ke. Nanti kita nemuai ke. Balah kaban kita engkau nyak pemakai papa skinny lain kerana engkau orang nemu lantai akhir kita ini.
1: Seminak kita tu tadi nanggi. Okay kita gas chef aja ke Sam. Engkau nyak baik nyawa kita kini nolen terima pemakai kalau masin.
0: Betul.
1: Pemakai ke kelalu mayo minyak kalau balat belemak besantan. Engkau kita sigi ukai orang pemakai kita bekerja. Engkau nyak kita bisi kak madah korenya kini. Nolen terima pemakai ke bansanya pemakai kebesantan nanti aku adanya pemakai kalu pedas adanya pemakai ke kalu mayo minyak adanya kalu balat masin ngau kalu begoreng
0: ya okey hanya meh tuan nanya tuan empo tadi meh men tuan nanya bala peninga men nama komen sidak ya nanti sidak ya nyadi chef berkeni ke sidak ya makai utai ke sumai robokai tau ke kakak ndak sidaya makai utai ke sumai robokai okey itu peninga ke terubah kita Christopher Pari ke pagi tau jadi ba ya ku ya ya on naja on naja nadai nak tu milih ku ya utai ke di pandu atau ke sumai robokai ku ya no prebet ku ya maka ke sebut punya ngomujab ku ya no prebet ku ya nare penanggul ba ya ku ya okey nya siko are peninggal kita Juni Pen ke pagi tau nanti bak penemu ya ku ya utai sumai dirimpu nya meh mana serta nyamai laban kita empu ke nyumai nya di chef utai sumai orang pan ya nare penanggul ke makai ku ya min nak ya milih ku ya ni muka nyadi chef lama ku ya ngambil ku contoh bakal ya kadang-kadang nya tengok ke kan makai teh sumai robokai aman
1: ya
0: kadang kita nanti orang ke chef dari kadang tadi ya ka me nyepik pemakai teka di sumai orang bukai ni.
1: Hanya Siti agak dia same. Kadang-kadang kita itu meda orang bukainya. Entik bah mata aku deh. Pemersihnya apa nombor satu. Ya aku nanti tanya. Nantu bersih. Pedak mata aku. Kak nyingkau nak.

0: subjek ya. Kenang ke topik sarito na ibu orang kenya di chef kuatnya. Kami induk ke semampai besumai kota empat dari sebilik pun di ante-ante orang ke kak nyilih nyumai di jek ya. Kamu lejuk ke nyepik utai sumai drempu belama ku ya. Sekali-sekala kak ke nguji utai sumai orang bukai ku ya. Kadang-kadang tajak lawak sebakar atas resepinya nak sama. Bisik gak kenyamai git di sumai orang hari sumai kita impu tajak menu tajak menunya simple aja mungkin korang ai tangan siku-siku nak sama. Thank you DJ ke selama hari satu ustaz sama berjalan ke pengawal
1: macamnya ya terima kasih peninggal kita
0: nama Nesem lapan nanti tua diberi resite resepi so Romando ni bu bukai me take cukup muntang di pandu baka manu upa.
1: Mana upa?
0: Mana upa? Upa temu kita sup terjun aja nak. Apa yang upa sabun kini? Betul? Upa apa pantau kini sup terjunnya. Uji deh mandu. Adanya aku mandu. Situasi kau orang ngasai teh pandu aja. Nak sama ya?
1: Nak sama asai ni.
0: Nak sama asai. Kamu sapa dulu habis reti nyak menyamai. Ari asia ai jari ya nyak tadi.
1: Betul.
0: Pihak ketua ke makai teh pandu tumpu pulai tua ke menua nak adanya inai tua berapa asal tu mulai upa
1: ya
0: nah dia belum mandi mandu tetapi
1: terjun aja
0: terjun tetapi
1: manis mana kau ini
0: manis me ambil nama tua empu mandu atau nanya mainnya si teh kan tajak tua chef
1: kadang ya waktu tadi kita buat chef lebih lagi kita chef hotel tu tadi kalau kita mandu atau ke pemakai bahan negeri ni jadi orang bah rumah panjang tadi engkau landi lagi ada kita deh nyumai teh pemakai bekal pemakai babas tadi lawak babas
0: ke chef menya
1: ya okey Dominic untuk pagi tu nanti ya ku ya gawaknya di chef ku ya nanti penanggul ku makai teh sumai rebukai ku ya nguji utai ke di pandua sida ya kan sepi ya ku ya aman ulih ke ngaka improvement mimit ku ya nama teka kurang kita yang muka ulih belajar ke resipi baru hari sida ya sama bela bertukar penemu awak kena di perangsang kita ku ya untuk setuju aku ne lebih lagi bakal kaban kita yang tadi leh engkau yang mandua tau ngaka tau nyamai hari ring kita kita ulih belajar hari ya tajak pun kita shape
0: tajak kita shape.
1: Jadi ya pun maya kita ke sama-sama nyumai ya tentu menanya kita ini. Nanti kita berkini kita mandu waktu deh bah restoran ke berkini kita pun madah kia. Sama-sama boleh penemu warinya.
0: Ya, maka kita selalu meda buah teruang tunuhnya. Gula kita sama aja ne.
1: Betul.
0: Nyangka kita bisi kak nguji kini. Teruangnya ditunuh kita gula kita sadin ikan penuh ya. Ukai semina sadin ikan pedas kak aku tu tadi. Ukai semina gula sama belacan aja. Teruang tunuh ya. Ukai panduk kita guriang makanya aja ngau sadin ikan. Nah, tunuh kita pun nyamai gula ngau sadin ikan pedas.
1: Sadin ikan pedas.
0: Nyame ajari siko-siko.
1: Lagi kong uji. Ai lepas tu teruang terini.
0: Tunu mesti tunu. Ya ngai tunu bengkis ya.
1: Gulai sadikan.
0: Gulai sadikan pedas.
1: Nya menu chef min begitu.
0: Angka nyamai kadang-kadang utai nya nada ditemu kita benda bukai. Nya me bida nanti utai panuk chefnya tadi. Aku nak kalah mana utai tu kan. Jadi tu kira ke baru ba di lab tu. Baru nyamai tu. Jadi chefnya uli ngemai resepinya kini. Baka kita mendak kemidi yang sebenarnya. Ni berjawah kita nyamai. Kemidi yang kemidi yang kita mendak sebab pu sipai aja madan kemidi yangnya mai kita lagi miat kapa ada ngumpul apa kau kerok dia tau dia kan mendak kemidi yang dia tau ya udah bisa grade yang pu datai ba hotel 5 bintang
1: ya dijual ba hotel 5 bintang
0: ya uji kita makai ba hotel 5 bintang kini saya dan kita makai pandu arba market kini pandu arba kedai kini ngau pandu kita
1: anda sama
0: ini sama nya me kita ke chef atau ke bisa chef kena terbilang meh tak uji pemakai ke depan orang
1: betul pukai. Sama berkongsi ke penemu ni ok itu Edmund Edward Nuan Basic menalan ke pagi tu beda tua maca lagi komen ke bukai min senentang topik 2 pagi wai kita ke pagi.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi ari kengerara.

0: Okey, ke diri aja Ari Ika lagu dikenal merindang pendengar kita ke agi mendiang ke 2 pagi wai.
1: Ya, tak nak ke diri agi bulai dengan kami 2 Sam.
0: Ya, 2 pagi wai. Ngau topik kita nanti kita gawa nyadi chef. Kau kena kita makai teh ke sumai robokai.
1: Ya, tak kita gambar kami dah siap benar berapa ini.
0: Menyumai ne.
1: Menyumai dia berapa berasa nya kalinya
0: berdia. Nah. Ya, okey. Jadi ke komen kau dah dibaca tadi. Madah ke nadi penanggul magang. Makai utak ke di sumai robokai. Jadi ba komen ke bukai ke pagi tu Valentino Paul ke pagi tu. Selamat pagi Valentino Paul. Jadi ba ya ko ya. Nadai penanggul ko ya makai te sumai robukai tajak pan ya nanti ya kawaknya di chef ko ya nanti makai te robukai nadai penanggul ke min nadai milih ah ko ya anang masian ajak meh udahnya semua on makai ang ko ya
1: nyamai dilah te siko-siko
0: men ya yang gai kelalu masian tadi
1: okey Yen Will pagi tu Sam so pagi DJ Duo aku bisik siko anti ko ya jadi chef bar restoran nyak meh nanti kami sebala bisa gempuro alu bersumai pemakai sikit nangi makami ngai pemakai sumai kami nak nyamai tang ko ya anti kami nya seputi yang engka nya lejuk makai utai sumai direk ko ya sikit digigak ya bala nak buah ya berapi bala nak nyadek meh kato ne sitik kerindu ke teh dikerindu ke sidak Yen Will tu ko ya ya rindu berbagi tips nyumai ngau bala nak buah ya ngau bala nak menyadik ya meh jadi uli agak kami tu belajar ya mi kebandiang ku ya nanti ya meri warna karinya mana lagi mandi yang lagi mesti kak tambah serbuk kunyit ngau serbuk cili mimin ku ya nyak meh tips titih bala nak buah ya sampai ke dia tu dengar dia nyesel
0: berkongsi ke tips nanti kita nyadi chef tadi nyak agak pemanah tadi. Lepas kita nemu deh. Nanti salah handle kita yang tadi madah aku rebukai. Berkongsi ke tips.
1: Ya, nanti kita bisi penau, bisi penglebih ya. Berkongsi mana. Kita ke diberi orang penemunya tadi. Kita boleh nerima.
0: Betul.
1: Anda nyakal.
0: Betul. Ya.
1: Anda ngai nerima penemu orang bukai.
0: Ya.
1: Maka ya sikit kita temu kita chef. Ya dah beri kita tips kenyataan. Tuanya madah. Nadai kami tu. Tuai garide. Contohnya tadi. Tuai garide. Lama kami udah manduak. Manduak panduak kari berkenyak. Nyamai ge me. Contohnya tadi. Tang penemu ke dipadah ke peninggal kita itu tadi. Bala nak menyadai ya dia tu nyunitih ke cara ya berapi. Ya. Ibu teh kebukai. Cara ngambil karinya tadi mana di pedak nyamai dimpak ayo ke si minak badah aja tak nyamai ke bahasa ya lalu titih ke sida air datai ke dia tau
0: betul
1: kuka menitih tu Sam
0: dari serbuk cili mimpi
1: ya cabai-cabai bisiknya jual lah dalam piket pembisik dalam tiannya pembisik mega kah kunyit nyamai mai kita ngigak ya ni kita segi kak makai teh panduk berkari belepuh nah maya mai kita tertengguan
0: ya nanti kita bisik penemu okay. Nari salah ada kebala kaban kini bala petunggal kini tu James Nguyen ke pagi tu topik 2 pagi wai nanti ya gawaknya di chef ku ya bunyi ke dulu nyangkal ukai tegal kita chefnya lalu lawang makai terpandu orang ku ya abah ya ku ya jauh lebih nyamai kita ke depan dua orang ku ya laban pandu ke tempu jampat ngasuh kita lejuk ku ya dulu kita kenyang si wom aman kita ke mana tanya tadi kadang ngai kita makai terpandu ke tempu kadang kak gig di ngiga teka depan dua orang bukai lepas tu udah nyepik tu
1: nyungai makai
0: nyungai lagi ya,
1: tu ngasai betuan pu the same kadang-kadang sida chef tu tu segi nemu sida apen nitiah ke atu atau ke menu udah diberi orang deh dia patut nepuk tu utanya udah diajar maka orang kebelajar ngambil kulinarinya meh sida udah diajar utanya bekanya bidangnya tadi jadi bila maya sida udah dingkah bak hotel ke di Nindo dua ke abainya bakapa kini menu nya dah bisi dah diatur yang jadi sida nya meda nya belama nyungai
0: nya lejo
1: jadi sida epen ka nguji pemakai rabu kai
0: ayo ke jalai to ke bisi tanya tadi nguji sida ya pemakai te rabu kai laban nyo nyo nya me hari-hari nya nyepi to ke pandua ke tempo nyo lejo ke dia ne okey atau Jessica Itan bersebun kami di bau ku ya okey anak menyadi ya siko ari chef ku ya lelaki bujang kami ngangau ku ya Mr Bean ku ya laban lagi met soba ya to tulian baka mua Mr Bean nya ku ya mua ya deh nanti hari besai sigi ya meh rajin kawak berdapur ku ya biar maka ngau anak tua ya kalau nyadi chef ku ya maya ke nyampuang belajar soba green tea makai teh sumai robokai kengiga selera laban siku-siku kita yang tadi nak sama ajari ya ku ya
1: ya nyameh bajari kita itu tadi Jonika Juan selamat pagi DJ kera muju bertugas pagi itu balat angat gayari kemarin DJ kera kebisi hujan awak kecelap amat kera kebisi hujan mana berkawa dengan topik pagi itu aku umpak ajak ku ya pemakai ku Jonika Juan ada ngira siapa-siapa kenyumai ke kebuaya nanti perutnya banget bergeriwa lapar ku ya sigi go ahead aja lemu tulang serta tak ngaso gastrik tepul lapar tan dekat di tan dekat gig ga ku makan teh sumai drempo laban lemu pemakainya gerenti
0: nyamai
1: sigi na nyamai saya ke laban nyak meh kita yang nemu teh dempak ni takat ya betul. Garam tabek tua tua nemu biji yang tabek tua tua nemu tua terlebak
0: dileh
1: tua au pemayu ha dileh tu dah terlebak makai teh panduk tua tapi gua beleman ku deh
0: ya aman okey nyak meh kita ke kawak nyadi chef entar ini mil udah tu lagi nampuang maca komen kabukai
1: kita so, berperindang
0: ya Ria Desmarcus ngunti ya selamat pagi kita ke
1: belum rapi, nguntik balas share.
0: Belum nyumai ke bagi tu ni. Okay.

0: Sapa ganunu tai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Itu benung betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari kanunu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya gak sih nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne de dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu de buruak siku ngai betebah ku tai. Pedak de aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama aku berah aku suah ngadung adu ke tai tisi rumah tebas ku tai ditu tuno ku tai ditu. Ah, mo de
0: ukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar ke atu nagang orang betuno ku tai senekak ati.
1: Ha? Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tok tok nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke nu jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kunuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu, dua jelu, nu jelu, pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tahu ras begitu. Urang ukai bisa mengingatnya aku tu. Dari cara dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan, tek nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan, hari itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nanti pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage nada e petan akai
2: Wopan Gangnam Star.
1: Bagi gagak nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya pi ke mau tu. Cepat digar cepat puji dengan wak aikin. Cepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magar nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

0: Okey, siang kongenang hari Diana Shini. Maka lagu dah kena merindang kita ke pagi tu. Ba dua pagi wai kita. Lagi ngau topik kita anti nuan kawaknya di chef ka kena makai tu semua yang buka.
1: Can it be? Pagi tu oh, Sam. Can it be? Sampai pagi dua DJ ke ti aku DJ ko ya. Kaget makai tu semua orang ko ya. Aku siko ari orang kebejual pemakai ko ya. Jarang ko makai tu semua aku DJ. Kadang ngoda pemakai resto buka ko. Siti angka lejuk kini. Nyau kat nyepi tu semua orang ke?
0: Ya. Kita nyara ari makai tu empat atau sumai tempo nyuka kita makan terus bukai
1: hari-hari berjual asin lemak kini berjual kemi kini ya puas gaya manduknya lah lama kan ya ya udah nemu asainya deh ya meda no store bukai kini ya lejuk ya kakak nguji ya terdempak orang api ya kebenar ya deh
0: bakal orang ke berjual store orang ke bisi bakal mi kolo entar ini nyu ngai gaya makan mi kolo nyari-hari
1: ya
0: kan pai kita pandu tu dah kaban.
1: Iya. Maka kaban kita itu tadi bisa made nyu puas makai terbuka ya. Kau makai tep goreng. Okey ja.
0: Bukan nu mau aja.
1: Kaban nya made kan ngiga tep goreng, kau puas makai te suap, nyu puas makai te ke pandu te terjun. Ngiga tep goreng, nyu kenya mi ya, nanti kita ke chef pun bekenya ga. Puas meda ute pandu ba hotel yang hotel ya kak mengambil contoh ba hotel. Contoh aja tu peningan eh puas tu meda ikan salmon puas tu meda wayu ke jungai nyuka ngiga lampeng tu bukai kan eh
0: ngiga tu lampeng tu bukai
1: lampeng ke bukai kan eh puas meda lampai ikan yang lama-lama nah rak rindu pakai ke sushi ya ke sedake sushi nama tanya saya kempuak kan.
0: Ya, okey. Hanya main komen bala peninggal kita ke pagi tau nih, Min. Komen bala peninggal kita madah ke mayuh ke nanti penanggul meh.
1: Ya.
0: Kak agi makai teh sumai robukai.
1: Ya.
0: Laban nyu lejauh ke tajak apa kita itu landiak nyu mai.
1: Ya, landiak
0: lejauh ke kadang nyu makai teh kita
1: impu. Lejauh aku ke kadang nyu ngai mendak sida kali mendak. Mendak apa?
0: Laban di sini kan nyu mai lama aku.
1: Nah, nyu puas dah saya mama dah. Kita laban dek pun chef dempu baru bae hana. Aku pun chef ngagai anak. Anak aku nak nemu lejo ya nya bus gemo. Dah maka aku nyu ngai aku meda kali nyu ngai berapi.
0: Aku ke nama lejo na lejo pan makai maku mi ke nama nada chef buka.
1: Ama nada chef buka. Aku
0: kumpul.
1: Ya, ga de patut ngiga siko age chef.
0: Tidak lagi. Tidak
1: aku.
0: Tidak lagi. Teberoran ga aku lagi men. Alah nampak meh nyamai na nyamai empak.
1: Ga nguji kita nguji ga chef bukai ka nya nyamai ge.
0: Okey. Okey. Dah tahu mentua ngiga chef lah. Harap ketemu ke chef dah terlega. Okey. Ya. Mayuh hampak ari si ari heri. Terima kasih Mayuh ke komen kita ke pagi tu peninggal. Komen dua pagi wai kita.
1: Ya.
0: Hari bukai lah mai topik ke bukai ni, Min.
1: Ya. Ya. Anak nak makai pagi ni. Nyeput mimit pun jadi.
0: Ya, nyeput pagi.
1: Nyeput pagi.
0: Ngambil ke.
1: Ngambil kita regas lagi. Ngambil kita boleh kerja pengawak ke Sarito. Laban penghidup bukai depun ke ngau tujuh macam. Perut anak ngelak kerapal.
0: Okey.

0: Keperluan komprehensif penambahbaikan kawalan keselamatan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, akan dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, mesyuarat khas bersama agensi di bawah kementeriannya diadakan hari ini bagi meneliti pelaksanaan pelan berkenaan. Pelan itu melibatkan aspek operasi, peralatan dan tenaga kerja bagi mengurangkan risiko kejadian yang boleh menjejaskan imej negara serta keyakinan terhadap kawalan keselamatan KLIA. Datuk Seri Saifuddin juga berkata mesin pengimbas sedia ada di lapangan terbang seluruh negara berfungsi dengan baik dan berkeupayaan tinggi mengesan barangan berbahaya. Katanya kerajaan bagaimanapun sentiasa terbuka meneroka penggunaan peralatan pemeriksaan terkini selaras dengan perkembangan teknologi. Penambahbaikan itu juga akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan pemeriksaan bagasi khususnya di pintu masuk utama negara.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MAB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji tidak seharusnya terhenti setakat pendedahan. Sebaliknya perlu disusuli tindakan terhadap sebarang pelanggaran undang-undang. Yang dipertua Yayasan Dakwah Islamah Malaysia, Yadim Dato' Dr. Hassan Bahrom berkata, setiap kelemahan yang dikenal pasti juga perlu diperbaiki bagi memastikan kepercayaan umat Islam terhadap tabung haji terus terpelihara. Beliau turut menggesa proses susulan dilaksanakan secara profesional berasaskan fakta dan lunas undang-undang tanpa dijadikan ruang untuk kepentingan politik. Dalam usaha penambahbaikan itu, penstrukturan lembaga tabung haji bukan sekadar melibatkan pengurusan atau lembaga pengarah baharu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Az Ahmed Razman Abdul Latif berpandangan, perkara lebih utama adalah memastikan setiap keputusan melibatkan wang pendeposit dibuat dengan teliti. Menurut beliau, perkara itu merupakan antara pengajaran terpenting daripada dapatan RCI berhubung tabung haji.
2: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fiduciary, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan mana-mana individu yang lain. Ini kerana dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tabik urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Lebih 4,500 penduduk orang asli di sekitar rancangan pengumpulan semula RPS Kemar Greek bakal menikmati perkhidmatan kesihatan lebih baik. Kementerian Kesihatan KKM meluluskan peruntukan setemata RM500,000 bagi menambah baik kemudahan di klinik kesihatan Kemar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peruntukan itu meliputi pembinaan rumah penyimpanan bot, perolehan kenderaan pacuan 4 roda serta kelengkapan perubatan kritikal. KKM turut menyediakan bot medik 8 bagi memendekkan tempoh respons kecemasan kepada komuniti yang bergantung sepenuhnya kepada laluan air. Lebih 2,000 peserta mendapat manfaat daripada program Nadi Mahir Jahid yang membuka peluang kepada golongan wanita menjana pendapatan menerusi kemahiran menjahit. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, program yang kini memasuki pengambilan keempat itu turut melahirkan inisiatif Baju Sekolah Nadi. Menerusi inisiatif berkenaan, alumni menghasilkan pakaian sekolah untuk dijual pada harga lebih mampu milik kepada komuniti. Usaha itu memberi manfaat berganda dengan membantu peserta menjana pendapatan selain meringankan perbelanjaan keluarga menyediakan kelengkapan persekolahan. Berita seterusnya, Borneo Convention Center Kuching BCCK Sarawak dipilih sebagai lokasi sambutan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan bersama Kerajaan Sarawak. Menurutnya, BCCK dipilih berdasarkan kesesuaian ruang bagi penganjuran sambutan berkenaan. Persiapan setakat ini berjalan lancar dengan mesyuarat seterusnya dijadualkan pada 24 Ogos bagi memperincikan pelaksanaannya. Datuk Seri Fahmi juga berkata bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Perkhidmatan Pengangkutan Awam Kendalian Prasarana akan beroperasi 24 jam pada 30 hingga 31 Ogos. Katanya kemudahan itu merupakan antara penambahbaikan bagi melancarkan pergerakan pengunjung.
3: Pihak Prasarana telah memberi komitmen untuk menjadikan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, keperluan menambahbaik kemudahan lain turut diberi perhatian supaya perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Palestin menghargai ketegasan Malaysia untuk tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit perdagangan menuju ke Israel. Kedutaan Palestin di Malaysia menyifatkan pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap perjuangan dan hak rakyat Palestin. Pendirian itu menyusuli tindakan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia menyita sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki bahawa barangan strategik untuk diekspor ke Israel. Sementara itu, solidariti terhadap Palestin turut bergema di Greece apabila ratusan orang berhimpun di Athens mendesak kerajaan negara itu menamatkan kerjasama ketenteraan dan politik dengan Israel. Menurut laporan media tempatan, penunjuk perasaan berarak dari dataran Monas Tiraki menuju ke dataran Sintagma. Mereka turut melaungkan slogan bebaskan Palestin dan solidariti dengan Palestin tiada kerjasama dengan Israel. Kebakaran hutan di Gunung Bromo, Jawa Timur kini merebak hingga menjejaskan kira-kira 520 hektar kawasan. Menurut Ketua Taman Negara Bromo, Tengku Semeru, Rudi Janta Tajata Nugraha, angin kencang menyebabkan api kembali marak dan merebak dengan pantas. Gunung Bromo kini ditutup kepada pelancong di semua pintu masuk bagi memudahkan operasi pemadaman serta menjamin keselamatan pengunjung. Sukan. Pelumba sensasi moto tiga negara Hakim Danish Ramli terpaksa menamatkan saingan Grand Prix GP Britain awal selepas terjatuh pada pusingan kelima di Litar Silverstone. Pelumba berusia 19 tahun itu yang memulakan perlumbaan dari petak ke-9 terlibat dalam kemalangan yang turut membabitkan pelumba Sepanyol Adrian Cruz sekaligus gagal mengutip sebarang mata pada pusingan ke-12 kejuaraan. Hakim Danish yang kini menduduki tangga ke-8 kejuaraan dengan 86 mata dijadual kembali beraksi pada GP Aragon Spanyol 30 Ogos ini. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina dan pemain nombor 4 dunia Coco Gauff mara ke suku akhir. Rybakina dari Kazakhstan menewaskan pemain Rusia Lyudmila Samsonova 6-4, 4-6, 6-4. Beliau seterusnya akan berdepan Naomi Osaka dari Jepun. Gauff pula menundukkan pemain remaja Rusia Alina Koniva 6-3, 6-1 dan akan berdepan sama ada Belinda Bencic dari Switzerland atau pemain Filipina Alessandra Ella. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel.

0: Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Hidayu Ahmad Kamil.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita nak bincang tentang topik apa? Sebelum tu, jom dengar tentang doa ini. Dan tuan-tuan, puan-puan, cuba teka dulu. Antaranya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'uzubika minal khubsi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada godaan syaitan jantan dan betina. Ya Allah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, agak-agaklah doa ni doa apa ya? Subhanallah ya. Ini adalah doa masuk tandas, tuan-tuan puan-puan. Bila kita sebut tentang tandas, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, kita tahu dan kita hafal. Saya yakin ya, anak-anak kecil pun boleh hafal doa masuk tandas. Tapi apa? Tak naklah kita hanya menghafal dan mengingat doa keluar dan masuk tandas, tetapi kita kurang cakna dan kurang tahu untuk menjaga kebersihan tandas, khususnya tandas awam ataupun tandas di masjid. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, bila kita mementingkan kebersihan, moga-moga kebersihan inilah yang kita nak jaga. Antaranya bukan saja kebersihan dalam rumah kita. Kita kan, kalau tandas dalam rumah kita berbau, subhanallah tuan-tuan, puan-puan, saya yakin dan percaya ibu-ibu muslimat dekat rumah pasti akan bising, pasti akan cepat-cepat nak bersihkan dan bagi wangi semula. Tapi apa, bila kita sebut tentang tandas, khususnya tandas di masjid, kita nak ada rasa motivasi menjaga tandas masjid seperti menjaga tandas di rumah kita. Inilah yang kita nak. Sebab apa tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, cuba kita bayangkan ya, bila orang datang masjid menggunakan kemudahan tandas, antaranya seorang yang datang yang mana kita guna, kita bersihkan, kemudian orang lain masuk, orang lain datang, dia mendapat manfaat, mendapat kebaikan tandas yang wangi dan bersih. Subhanallah, perkara sekecil itu pun tuan-tuan puan-puan akan menjadi saham dan menjadi ganjaran yang besar buat kita. Maka yakin dan percayalah. Kerana itu, jom kita mulakan, mula dari diri kita sendiri untuk menjaga kebersihan ini. Moga-moga orang akan buat dan orang akan tiru. Antaranya yang pertama, bila kita nak sama-sama menjaga kebersihan, yang pertama, kita sendiri yang perlu amal dan lakukan. Dan yang kedua, bila kita dah amal dan lakukan, kita ajak pula ahli keluarga kita, anak-anak kita, untuk sentiasa dan ingat menjaga tandas awam ataupun khususnya di masjid. Dan kemudian bila orang lain yang mana kita ajak dan dia buat, dia suka dan dia tiru, moga-moga kebaikan inilah yang akhirnya nanti bukan saja dapat kepada orang sekeliling manfaatnya, akhirnya dapat juga pada kita. Dan tuan-tuan puan-puan, sama-sama kita terus bermotivasi untuk menjaga tandas, khususnya tandas masjid, seperti tandas di rumah kita. Manfaatnya sangat besar. Moga-moga Allah akan memberikan keredaan yang sangat besar kepada kita. Tuan-tuan puan-puan, terus dan teruskan melakukan kebaikan walaupun kecil di mata manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi Isnin anda 10 Ogos 2026 bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijrah. Anda bertemakan Iza 3 jam pertama kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti, dan waktu sekarang 9.29 minit pagi. Diharapkan anda berada dalam keadaan yang baik, mood pun elok, baik, cantik je kan. Senyuman tu jangan kurang, mulakan hari anda dengan penuh keceriaan. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dipermudahkan, berjalan dengan lancar hendaknya. Baiklah, untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang mungkin hari ini off day, selamat beristirahat. Untuk yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda, Iza doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Untuk yang kurang sihat tu, Iza doakan agar anda cepat sembuh, kembali sihat seperti sebelumnya ya. Dan kalau sakit anda tu semakin melarat, tak juga sembuh-sembuh kan, jangan dibiarkan begitu sahaja. Dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan yang berdekatan dengan anda. Dan Iza nak kongsikan juga untuk anda di sini ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini, pagi, petang dan juga malamnya, Seri Aman dan Betong berjerebu ya. Dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1 meter sehingga 1.5 meter, angin bertiup dari barat selaju 20 km sejam, dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 35 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Jangan lupa banyakkan minum air kosong ya. Dengan keadaan cuaca yang berjerebu ni, kesihatan kita kena jaga sebaik mungkin, kita kena utamakan ya. Jangan kurang minum air. Kalau rasa tekak tu, dah rasa kering lain macam tu, minumlah air ya. Dan kita harapkan agar jerebu ini cepat berlalu perginya. Kita dan masa yang sama kita kena pantau jugalah kesihatan anak-anak kita, golongan yang berisiko, warga emas dan sebagainya ya. Dan apa pun, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Apa kata kita dengarkan terlebih dahulu untuk anda Habibillah, Ikhmanur, untuk anda Spectra 912.

0: terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti, kita akan ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk ikuti Dunia 10 Pagi. Dan sebab itu, kita akan bersiaran menerusi Info Ekspresi Sri Aman FM. Apakah perkongsian yang akan dikongsikan untuk anda sama-sama nantikan jam yang keduanya nanti, dan terus layan Sri Aman FM Spectra 912.

0: Terbak-bak je suara dulu dia pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

Sempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia. Jom kita sebagai Rakyat Malaysia bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang di setiap premis perniagaan, bangunan kerajaan, premis swasta serta rumah kediaman dan pastikan Jalur Gemilang dikibarkan di lokasi yang sesuai dalam keadaan baik, bersih dan terpelihara demi menghormati lambang kedaulatan negara. Ayo kita kibarkan Jalur Gemilang dengan megah sebagai simbol kecintaan dan solidariti kita kepada negara.

0: Anda sebagai panduan kita bersama. Waktu sekarang menghampiri 10.15 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi pada anda yang mendengar siaran kami di Surat FM untuk hari itu Isnin 10 Ogos 2026, bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijriah. Azaz Azmi bersama anda di Surat FM. InsyaAllah saya akan bersama anda hingga pada pukul 2 petang gelak. Dan seperti biasa kita nak bersama rakan di Sri Aman FM, Iza, dan juga tetamunya. Assalamualaikum Iza.
1: Waalaikumsalam Azaz.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Ya. Nampaknya Iza Amun Senangga live penstreaman Facebook Sri FM dan juga Sri Aman FM tu. Iza, si keseorangan, ada tetamu sama kita. Boleh kita perkenalkan siapa tetamu kita tu, Iza?
1: Okey, tetamu kita di konti hari tu Azaz adalah Encik Jonical Jack Show dari PKB Sri Aman.
2: Betul. Dari Jabang Setan bagian Sri Aman.
0: Apa khabar Encik Jonical?
2: Oh, sihat.
0: Sihat ya?
2: Azaz.
0: Hari itu kita akan memperkatakan tentang satu topik berkaitan dengan rabies. Betul kan Encik Jonical dan Kak Iza?
1: Betul Azaz. Kita akan kongsikan berkenaan dengan rabies. Cegah sebelum terlambat. Akan apa Encik Jonical akan kongsikan kita kepada kita, pendengar kita pada pagi itu berkenaan dengan rabies itulah.
0: Ya, insyaAllah kita akan bersama dengan tetamu kita sebentar lagi, Iza. Sebelumnya saya nak bertanyalah tentang keadaan cuaca di Sri Aman, Iza.
1: Okey, cuaca di Sri Aman, Azaz, berjerebu, Azaz. Pagi, petang, siang, malam, berjerebu beberapa hari itu. Hari Maret nak Azaz. Panasnya lain macam sikit, rasa menggigit rasa panasnya. Memang nak ialah tadi nampak kata orang tadi jerebunya kepanasannya terasa juga lah. Mau di kucing macam ni Azaz?
0: Sama juga lah Iza, berjerebu kita di kucing tu kau. Kalau kita rujuk ya, info indeks pencemaran udara IPU, berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS, Stesen Pemantauan, yang mencatatkan IPU tidak sihat ialah IPD Serian 176, Kucing 160, Semarahan 158, Sibu 156 dan juga Sri Aman 156. Juga tidak sihat di Sarike 155, Mukah 154, Bintulu 145 dan juga Sama Laju 120. Manakala empat stesen lain mencatatkan bacaan sederhana iaitu Miri 95, ILP Miri 91, Limbang 81 dan juga Kapit 73. Ya, keadaan indeks pencemaran udara. Jadi harapan kita lah kepada orang ramai tu, kurangkanlah aktiviti di luar buat sementara waktu, aktiviti fizikal kita, dan banyakkanlah homadapa terutamanya anak-anak kita tu Iza ya, dan juga Encik Jonical. Kalau yang bersekolah ya, bekal air suam.
1: Benar.
0: Bekal air suam banyak-banyak sedikit. Dan kita pun percaya ada sekolah yang sudah pun membenarkan anak-anak menggunakan pakaian yang bersesuaian.
1: Betul. Baju t-shirt.
0: Okey. Sebelum kita bersama dengan tetamu, jom kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang akan disiarkan dari Sri Aman FM. Iza, silakan.
1: Okey, kita berhibur dahulu dengan lagu ini Azaz.

0: Okey Azaz, ya tadi lagu kita.
1: Cinta tersimpul rapi.
0: Betul.
1: Tersimpul rapi juga hari itu. Kita nak memperkatakan tentang cegah rabies sebelum terlambat, bersama dengan penolong pegawai kesihatan persekutuan unit kawalan penyakit berjangkit CDB PKB Sri Aman, iaitu Encik John Nicole Jack Shaw, yeah, yang betul bersama kita. Namanya kacak tu, Iza.
0: Unique
1: John Nicole. Okey, yeah. Kita teruskan dengan temu bual kita berkaitan tentang pencegahan rabies sebelum terlambat. Dan kita sudah maklumlah Encik John Nicole, kalau di Sarawak tu penyakit rabies tu memang bukan asing bagi kita lah Encik John Nicole.
2: Ya, yeah, betul Encik Azaz. Seperti yang kita sedia maklum, penyakit rabies tu bukan macam mana-mana, bukan penyakit yang lama lah. Bukan penyakit yang baru di Sarawak tu, dah lama, dah bertapak di Sarawak tu. So bila kita sebut pasal rabies, rabies is anjing gila. Anjing gila is rabies. Tapi sebenarnya benar tu boleh dicegah DJ. awareness ya sebenarnya yang paling penting. Okey, sebelum kami explain lebih lanjut, just kami nak ada apa sebenarnya penyakit rabies tu.
1: Yeah.
2: Okay, penyakit rabies tu adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh jangkitan Lysa virus dari haiwan yang dijangkiti rabies lah. So, haiwan tu nya bukan semua haiwan, nya mamalia, especially yang domestik pun mammal, macam anjing, pusa, macam babi, macam ya lah. So, rabies penyakit akan serang saraf manusia dan haiwan. So sekiranya gejala yang dah muncul, penyakitnya memang boleh mak maut lah. So namun begitu, rabies tu sebenarnya boleh dicegah mun individu yang kena gigit ya, yang mendapatkan rawatannya, dapatkan vaksin dengan lebih cepat lah.
1: Tempoh untuk kalau seeloknya selepas digigit anjing yang kita sih tahu situasi anjing berkenaan, terus pergi ke pusat kesihatan, betul kan?
2: Ya, betul.
1: Kan?
2: Pergi dengan kita dapatkan rawatan ke fasiliti kesihatan yang terdekat dengan serta-merta lah. Tapi sebelum kita pergi, diwajibkan sebenarnya untuk mencuci luka ya selama 15 minit di atas air yang mengalir. 15 minit. Arum pulaknya mun macam ni badai DJ mun lagu berkikis dulu betis ya. Kita dah tiga kali pusing-pusing non-stop, baru kita berhenti ngecinya macam ya.
1: Tapi kita nak tanya Encik John Nicole lah, cara yang sebetulnya untuk mencuci luka selepas dah digigit. Kadang-kadang ada luka yang kecil, ada luka yang terlalu dalam. Macam ni kita nak mencuci ni Encik John Nicole?
2: The best is DJ, kita cuci di atas air bersih lah, treated water. Di atas air treated water yang mengalir, maksudnya di atas air pipe lah, selama 15 minit. Tidak disarankan kita untuk engkau ointment ke minyak gamat ke, kata orang tua nah, luka sikit minyak gamat, lebam sikit minyak gamat, macam disarankan lah sebenarnya kita. The best is pakai air je, sebab bila dah cuci pakai air, kita terus sembaknya ke klinik ataupun hospital yang terdekat. Di siap bila sidak medical team, sidak doktor, sidak MA, sidak anda senang langgar, anda dah macam ni, langgar keadaan luka.

0: Kak ya, baunya akan meri rawatan yang sewajar lah.
1: Bukannya apa Encik Junika, kadang-kadang mun zaman kita kecil-kecil dulu nak, bukan setakat gigitan anjing ataupun pusat je tau. Kadang-kadang mun kita terluka nak, mun cara-cara orang tua nak, engkau sebut kopi lah apalah nak, kan susah lepas yang mun nak rawatan.
0: Betul lah.
2: Pedih lah.
0: Ya, kira macam ni ada, kita sih lah ada mitos, tapi kita sih tahu macam ni orang tua dulu mariknya, mungkin ada cara jampun nak. Tapi baca pintok kita dah advance teknologi, kita dah ada ubat yang lebih elok, lebih baik lah. Biasa macam bila kita luka guguk ke apa, memang kita akan diberi ATT lah, ATT tetanus the very firstnya. Macam
1: saya nak tanya Encik Jonikel tu, seandainya kita nak merawat sebelum pergi ke pusat kesihatan tu nak, seandainya ahli keluarga kita lah kena gigit dan sebagainya, tempat yang luka ya, bolehkah kita sentuh bahagian luka berkenaan tu Encik Jonikel?
0: Sebolehnya jangan sentuh dengan tangan yang terbuka, I mean dengan bare hand, jangan. Tidak disuruh lah, kita asyik tahu tangan kita ya nak, waimah kita dah cuci bersih pakai sabun pencuci paindah nak. So kita asyik tahu masih ada bakteria kuman di sial lah, kita sentuhnya akan ada jangkitan secara langsung daripada tangan kita yang kotor ya, luka ya tadi ya, sebenarnya yang biasa ya, sebenarnya bila dah disentuh dengan tangan yang behen kita ya, tiba-tiba jadi jangkitan lagi, dia makin teruk kan? Jadinya kita sibuk jadi macam ya.
1: Sama-sama kita peringat lah. Okay, teruskan Encik Jonikel.
0: So macam di segi aman tu, based on statistik lah, kita boleh nangka sehingga ke hari tu lah, I mean sehingga ke mari, which is mun kita di kesihatan, kita akan nunggah minggu epid. Minggu ke 31 kita mencatatkan sebanyak 341 gigitan yang dilaporkan.
1: Ui, banyak dua.
0: Betul, 340.
1: Sepanjang tahun tu ke ataupun macam ni Encik Jonikel?
0: Sehingga hari Ahad, semalam.
1: Untuk tahun 2026?
0: Betul, 2026-nya menunjukkan penurunan sikit lah berbanding tahun lepas, which is lebih kurang dalam 400 lebih ke, macam ni lah, sehingga bulan Ogos 2025. And then daripada jumlah 431 tu, yang mengejutkan kita adalah 75% adalah pusak, kucing.
1: Pusak?
0: Betul, pusak ya.
2: Pandi takut saya dengar bila Encik Jonikel ada pusak. Tentang rumah saya banyak pusak.
1: Tapi pun pusak ya Aiza, dalam rumah aja saya pernah bergaul dengan binatang lain. Okey rasanya nak.
2: Tapi pusak di rumah saya Azaznya ya tadi lebih mesra gila. Habis segala rumah orang diperginya keluar ngelayo.
1: Pusak jantan ya nak.
2: Jantan betina.
1: Jantan betina.
0: Okay. Ya, the best is pusak ya, kita ambil vaksin lah untuk pusak ya, untuk mencegah lah. Sebab kita kadang-kadang sih, walaupun kita ada pusat kita bersih nak, DJ macam kita dah beri mandi apa itu, kita kat rumah macam yang rayu kata DJ Azaz setiap pusat jantan dia nak
2: cari bini, nombor bininya
0: berjalan dari situ. Nya indirectly-nya, bukan indirectly, memang directly-nya akan bertemu dengan striket. Striket yang kita sih tahu statusnya macam ni, nya akan menjangkiti pusat kita ya, iyalah. Yang kita risau sebenarnya dia.
2: Okay, apa nama tadi, tanda-tanda rabies ialah, mungkin boleh dikongsikan mun rabies tadi kena kepada manusia.
0: Okay, untuk rabies, yang tanda-tanda rabies yang pada manusia tu, pada peringkat awal orang nak kena rabies ya, akan mengalami demam, biasalah demam, sakit kepala dan badan si sehat. Apabilanya makin serius nak, ia akan mengalami kesukaran untuk menelan. Ia siapa nak menelan, siapa nak minum air. Entuk yang paling kita takut, hydrophobia. Maksudnya hydrophobia. Hydro is air, phobia is takut. Ia takut kepada air. Dan paling last kali kekeliruan, sawan, lumpuh, koma, dan finally-nya boleh menyebabkan maut. Ya, tanda tanda rabies pada manusia DJ. Mun pada pada anjing haiwan ni ada dua jenis. Nya sikit yang furious, kita dengar furious symptom. Yang kedua adalah yang dumb symptom. Firestok kita tahu lah yang agresif, menyalak, gigit sia situ, makan benda yang batu, makan kayu macam dia. Untuk dam simptom tu nya macam kita nunggahnya macam asuk bodoh macam dia. Dia macam bongok, nya sibuk makan, nampak lesu, air liurnya keluar macam meleleh betul. Nya kelah memang sifat asuk tu nya air liurnya meleleh. Tapi bila asuk habis tu, mana pun meleleh is 2-3 times lebih banyak. Macamnya minum air-air terkeluar terus dari mulut macam ialah.
1: Adakah haiwan yang dijangkiti rabies tu, Encik Jonikal, simptomnya sama seperti manusia yang takut pada air?
0: Untuk haiwan yang dijangkiti rabies tu, nya sih macam manusia. Nya sebab based on yang kita sebelum tu nak yang daripada kajian sebelum tu, saya dah nyaman dah takut dengan air apa semua. Cumanya si mau makan, si mau minum macam ya. Bila dah dijak menjangkiti manusia, alunya manusia yang pandai takut dengan air. Macam mana jadi?
2: Okey.
1: Kerana binatang pun pandai padangan kita, Zaw.
0: Betul. Ya, okay,
1: takut dengan air.
2: Macam kita manusia pandai lah. Azana, si mau saya mandi. Saya takut mandi sebab sejuk.
1: Okey, kita akan berehat seketika, Izzah dan juga Encik Jonikal. Kita kumpul-kumpul bahan yang kita lagi. InsyaAllah kita akan aju lagi soalan berkaitan tentang macam mana kita nak mencegah rabies sebelum terlambat. Kita berhibur dengan lagu yang disiarkan dari Israel. Ini dia Faris Adnan dengan lagunya Aduh Geli Mama.

0: Itu dia lagu daripada Faris Adnan dengan lagunya Aduh Geli Mama. Kembali bersama dengan Iza dan juga Encik Jonical memperkatakan tentang cegah rabies sebelum terlambat. Jom kita kembali semula dengan persoalan dan juga mungkin apa yang tersurat, tersirat dan segalanya. Silakan.
1: Okey, kadang-kadang nak Azaz, dengan tuan nak, kita akan langgar asu ataupun pusak kena langgar di jalan nak. Kadang-kadang ada insan yang berhati mulia atau nak mengalih bangkai binatang yang tadi, kena beringat juga lah, perlu berhati-hati. Kita sih tahu sama ada ya binatang yang tadi ada penyakit rabies ke apa macam mari. Kami Azaz lah, tengah kami nak pulang kerja atau perkongsian bersama lah juga lah. Kami nanggar anak asu di tengah jalan tak kan, maknya tadi macam nak ianya lah kan, tengah-tengah jalan ya, kami nak, kami tadi nak ngalih tapi kami fikir balik takut ke ada rabies. Ya tadi lah macam kita kadang-kadang kita kita nak nolong tapi dalam masa sama kita takut juga kelak macam siap ada perlindungan pesuma nak kita alih pesuma kan, takut berjangkit pesuma yang macam ada sikit kes di Belaga kata
2: ya betul Cik
1: Jonical tadi. Mungkin Cik Jonical boleh kongsi sedikit
2: untuk macam yang DJ Aizah Wadah tadi. Sebenarnya kita rasa kesian lah dengan papi tadi lah, DJ papi betul boleh, tapi jangan direct contact dengan haiwan dia. I mean kita balut tangan pakai plastik and then pada masa yang sama make sure saya dah luka lah di tangan di mana-mana body parts yang boleh menyebabkan direct contact dengan haiwan yang mati lah. Jalan kesian juga dengan asuk tengah jalan lah. And then untuk balik kepada kes yang di Belaga last year, kes tu kes positif human rabies.
0: Kena ceritanya apa ceritanya
2: macam tu. Haiwan yang menjangkiti bukan asu tapi pusat. And then yang yang macam mana dah paling kita si sangka isnya bukan dicakar, bukan digigit, bukan dijilat oleh pusat ya. Ya kisah macam tu, dia pusatnya mati. And then dia cuba untuk mengubur lah, menanam pusatnya tu. And then dia angkat pusatnya dengan bare handnya, dengan tangan terbuka, si maki alat perlindungan, si ada glove, si ada plastik nak. Yang ngubur. And-nya si perasan di tangannya ada luka. Tangan patient tu tadi. Jadi direct contact lah. Nya pun si tahu yang pusatnya tu adalah rabies. Bila ada jangkitnya pun, and then orangnya ninggal lah. Tapi yang warga negara Indonesia. Jamailah.
0: Terkejut yang dengar teh, kerananya teh bukan digigit, bukan dijilat dan juga bukan dicakar. Hanya cuma mengalihkan bangkai binatang yang tadi, tangannya terluka, mungkin tangannya terkena dengan darah binatang kan.
2: Betul. Pada masa yang sama tangannya pun terluka lah, ada open wound
0: tangannya. Jadi seeloknya kita gunalah sarung tangan kan sebagainya kan. Jonical.
2: Betul, sarung tangan. Guna apa-apa alas lah yang mun seelok sarung tangan, kata orang apa yang ada plastik kah apakah. Pasti itu cuci tangan lah.
0: Dan saya pun nak bertanya juga lah kepada Encik Jonical, dalam kita pasal bangkai binatang yang dijangkiti tu nak, adakah kita nak dikuburkan cara yang biasa ataupun memang kita guna sarung tangan tapi cara penguburannya adakah seperti biasa untuk Encik Jonical? Takut yang merebak kan?
2: Ya betul, untuk yang biasanya untuk kita yang di kesihatan, kita akan dapat satu macam daripada pihak daripada veteriner, pihak daripada IBET akan pola persimpulan based on case yang dinotifikasikan kepada kita. Contohnya lah, bila berlaku satu case unprovoked bite di pasar Sri Aman, asuknya kita si provoknya nyari gigit kita. Si tak konsul, either si tak konsul, si tak veterinar akan turun untuk tangkap asuk ya, and then dia akan PTD, maksudnya put to death lah, hanya akan bunuh asu ya, and then sampel otak akan diambil dan segala urusan pengebumian akan dilakukan oleh sidak veteriner dan sidak kaunsel. Untuk lebih selamat lah.
0: Ya. Dan kita pun percaya apabila dah tahap kita dijangkiti Encik Jonikal, memang sukar untuk dirawati, betul lah?
2: Betul. Sebab bila kita terlambat dapat rawatan, so the end of the story is maut lah. Jahit bunyinya, tapi that's the reality lah.
0: Memang sukar lah untuk kita setakat tu lah, untuk vaksin dan sebagainya belum ada lagi kan.
2: Betul. Vaksin ada, ubat yang saya ada DJ. Yang specialnya kita di Sarawak tu, di Sarawak saja kita ada menyediakan vaksinasi untuk kes gigitan haiwan. Dan vaksinasi ni kita panggil PEP lah, post exposure prophylaxis namanya, which is jenis antibiotik, dan akan diberikan secara peringkat 3 kali. Dia akan 3 dos, dia akan diberi pada masa gigitan, day 0, pasal day 3 dan day 7, and perlu habiskanlah.
0: Kita pun sering mendengar lah, kadang-kadang kita pun sering membuat hebahan di RTM tu Encik Jonikal. Kadang-kadang ada satu kawasan yang ada membuat apa tu suntikan, bawa haiwan masing-masing ke tempat suntikan untuk menerima suntikan dan sebagainya. Dan salah satu undang-undangnya adalah binatangnya si boleh mengandung kan.
2: Si boleh mengandung.
0: Tapi macam ni lah, binatang yang mengandung tu memang dibiarkan lah untuk Jonikal.
2: Untuk binatang yang mengandung, biasa untuk macam anjing yang mengandung dan anjing yang di bawah 3 ke 6 bulan, kita akan tandas dulu. Tunggunya dah cukup umur. Untuk anjing yang kurang, haiwan yang kurang umur lah, kita akan tunggunya 6 bulan dan ke atas. Baru kita akan beri suntikan lah vaksin. Dan untuk yang mengandung, kita tunggunya beranak dulu lah. Tunggunya habis beranak, baru kita bawa ke pusat vaksinasi. Sebab macam kami nangga di Seri Aman tu, jabatan veterinernya aktif untuk membuat vaksinasi. Dan yang akan dari rumah ke rumah, macam program kini tu berumah ke rumah. Kadang-kadang untuk sigit kawasan perumahan, dan yang akan pergi sigit dewan dan panggil semua orang untuk vaksin lah, vaksin anjing, and it's free, benda yang free lah, tidak perlu bayar.
0: Tadi Encik Jonikal ada madalah tunggu binatang yang mengandung terlebih dahulu, dan seandainya anjing berkenaan selepas mengandungnya didapati dijangkiti virus rabies, macam ni tentang anak-anaknya tu, adakah terus dibuat kajian juga ataupun
1: selepas beranak juga? Maksud di asas bukan mengandung asas itu, sebab beranak
0: anak-anak bahasa sopan santun
2: maksudnya. Untuk ya, kita akan serahkan kepada pihak veteriner ataupun kaunselor lah. Tanya akan ambil untuk pemerhatian dulu, ataupun mungkin terus diputus deh tadi.
0: Untuk dia memangnya berjangkit ya Encik Jonikal kepada anaknya?
2: Nya boleh, nya macam ni pada DJ, nya boleh berjangkit dan boleh tidak berjangkit, kebarangkaliannya ada di sia. Tapi the best is precaution kita, just andai kata macam kata DJ tadi, maknya lepas beranak nak, and then maknya positif rabies, the best is to serahkan anak-anaknya kepada pihak berkuasa yang sepatutnya lah untuk tindakan selanjutnya.
0: Faham-faham. At least kita sudah maklumlah apa yang perlu dilakukan, kerana itu merupakan persiapan sebelum berlakunya sesuatu lah kepada pemiliknya lah. Encik Jonikal kan?
2: Betul. Kita ambil precaution awal.
0: Precaution, ya. Okey, Izzah?
1: Okey. Pencegahan yang boleh dilakukan untuk kata apa tadi, rabies boleh dicegah sih, ataupun macam ni kita nak mencegah daripada menular.
2: Ya, rabies tu boleh dicegah lah. Sebenarnya rabies tu dia lebih kepada public awareness, kesedaran pihak awam sebenarnya. Macam kita belah asuk ya, kita janganlah biarkan asuk ya, macam kata, macam ni kata orang, berjalan saya situ, just biarnya dalam compound kita aja, macam ya. And then untuk ini lebih lebih pada budak-budak lah, macam kita as a parent lah, jaga budak, jaga tangga stray cat, stray dog. Kita memanglah comel, comelnya pusat tu, comelnya anak rasa tu, alurnya nak angkat, alurnya nak tarik telinga, tarik ekor. yang sambal bukannya memang kan macam mana trigger untuk kita, mungkin kita di tarik telinga pun kita manas lah sama juga dengan ada asu ada pusat ya. So mohon boleh elakkan semua perkara yang boleh trigger haiwan tu lah.
0: Okey Iza, kita masih lagi bersama dengan tetamu selepas ini kan, hinggalah pada pukul 11 pagi.
1: Ya, insyaAllah.
0: Ataupun
1: Kita nak berhibur lagi kan, Azaz?
0: Kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang disiarkan dari Sri Aman. Tapi apapun, kita nak menyapa seorang rakan Facebook terlebih dahulu. Kita bagi ruang sedikit tu, Iza.
1: Okay.
0: Kalau di Sri FM tu, kita ada Nora dengan Nora tu. Waalaikumsalam, selamat pagi kepada Azaz dan juga Iza. Sahabat bertugas, salamnya untuk semua dan cuaca di Kampung Sandong panas pada sebelah pagi tu. Ya, satu yang sempat kita kongsikan lah ya. Dan dari Iza di Facebook Sri FM, Sri Aman FM, silakan.
1: Okey, daripada Roy Kuang, selamat pagi hari Isnin, DJ katanya selamat bertugas, ceria selalu buat pendengar, sambil kerja sambil dengar Spectra 912 tu DJ katanya. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Ada banyak ucapan tapi rasanya sih sempat kita nak bacakan kerana kita ada bahan yang cukup menarik. Selepas ni kita akan bersama lagi dengan Encik Jonikal berkaitan tentang cegah rabies sebelum terlambat. Kita berhibur dengan lagu dari Sri Aman FM, silakan.
1: Okey.

0: pencuri.
1: Satu tahun cinta.
0: Setahun lah bercinta ya. Semoga sampai ke Umadah ke pelamin lah Umadah. Jolgoh berkekalan. Dan apapun kita nak ucapkan selamat pagi kepada mereka yang berada di, anda yang berada di Pekan Sebuyau. Kerana waktu tu ada program yang berlangsung di sana. Program Meet and Greet di Pekan Sebuyau. Rakan-rakan kita Corina Jul, Dayus, Da Nana, ramai lagi, Da Yanti, semua berada di sini. Kita ada banyak program akibatkan Jolgoh Gemila. Ada pertandingan mulah patik nasi goreng kombi. Lepas ya rakaman sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya di Pekan Sebuyau ya. Jadi kepada orang yang berada di Sinun, rami-rami jumpa DJ-DJ Sarawak FM untuk meet and greet ya di Pekan Sebuyau pada hari itu yang bermula pada pukul 10 pagi tadi, tengah berlangsung pada waktu itu. Okey, kembali dengan program kita tu. Kita berbakikan lebih kurang 7 minit lagi tu. Silakan Niza.
1: Okey, mungkin ada penambahan lagi daripada Encik Jonika berkenaan dengan topik kita pagi tu.
2: Tok, nasihat kepada masyarakat lah, yang kepada pendengar-pendengar di luar ya. So untuk public lah, elakkan daripada menyentuh haiwan yang kita si kenal. Awasi anak-anak ketika bermain dengan haiwan, pastikan haiwan peliharaan kita dijaga baiklah. Tok, untuk owner haiwan, pastikan haiwan peliharaan kita dijaga baik, pastikan haiwan kita ya divaksin. Dan untuk siapa-siapa lah yang kena gigit, kena cakar, walaupun yang kena jilat oleh stray dog, terus dapatkan rawatan. Jangan ambil mudah, sebab benda tu kita nampaknya kecil, tapi kita sih tahu apa yang ada pada pada pusat, pada stray dog ya, macam mana.
0: Khususnya untuk haiwan mamalia lah.
2: Betul, mamalia. Macam dah, yalah dah pusa, dah asu semua ya. Kadang-kadang macam kita pun pernah dapat laporan daripada hospital, ada kena gigit tupai, kena gigit tupai, kena gigit biawak macam ya. Tapi kita walaupun biawak tu bukan mamalia, kita cuma ambil yalah.
1: Ambil langkah berjaga-jaga.
2: Ambil langkah berjaga-jaga, betul. And then yang tu lah yang paling penting sekali. Kepada sesiapa yang kena gigit ya, walaupun kita madahaya adalah pusat pet fully confined, which is kita madah pusat ya di kandang, di dalam sangka, di rumah kita, si keluar si gaul dengan pusat luar nak. Evennya gigit kita, cakar kita, sebab berlaku, biasanya berlaku masa kita beri makan. Pusat tu kan kita tak bilang dia dah lapar, kita masuk ke tangan dalam sangka, lalu berebutlah adanya anak DJ. Walaupun luka yang kecil kah, besar kah, cakarannya asyik ada darah. Terus cuci luka ya, pakai air mengalir selama 15 minit. That's the main point lah, 15 minit di bawah air mengalir.
0: Ya, mungkin ada kata-kata terakhir daripada Encik Jonika lah, Jack Shaw, yang merupakan penolong pegawai kesihatan Persekutuan Unit Kawalan Penyakit Berjangkit CDB PKB Sri Aman berkaitan tentang cegah rabies sebelum terlambat. Silakan.
2: Kata-kata terakhir untuk penyakit rabies tu, kepada semua pendengar, jangan ambil mudah lah, walaupun kita selalu dengar oh rabies anjing gila, sebab penyakit tu sampai ke hari tu kita belum ada ubat, kita cuma vaksin. Ingat, vaksin tu bukan mengubati, ia cuma mencegah. So bila berlaku gigitan apa semua, terus mbak ke klinik, mbak ke hospital. Jangan tangguh, jangan tunggu. Walaupun luka kecil ke luka besar, jangan tunggu, terus mak ke pusat rawatan lah yang terdekat.
1: Okay.
0: Ya, nampaknya kita pun sudah maklum dengan penerangan berkenaan. Kita pun berkali-kali menjemput pegawai kesihatan kita berkaitan tentang rabies tu, Iza.
1: Betul.
0: Semoga kita sentiasa peka dari masa ke semasa lah tentang bagaimana kita nak mencegah, bagaimana kita nak menghadapi seandainya berlaku lah kepada ahli keluarga kita, orang kampung kita, orang pekan kita dan sebagainya. Nampaknya setakat tu je lah, Iza. Kita bersama, saya percaya Iza akan bersama dengan rakan-rakan di Facebook dan juga radio Sri Aman FM hinggalah pada pukul 12 kan?
1: Ya, betul, asal pukul 12. Okey.
0: Ya. Dan saya hinggalah pada pukul 2 petang, insyaAllah kita akan bacakan ucapan rakan-rakan menerusi siaran masing-masing kelak. Kita jumpa lagi Iza dan juga Encik Jonikal.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Kita bersama dengan Abdul dan juga The Coffee Theory, Fun in Love. Bye-bye.

0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Yeah, man,
1: usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Betong 99.5 MHz.
5: Lagu baru

11.29 minit pagi dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Izzah untuk jam yang ketiga ini. Seperti biasa, seketika nanti Izzah akan kongsikan untuk anda info Starfardo bagi anda yang berada di zon 6. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Stream FM Spectra 912. Dengarkan lagu ini.

selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, Inspirasi Ber

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

hampiri pukul 12.30 hari dan Iza kongsikan terlebih dahulu info Surat Fardu bagi anda yang berada di Zon 6 Sri Amanda kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya Surat Fardu Zuhur tengah hari ini 12.43 minit tengah hari, Asar 42 minit petang, Maghrib 6.47 minit petang dan Isyak 7.58 minit malam. Dan demikian tadi jadual info Surat Fardu bagi Zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun setia bertemankan Iza sejak jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung siang kita untuk waktu ini. Dan terima kasih untuk anda sehingga kita bertemu lagi di lain pertemuan. Dengan ini Iza mohon undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum.

0: Kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Tunggu ku tunggu.
0: Spau 99.5 MHz.
2: Selamat tengah hari, bergulai dengan aku Nancy Tambor membawa berita tengah hari YFM kena 10 hari bulan 8 2026. UPS pemansang pekebun meat industri getah tahu ke RISDA berniat dekang hidup ke baru 38,000 hektar kebun getah tuai di Sarawak tidak ditemu dan dikibuah kagi. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah Datuk Rubiah Wang madah ke RISDA dekan ungku ke bagi orang tik bempu kebunnya sebedau sidak ke ngatur randau kena merangsang sidaknya nanam baru getah bak kebun sidak. Bak sidak tiagi dekang mansang ke kebun diri, sidak tahu minta sawup ari RISDA, nyengkawa minta bantu ari program kebun kendak diintu. Tajap ia enti sidak tu ngai ngintu kebun sidagi, dia RISDA oleh nulung mansang ke kebunnya. Tuk endang sebengkah hari jalai ti dikena RISDA, nambah ke asil getah Malaysia, nengah pengawak ti ngemansang ke baru kebun getah ke endak diintu orang agi. Datuk Rubiah maksud ke jaku tu, udah ia kebejadi konvensyen pekebun meat RISDA Renggat Zon Sarawak 2026 di Kuching. Gerempung seberkas merambu dekat niri ke kompleks Indo-Upis baru sidak di Petrajaya Kuching. Bangunan kebarunya ialah dekat dikena nangkup guna pengawak pengelantang hati, lomba enggak main serta palan keulih ndur ngatur pengawak. Presiden seberkas Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka sebengkah tabak di Petrajaya udah dipilih ndur niri ke kompleks Indo-Upisnya. Randau kesili agi dekat diatur enggak upis tanah enggak survei alai ngulih ke pemendar tau ke hak ngempu tanah ari Perintah Sarawak. Datuk Sri Abdul Karim madah ke perambunya endang perkara kebaru berengkah lalu sebengkah penerang pasal tukuh enggak anggar belanja seminak dekat dipadah ke nanti perkara tu udah dikemendar ke Perintah Sarawak. Nak ke dia tu program Sarawakku Sayang SKS bagi menua serikai ngerikut ke bala temuai ke pemadu mayuh datai ngagai programnya ke bisi 115,150 iko bas pemanjai 3 hari programnya kreator. Kabang Kaunsel Negeri Sitak Pakan Tan Sri William Mawan Ikum madah ke penyampaunya ngalah ke rekod program SKS bagi menua sibu tinggal rekod ke lebih 102,000 ikut temuai datai. Sambut kecukup manahnya megak, udah merik empas ekonomi ngagai orang dagang bak kandang menuanya. Kalai programnya ngerikut ke hasil jual lebih hari RM334,000. Ya madah ke pemujur tu megak, ngayan ke program SKS. Ukai semina ulih nyadi ke pelasar ndua perintah ngau rakyat ulih berjaku, tang megak ulih merik untung terus ngagai orang dagang di menua tu. Pemanjai 3 hari programnya kediatur, 158 titik kaunter bisik disedia ke 47 agensi perintah ngau company luar. Kelimpah hari ti bisik ndur ngatur sekedap pengawak ke Raban Bansa, pengawak seni ngau main asal. Berita ti kepenudi. 9 kandang ngak benua di Sarawak ngerikut ke indeks pengamah angin bak ikas ti ndak manah ke pengerai. Lalu 4 lagi kandang ngak benua meruan ngerikut ke ikas ti jalan pemersi urung pukul 10 pagi tadi. Belalau ke penerang ti baru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin UPIS rampak menua. 9 stesen pengamata gaya angin ti ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU ti ndak manah ke pengerai ianya. IPD Serian ting rekod ke 180 lalu ditangkan ke Semerahan ting rekod ke 163, Kuching 162, Ngau Sibu 158. Mukah ngerikut ke 156, Serikai 154, Sri Aman 153, Bintulu 147 lalu Semelaju 142. 4 stesen bukai tinggal ikut ke angin ke jalan pemersi ianya Miri 95, ILP Miri 92, Limbang 81, Ngau Kapit 73. Tunaka berita tengah hari sehari itu beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Ya, selamat tengah hari ke semua palap nih kita ya, mulai baru kita ingau kami hari UFM Sibu dalam awak 3 jam, dalam awak ngelah tengah hari kita ungkup ke sar itu ya. Ya, boleh ngaku nana yang nyentuhkan kayak pukul 3 lama itu lagi. Jadi, ya sudah kita terus ke program kita ya, dulu kita ya. Ngenatai ke rintai program kita ungkup ke sar itu ya. Terima kasih kepada pengarah kami NNC Tambun di Kuching yang sudah baca kita berita. Lalu pihak mereka dia tahu kita boleh lama awak ngelah tengah hari YFM Sibu 12:30 lagi indoor kita boleh ngau pengarah kami Lucia Thomas Kasau dalam program Randau Temuai. Lalu ditangkan ngau program Buah Runia Rebak Baru. Pukul 1 dia kita dekat hingga ke program Squad Trio ya. Kemudian kita ngelansak mimit antara info ke bisiknya di Kapit. Lepas kita ini boleh ngepengaruh kita di Kapit ke Sarito ya. Jadi ya udah benar di Serikai, jadi Sarito ya mulai ke direct ke Kapit ya. Jadi ya bisik mereka kita mimit antara info-info ke dekatnya di Kapit. Ya, pukul 2 bakal selama megang door kita mulai dalam program Penia Penghidup Aku, lalu ditangkan dengan program Secangkir Kopi. Ya, pukul 3 bakal selama megang dia kita dekat bulan ngop ngari kami di YFM Kuching. Rawat rentak ngalih hari. Ya, antara itu sem program ungkup kesarito hari 1/10/2008 tahun 2026. Boleh ngaku pengaruh kita sekali lagi, Nana. Nyentuh ngegi pukul 3 lemai. Oke, kena ngemun ke program kita bawa ngelah tengah hari kita ke sekali itu. Kita berpindang setiap lagu hari Ricky Anderson, Bungai Pinang. Tang sebenarnya aku mic kita ini nggak ketuk dulu.

Oke, nyata ada lagu dari Ricky Anderson, Bunga Pinang, yang dikenal menenang malam peninggal kita yang ujung kejam kita 17 menit lepas pukul 12 tengah hari. Oke, kita yang ujung menatai ke sekedar berita kebisik terima kami ke sekali itu. Jadi berita situ itu ditujukan ke semua kabar belayan di Batang Uya, Ulu Uya, Ili Uya. Batang Tamin Pasai Siwong Mukah Nang Lebai, Batang Pendan Sungai Satai, kebablayan di Rumah Imbat, Rumah Meriang, Rumah Demo, Rumah Senguk, Binyuk, kebablayan di Selepin, Belayet, Limbang, Tubau, Engkasu, inya di Rumah Delan, yang semua kebablayan kenalah dirintai ke dito, di Pinta Belak Sama Data ya, kengelala yang Desmond Anak Umpi, tau ke bala kengelala Umpi yang nak Sabang ngau Belawan Anak Inau. Jadi pesan tu madah ke Desmond Anak Umpi tau ke Bunyau, udah nadai ba hospital Miri kena ke 8/8 tahun 2026 lalu niang tu dekat diintu. Bala mayuah kena kelemai 9/8 tahun 2026 ba rumah tamat nang Tabau Batang Uyak Setapang lalu niang tu tadi dekat Dianjong agak pendam Bukit Tugong Batu 40 Jalan Sibu Selangau kena ke 11/8 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesiliak dia kita tahu telefon agak nombor Lensi Anak Umpi balumur 014-999-0121 atau ke Claudia Anak Umpi balumur 011-395-237-34.

Okay, jadi ya pesan Siti itu ditujukan guys semua kepada pelayan di Amiri, Sibu, Kapit, Rumah Hujang, Rantau Lugai, Sungai Ngemah. Kepabelayan di rumah Jimmy, Kerangan Sibau, Sungai Ngemah. Kepabelayan di rumah Mangai, Lubuk Tanjung, Sungai Ngemah. Piamegak kepabelayan di Skim Gempuruk, Nanga Jagau, Sungai Ngemah. Serta kepabelayan di Nanga Niruk, Sungai Ngemah. Jadi pesan tu madah ke Regina Dwi anak Bantin. Regina Dwi anak Bantin, tak kedui anak Bantin. Udah nadai kena ke 8 hari bulan 8 tahun 2026. Bak Spital Seredang Selangor. Jadi tubuh Nianto dekat dibaik pulai ke menua. Kena ke 12 hari bulan 8 tahun 2026 pukul 10.30 pagi. Dekat datai di Sibu. Lalu niang Regina Dwi anak Bantin tu dekat di Intu. Babala Mayuh, Baru Rumah Panjai William juga. Kena ke 12 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu dekat di Kubur. Kena ke pagi 14 hari bulan 8 tahun 2026 yang kena ke hari 5 ngunya tadi ngarap ke semua kebablayan yang Regina Dwi yang Bantin boleh ngatai kediri ngau ngesah penusah tu buat rumah William juga kena ke 12 hari bulan 8 tahun 2026 lalu yang Regina Dwi anak Bantian tu dekat dikubur ke kena pagi 14 hari bulan 8 tahun 2026.

Yang tadi antara pesan ke bisa diterima kami, jadi yang harap ke pesan tadi nenek didinga, lalu lihat didinga bahwa kabar belayan kiri pesan ya, lihat mengatai ke diri nggak ngulu penusah ke anya di 21 minit lepas pukul 12:30 tu lagi dia dika boleh ngau pengari kami Lucia atau Mas Kasal dalam program Renau Temuai, lalu diatangkan ngau program Buah Rundiang Rebak Baru.

Oke, okay, sebenarnya dulu kita berperindang yang lagu kedah dia sedia kami kena berindang kita bawa ngelah tengah kita ungkap ke sari itu hari 1 10 hari bulan 8 tahun 2026 Raja Ibadah dah di Keranjai Semayang. Setelah lagu hari Sylvester Andy. Sylvester A.

0: Gua dikenal merina bala peningat kita ke tengah hari itu. Sitik lagu ke dibai Stella Philip, lagu ke diberi nama Manah Baduk Bergula ya. Jadi lagu ke yang sudah ditusun buat playlist kita ke hari itu. Lalu dia tu jam bakal selama nanti hari satu dia kita bisa temuain di kangau ke studio peningat mayu. Jadi kita ke bisa meda live Facebook kita ke tengah hari itu Sibu FM. Kita tahu mending kerana kami sebuat berkenang ke kimpian pemerhati hati nyerumak ngau hari kita hiti nagang penusah lemas tu tau nyadi ya. Jadi asaiku ke tengah hari tu hari aku lalu ke Tuan Timothy Anak Barat inya penolong penguasa bomba ketua balai BBP Kapit ngau Tuan Teren Anak Jimbun inya pegawai bomba kanan satu hari BBP Sungai Merah. Jadi lalu ke sedua tuan mari selamat tengah hari nah.
1: Ya, selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari.
0: Au mana berita tengah hari tu nah?
1: Mana-mana?
0: Au mana? Ata jakku. Beda peninga ke benda yang kami sebuat tu nyu berterenggung atau batu ade. Au kita penemu ke hari dia tu benuang panas tau ke ulah di kumai kita kemarau ne pihak tuan.
1: Ya.
0: Au terima kasih ya laban kita sebuat ulah limpang ke studio beranau ngaku dalam program beranau temuai kita ke tengah hari itu. Lalu ngemai ranau tu berengkah mega peninga ngau Tuan Timothy seduai Tuan Teren minta seduai berkongsi dulu masa pendiau seduai ni sebetul tanya nego topik kita tengah hari itu engkanya bisik baru nemu tau ke baru ngelalak ini tuan dulu hari ini tuan.
1: Oh, jadi aku tu sama tengah hari dulu lah. Jadi aku tu penolong penguasa bomba Timothy Anak Barat. Aku asal dari Ulu Sungai Salian Sibu lah. So aku dah gawak bak bomba tu dah 10 tahun lebih lah. Mula coba aku terus posting bak Sungai Merah, ke Sungai Merah pejabat zon 4. Dia aku megai bahagian keselamatan kebakaran lah kepada enforcement. Udahnya aku dipindah ke ngagai balai bomba penyelamat Kapit. Udahnya aku jadi kepala namanya ketua bomba dia lah. Sampai di Kapit nah. Sampai ke dia tahu.
0: Sampai ke dia tahu. Jadi ngenuan tu tuan.
2: Okey, terima kasih RJ. Jadi selamat ngalih hari, ngau salam sejahtera lah ngagai bala peninggal mayu lah. Jadi sekali lagi ku merib saya terima kasih ngagai YFM Sibu laban ke udah ngau ke aku ngau Tuan Temuti tu berkongsi ngau ngame nereng ke nama arti berserimai ngau hari pencegahan lemas dunia tu. Jadi aku pegawai bumi makanan satu Terence Sana Jimbun pengalaman gawa lebih kurang 20 tahun. So tanggung pengawal aku ianya diberi jadi ketua PPD Zon Sibu ianya lebih dikenali sebagai tanyalah ketua unit skuba Zon Sibu.
0: Ketua unit skuba nah.
2: Ya.
0: Jadi ngam benar punya kutanya seduai datai ke studio tengah hari tu laban kita nemu dalam bulan tu inya bulan ti nagang penusah lemas serata dunia jadi minta nuan tu Tuan Timothy madulok nah. Minta nuan tu berkongsi nama kini antara 7 nagang penusah lemas tu lalu nama keboyak kini isu pasal lemas tu amat dikemerat ke barak kita nah.
1: Oh jadi jadi namanya hari pencegahan lemas dunia tu kena kita ingat ke diri pun ingat ke semua bala kita yang tentang pasal keselamatan atau pengikut diri maya bergagak ke aktiviti baik eh. Jadi 7 kempen tu kena nambah ke penemu kesedaran di kalangan bala mayu awak ke kita berjaga-jaga lalu ulih nyeliah ke penusah. Laban lemas tu boleh jadi ngagai siapa-siapa nak ngira dia nemunya merai ke nak nemunya merai. Nama kebuah tu isu terpenting selalu dah patut di ketengah ke kebala laban kami bomba deh. Laban suah mak nyadi kadang-kadang tanya jandi ngau nyadi ngau jam 4 tanpa disedari.
0: Ya.
1: Bahkan even buat semimpul pun boleh walaupun bisa orang tuai medak. Walaupun bisa orang tuai namanya bisa diak aku tapi ya ilap. Pengilap diri ngasuh tanya jadi penusah.
0: Ya, nyus sekelip mata aja nih tuan.
1: Ya.
0: Jadi nyak meh kebuah peningat tujuh hari penjagaan lemah sedunia. Jadi, ba tanya kedua tu muka tuan ni bagi seduai menyawan ke nama kita ente berarti kena suai meda ngau maca berita pasal operasi search and rescue. Bisanya tadi bala boma yang kedepadanya nyelam bak sungai, nyelam bak peguang atau ke bak lombong punya ku kita. Ngika sidak kelemas tu tadi. Ulih nuan nerangkan kena ke bala raban boma atau ulih ngereja pengawaknya semua kini tau ke ya dan sikit bisa raban dari unit khas yang kediriknya tuan Tera.
2: Okey, terima kasih RJ. Jadi soalan tu cukup soalan te paling dekat indok aku lah. Laban to peluang indok aku madah ke atau ke nereng ke bekeni ko atau gerak tim PPDA kami tarik ya kerukumai pasukan penyelamat di air. Baka anggota bukai ya mesti melalui pentolehan lah. Pentolehan jadi menjadi pasukan penyelamat di air. Sidak ya melalui khusus lah, khusus sebulan. Jadi untuk pasukan penyelamat di air kami tertarik ya minat bisa bazun sibu to balai boma dan penyelamat sungai merah aja ya di pusat ke anggota. Jadi pemayu anggota dalam unit PPDA itu ianya 20 ikut pegawai termasuk aku mah masuk kumpul. Jadi aku kan nereng ke ngagai peninggal mayu pasal berkeni atau gerak tim PPD itu. Tok mayu kita nak merti lah DJ. Mayu kita nak nemu nak faham berkeni ko tim skuba bomba tu tadi ya ka ya uliah pergi operasi ko orang. Jadi aku ngambil contoh baka balai bomba balai Tuan Timothy baka pian aku ngambil contoh lah kes yang berlaku baka pian dia. Jadi penyawa lokasi no operasi yang tadi kira 3 jam tuan hari ke balai boma kapit. Jadi tindakan awal apabila sida tuan Tumuti tadi nerima panggilan menyiko orang nerima panggilan dari Mensia Mayu ah. Madah ke bisik kes lemas. Jadi tindakan awal sida tuan Tumuti itu sida ya jadi first responder. Sida ya mesti datang ke lokasi dulu. Jadi lokasi dulu udahnya sida ya perlu ngagak size up. Sida ya mesti ngambil maklumat. Dalam masa sida ngambil maklumat tadi semua jakok lah kesnya tadi perlu melibatkan tim selam. Jadi sida ya akan mohon ataupun maklum ngagak aku dulu. Udahnya Tuan Timothy akan berhubung dengan ketua zon kami, ianya Tuan Indi lah. Ya akan berhubung dengan Tuan Indi berkeni ke operasinya sama ada ya perlu tim skuba terkenal. Udahnya tadi tindakan seterusnya Tuan ini ianya KZ Zon Sibu tadi ia akan maklum ngagai 3 ikut pegawai atasan kami ianya pengarah yang setiap pengarah timbalan pengarah ngau penolong pengarah operasi negeri lah. Jadi 3 ikut saja ya kulih meluluskan tim skuba tu beroperasi. Kena aku maksud ya. Jadi apabila ya udah nerima kelulusan dari 3 ikut tu udah pemakluman so kami akan berkumpul dalam kami berkumpul pun kami bisa KPI ya. KPI tadi kami boleh berkumpul dalam masa sejam. Maksimal lah sejam untuk kami berkumpul. Jadi berkenya aku atau gerak tim. Ya ukai, maksudnya tadi DJ, ya ukai penekak kita akan keluar ke tim PPD itu. Lepasnya perlu penilaian hari sidak balai ke beroperasi tadi. Ya kebisa nerima kes tadi. Sidak ya akan nilai, sidak merima maklumat agai kami. So kami akan kumpul lah maklumat yang sama ada kami perlu nurun terpendak. Ya okey semua kes lemas di selam nak kena.
0: Okey. Ngambil ke bala peningan kita nemu tengah hari tu kadang sidak yang meda bala raban boma udah dia tang lalu nak genyelam. Retin tadi okey hari unit kita lah tadi nah, tuan ya. Nak semua bomba atau bisik pemenang ngasuh nyelam ne. Aku nyung nguji nanya nuan tu tuan. Laban nuan bisik madah tak ada tahu ke bisik nyebut. Baka lemasnya bisik di selam ngau nak. Berkena yuk tanya tuan.
2: Okey. Maksud ya tadi DJ ya berdasarkan penilaian sida keluaran operasi balai tadi baka contoh baka pia tadi bisik tim first responder tadi sida akan pergi kin sida ya ngambil maklumat. Maksudnya baka ya lemas semua ya tadi anyun ya labuh kai tapi bisa arus menyukai kita bisa air yang tarik sikit deras. Mm-hmm. Jadi anak akan berada pada sakan wala buahnya. Ia akan anyuat lah. Jadinya penilaian yang kita nak perlu selam lah maksudnya tarik. Tapi nanti ia berikat sama ada ia labuh dengan kereta ke dalam air. Kita boleh kena pasti yang ia bisik beria.
0: Ngobakai tadi na tuan. Udahnya mereka tu tuan Timothy na. Nanti tuan pun muda ni bagi dor ke ia sesuai ke namanya penusia lemas yang nyadi na tau ke dikumai kita kuasan ke bisik risiko.
1: Oh, jadi ya ke sesuai ke nyadi yang mamat ya ke selalu nyadi lemas tu ni adalah ialah sungai lah.
0: Mm-hmm.
1: Sungai udahnya tepi pantai kurang. Oh, tasik aku kita ada.
0: Mm-hmm.
1: Oh, ni peguang peguang buatan sendiri. Dia lombong ngau ai terjun ke kita ya.
0: Ai uang ya.
1: Dia mah selalu nyadi lemas, suahagi nyadi lemas sebab sungai lah.
0: Mm-hmm. Jadi, nya antara ndur ke suai penusia lemas tu nyadi mungkin ya. Lalu tangkan wan ngagai bala kebisik mendiang ke radio tengah hari tu sekalinya kita ke nyadi apa inai atau ke siapa-siapa kita ke bisik bermain atau ke dekumai kita memarin sebelah sungai sebelah tasik tu nama kini Jakob pesan wan tuan.
1: Oh, jadi ya ngagai Jakob pesan ngagai apa inai kemai anak sidak ya ke pergi piknik nah, nampak? Piknik, healing nah. Anang hilap sekali, anang hilang pandangan menjadi ke jadi kau bahasa dah. Jadi anang umai anak kita nya landia, nemunya merai semua. Anang terus melekat ke 100% dah. Mesti kan mesti ke pedak lama-lama jaga ya nilai risiko ya. Oh, risiko bandua baka air terjun yang semua di ni ini patut dia bermain. Tak ya kalau pada bahaya dia aneng kasuh sida main dia. Jadi utai tau suah jadi laban confident tahap kini kan nyebut
0: kerja. Umai derempu udah landik nyemerai semua
1: ya aku confident dengan anak ya. Dan yang anak confident dengan derempu laban kadang-kadang ya mak nemu nyemerai utai nyawlah jadi kadang-kadang boleh jadi kaki krem kini.
0: Betul, pangkal batu.
1: Pangkal batu. Dah ya, kenyang ke?
0: Jadi, anda yang nejok kan ya kita tak di pedak main ya, tuan.
1: Ya.
0: Jadi, bak tubuh nuan pu tu tadi tuan tera. Nangkanya bisa cara pengelikun ke patut dititih lebih maya ke mandi bak sungai, laut, tasik atau ke kolam bunyi ke tuan temotinya nah. Nama kini namanya atur pengelikun yang kepatut dititih sidak ya.
2: Okey, DJ. Pasal pengelikun tadi munyi kurang kita sama nemu sedia maklum munyi kurang kunci utama ya tadi ya keselamatan. Maksud ya tadi nama-nama aktiviti kegagak kita baka munyi ketuan temuti tadi healing. Kita pergi ngau seronok pulai pin mesti seronok.
0: Ya,
2: ngai ke kita lagi pulai lalu bisa penusah ke namanya di. Nya kita mesti pentingkan keselamatan pengelikuan diri tadi. Ianya hari aku beri contoh beberapa contoh lah ya ke untuk pengelikuan diri. Contoh kita tadi bisa pengawak bak sungai. Kita mesti kan nemu arus sungai yang tadi penaras air yang tadi penalam air yang tadi. Ia ukai kita main redah aja punya kurang. Lalu kita mesti kan nemu bekeni ciri-ciri air sungai tadi ya. Kak berlaku bah tunggal kita yang tadi bakal kepala air itu yang selalu nyadi lah selalu nyadi kita pengen sama medak berita-berita jadi berkini kita kak nemu ya akan berlaku bah tunggal tadi ya akan bisa anyun pupuk ke kita nya bu ya lalu bisa kayu anyun jadi apabila bisa benarnya berlaku kita kena awal lah untuk kita pulai sama mereka bakal bak kolam. Maka bak kolam pin yang mesti bisa peraturan kita tadi. Nanti peraturan kolam tadi madah ke lantai licin. Contoh tadi nama perlu digagak kita untuk kita mengelakkan daripada ternyalah hari kita ke berpenusah kita yang Belanda sama megak kita punya. Lalu bakal bak pantai, bak laut pin sama megak bisa peraturan yang pu bisa peraturan ianya tanda amaran ko kita. Apabila kita bisa mendak tanda amaran dia bisa pala buaya, pala bayar ko kita. Mesti ana mane lah. Kita dah nemu dia segi bisa ancaman utaip kenya. So pemanah dia tu aku berarti ke baka pantai-pantai ya mayu nyedia ke lifeguard lah penjaga pantai ko kita nya. Hanya segi atu temaneh lah untuk keselamatan.
0: Jadi udah nyak ke tuan ya, atau nyuwa ke tuan temoti, atau lebih banyak kita ke depan ke perahu. Ini lama utai patut di kemarai ke kita ini.
1: Ya depan perahu ataupun bot, suai mat kemada kita iba menua Sarawak atau lah kau menua kapit jauh pada aku bertaraja atau kau menua bukai. Tak pedih mat saya tidak akan kena life jacket ya, ataupun jacket keselamatan. Jadi aku kak namanya menitik beratkan life jacket tu sebenarnya. Ukai ada kena, ukai kena de dua-duanya. Ukai kena de mengalas tumbuh de ukai. Nya ke pasuak kita nya. Laban te de perahu karam kini ma ke gelombang di pangka tabuat ataupun tungkang kini ni nemu. Jadi pamaya lungkup namanya perahu tadi. At least dia boleh terapung. Pamaya de na boleh terapung. Nemu nya merai pun de. Bisa kau tanya mangka deh, nyu luput dia nyu, udah tenggelam deh.
0: Nyujung ke kita lemas deh.
1: Nyujung
0: kita
1: lemas nya.
0: Bisa orang madah tu, aku nemu nyemerai ni buah ngena life jacket, kau tahu ke jacket keselamatan. Kini rundiang tuan tuan.
1: Nyak merundiang ke bala mayuh kemayari tu pada aku ninga kita bala peninga. Jadi kita amat kita nemu nyemerai. Kami bomba menasihati kita aneng sekali kita pandang ringan ngau sungai tu. Sungai tu bahkan tahunya ya aneng deh. Dia sehingga amat dia jagoh nyemerai. Teng suah amat pada kami ya ke jagoh nyemerai yang jadi bangsa. Munyi ke bos kami sebab Dato' Kirudin. Ingat mah ke jagoh ya. Ukai de ikan ke. Kai de ikan, de mensia de, de nara singap. tua banyak lah. Aman de nemu nyemerai. De bisa maya de, ane nguji mana banyak, natau diuji itu nya. Pame de uji lu nyaw ya. Tau? Paling penting life jacket ane ndang kena. Tau?
0: Okey, dengan kita pesan dari Tuan Timothy yang peninga, jauh kena jauh perjalanan kita nanti lebih petengah ke sungai patut ngena life jacket, nah Tuan. Udahnya Tuan Tera, nama kini penyilap ti selalu nyadi ini lebih orang meda orang bukai itu lemas. Bagaimana cara tahu ke nama atau ke patut digaga lebih kita bertungak kau penusah ke begitu nah.
2: Ya DJ. Jadi autek ke penyilap ya ke selalu laban nitih ke pansia jabatan kita yang mega atau DJ. Ya ke selalu nyadi ianya ya okey siko ya ke nyadi mansa lemas to sampai 2 sampai 3. Jadi kita yang mansia tadi hasil pansia kita yang tadi sida to ya kena menyemerai minak siko nya ja. Ya kena menyemerai 2 iko. Jadi bekeni 2 iko nya tau nyadi tau oleh lemas. Sebab laban sidang ya tadi nadai ngemuan penemu sebagai penyelamat menjadi penyelamat penemu ya tadi ya ukai kita mesti melalui kursus semua nak perlu bekanya kita penemu ya cukup untuk kita nemu siapa tua maksud tadi pengerai tubuh tua mampu terkena tua nyelamat ke orang besek nak tua kena perengkah pelatan kena tua nyelamat perengkah tu tadi nak semestinya tadi tua mesti bisa tali. Tua mesti bisa utai ke bakal bumi kena buma yang nyelamat. Mesti bisa utai bukanya. Nas mesti bukanya. Kita boleh kena kayu bakal sual. Kita boleh merek ngagai mangsanya. Boleh megak kena baju. Lalu toko terbukai bakal tuang. Toko giliannya. Pian boleh diberik kita ngagai mangsa. Ya ke aku bukani. Madah ke untuk melarang lah. Aku sikit nageng. Bala peninga baka kita yang terpedak ke bisik kes berdepan mata kita orang lemas tu semua tua nadai penemu nadai muat penemu nyelamat pengerai tua nantu berapa mana lagi tua yang nyelamat ke nanti nadai pelatan tua ibu nyelamat ke laban kita nak galakan kita yang kena teknik approach tu nya approach tu tadi ngagai penyelamat yang sikit udah bisik khusus baru yang kena ya. Tia tua nadai khusus nadai nama-nama semua tua kak datai lu nangkap mansa ngau tetua tenggelam debai ya. Okey, kenyak.
0: Awalnya nama kini Prambu JBPM tu na ngambil ke boleh ngurang ke kes lemas tu tuan.
2: Okey, terima kasih RJ. Ante berkenaan ke pasal Prambu jabatan kita itu, aku bising ngambil tiga itik je lah. Namanya sebenarnya, tapi aku ngambil ya ke tiap ya ke program ya ke paling mana ya ke mana ya bah jabatan kami. Jadi ya ke pertama kami tertarik bising agak rondaan kuasaan. Rondaan kuasaan kami tadi mayu jenis lah. Ya ke pertama tadi rondaan kuasaan tadi lebih mayu hujan lebat. Nanti hujan lebat tadi ya lebat lebih daripada satu jam kami mesti agak rondaan. Dunia tadi nanti hujannya tadi berterusan 4 jam pin kami agak rondaan. Jadi tujuan rondaan tadi kena kami medak. Dini kuasaan ya ke bisik berisiko ya ke selalu nyadi. Jadi beh tunggal tadi menyekilat ko kita. Ngau terus ronaan tadi musim banjir. Kami mendeka bising agak ronaan mai musim banjir jadi perlu mereka sehat lah. Ngai ke bala nem ya bermain air banjir semua. Sama mega ronaan kuasaan tadi perlu digagak mai musim cuti sekolah. Atau penting. Laban mai musim cuti sekolah tu tadi mayu program digagak kita lebih-lebih lagi hari 6 kita selalu ninga hari 6 seto bro jadi sidak ya ngagak atu aktiviti hari 6 nya. Okey, ya yang pertama, yang kedua tadi kami bisa ngagak ceramah walaupun tadi pemohon tadi minta ceramah keselamatan kebakaran tapi kami tetap nyeliat ke ceramah pasal keselamatan di air ianya MKAA Majlis Keselamatan di Air lah. Lebih lagi bak sekolah-sekolah lah kita selalu berkongsi dengan sidak ya. Ngau ketiga tadi itu program terbaru dari jabatan kami ianya program Jom Renang. Okey, program Jom Renang tu tadi amat ya lebih kepada ngajal orang berkenai cara nyemerai tapi laban tempoh untuk program Jom Renang tadi minat 4 jam saja ditetap korang. Untuk kita sedia maklum nanti 4 jam untuk kita nemu nyemerai sikit tu saya kata tu saya mimin. Cuma kita target kita objektif kita kak sidak ya nemu teknik nyemerai yang betul. Yang kedua tadi sidak ya uliah namah ke water confidence. Maksudnya tadi sidak ya daripada nemu nyemerai sidak ya berani nurun kai. Sidak ya kalah mana basungai sidak ya lalu uliah dalam air makanya. Kena ketuju untuk program jom renang kami tu tadi.
0: Mana kena nah tuan program jom renang. Jadi kita sebuat new kat datai ba ujuran au ke tengah hari tu ngagai nuan tu tuan temoti ne laban nuan kena di ketua balai ba bagi menua kita di kapit nah. Nyang ka bisik pesan nuan kini rumah ngau kempen pemerhati yati nagang penusia lemas ke dikenan kita sebuat tengah hari tu.
1: Okey. Jadi ni namanya pesan ngagai bala peninggal simple ya dengar kita mana-mana yang pertama adalah awasi yang kedua anda ngambil risiko baka pada tu teran tadana pemanya bertanya menung lemas anda ngambil risiko dan ketiga ya paling dititik beratkan bala raban kami bomba enggak bala agensi bukai ya kena jaket keselamatan apaan dan menyemerai kata kena majeket keselamatan ban suai adanya di bakal padah kota dek kastar yang keni dek nyemerai nyak suai hage ke degiga kami ya ketiga hari melepau ya. Minta ampun bala peninga minta ampun bala peninga kakak sal kada tapi nyak ke reality ya
0: betul
1: okey
0: ngambil tanya data bala peninga kita ini tengah hari itu au. Jadi dia tahu tuan ya kita nemu dia tahu benuang menua kita yang meda dia musim monsun barat daya ke benuanya di dia tok ianya musim panas tok ke musim rangkai itu nama kini pesan bala kita raban bomba ngagai bala peninga.
1: Jadi aku ngari ke raban bomba menua kapit menua kapit atau ke ngari ke zon sibu sekali kaum sekali raban dia tok kita musim hangat kemarin kami bisa boleh bak kapit aja boleh bisa 4 kes kan. Paling balat kes api sampai orang nunu pelupusan sampai bakapi sampai sehari tahu mah dia tahu bala aku ke menung pentungku lumus kami malam tadi kami datai pukul berapa kami madam kapi pagi itu timbul baru api jadi pesan ku ngaga kita bala peninga mayuah kita ya ke menunggu mainnya ane yang nuno utam dia tau buat masa tau leban pedih saya kat padam leban apinya kat nyerarai api namanya rumput dia kena oleh racun kita. Jadi kita nemu cara namanya nuno ya habis dengan ngagak fire break nang awak tapi buat masa tau ane sekali mah kasih ke kami leban bomba tau mah jadi benda tersebut ke pasal penguatkuasaannya leban penguatkuasaannya ukai bidang kami kami nak boleh nyaman kita bisik satu badan yang boleh ngeluar kesaman engkau kita ngai balat saman orangnya okey jadi anda yang tahu mah anda yang agak pembakaran terbuka terima kasih ya.
0: Jadi ke penulis sekali hari ini untuk Tuan Taren.
2: Okey, terima kasih DJ. Pasal monsun tu tadi amat munyi ke tuan temuti mega balaka laban kadang-kadang kita itu tadi ukai mina bumai aja orang ke berkebun semua kadang maya kerangkai tu sida rindu betunu kena tu jadi minta anang sekali lah betunu kutai tanpa kualan tu punya laban ya segi akan nyerarai.
0: Jadi sama-sama sekali lagi merek terima kasih yang guys seduai kulih limpang ke studio ke tengah hari itu buku lengok kami berdalam program Ranau Temuai. Terima kasih megang agak balak kita ke bisik mendak live Facebook kita ke tengah hari itu ya. Tadi kita sudah buku lengok Tuan Timothy yang barat ianya penolong penguasa bomba ketua balai bagi menua kita di Kapit atau ke BBP Kapit ngau Tuan Teren anak Jimbun ianya pegawai bom makanan satu ketua PPDA Zon Sibu Pak BBP Sungai Merah. Terima kasih tuan.
2: Ya, terima kasih.

0: program Abu Harun yang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Tapi balap peninggal, sekali lagi kita mulai dalam program Buah Rundi yang Rebab Garu, mulai ngaku Hendri anak usum. Dalam penghidup kita besar sari, mayuah mai kita tidak tentu. Dekat kiruah ke penghidup orang bukai, tak ngira yang kebam layan ke tempu telah ke orang kendang tidak dikelala. Cara hidup di bakanya kebenarnya mana? Laban uliah dikenal kita nyaga dari empu. Hari ke kulungu mayuah lalu betusi cerita pasatunya. Lebuan ada yang tadi cerita lagi harinya. Lalu bisik lah cerita tanah di ditempok digagok nyadi ke buah ranau ngapangan diri. Bawa pengujungnya tahu ngatai ke penusah pengudah tanahnya. Natai bos ia kempu buah cerita. Bos tentang tu cukup mana amai meh jalai penghidup ti ngai kiruah kurang bukai. Nyati kemeran ke kita tang ti nyau ngai kiruah ngau semua utai ti nyadi. Nya kira kehidup ke diri-diri narai buah ke nama-nama utainya dingelingi tau ke mai ke kita penusah bakal cerita kita ke sekali itu ke diberi aku nama setegal ngai kiruah. Dalam hidup sasari sidak meringai sebilia enak enak tentu kiruah ke orang bukai enak ke sidak sebilia sumbung laban nanti orang ngeranau sidak ya deka ke sidak ngeranau tang nanti ranau nya enak meluku mayuah ngakai kenang ke penghidup orang. Dia sudah sebeliak segi indah betul-betul dia sudah meringai sebeliak agak nanai penangi nanti orang nyipi yang sudah ya leban buat sementang penatai belanja stop mengisi sudah nanai penanggul meringai sebuah binia menang orang timruan bergaji stop mangku pengawal usai buat dia sementah ulah enggak perangai sudah meringai sebeliak tinggai kiruah kurang bukai ukai semina buat rumah penjaja balai kawak enggak buat diri di nindur pan sudah ya segi bakalnya. Kala sekali, bini meringai nurun gawok pagi serta ngena kereta empu laban seruai yang meringai kena sawum kereta tegal tengok palan gawok nak sama jalai. Paginya, maka selama ia nurun pukul 9 pagi. Sekali datai bijalai tipis tiku dia yang nak muka-muka yang mendak siku induk sidian ngena motosikal. Induknya, maka kena dapat angkat tegal kaki yang kena tinggang motosikal lalu dipelabok ke. Engkau kaki induknya udah patah. Bini meringai, mina medok pakai nyajak. Kepai-kepai induknya minta bantu tang. Ia ngagak diri nak ibu. Di ujung kia lalu mupuak meninggal ke induk tisidinya. Kau anak dia lagi nanti ia nyaman tu induk tisidinya. Tentu ia dekat kiruah. Lalu hari prinsip ke ngai kiruah meh. Ujung kia kempang meninggal ke induk tisidinya. Pihak aja. Natai bapalan gawa, ia nadai bercerita nama-nama sigi bakal. Tidak ada tayinya di depan mata ya. Nah lama udahnya bisi sidak sama gawak kendurnya bercerita madah kep tunggal ya sidin bak jalai lah patah kaki kena tinggang motosikal yang kebuah ya launa tayin agai palan gawak paginya laban kenyau nganjung petunggal ya ke sidin yang agai spital dulu bini beningai tetap akan meninggal nama-nama randa orang bopesnya tak majak ke pengawak ya lemahnya tembu ngawak ya pulai bakal selama udah cukup jam gawak pancut hari upis terus ngagain duka lalu mupuak pulai niti arun nyalai besai sepeda temok ngagai jalai nuju rumah penyai udah kerita bini meringai yang temok ngagai jalai ke rumah penyai kesmina dua gembar dia jalainya malat amai terpekul laban kerita ndak kalau ngelamak tu tau bisi kerita mayuh terpekul buat jalainya hari simpang usai tengok ke jalai rumah penyai nyak ukai seminar rumah penyai sudah meringai aja tang bisi 12 rumah penyai kebukai nama kebuah jalai itu tak sekut kereta sama itu mayu hamai ke busio itu mayu 1 jam kebutak bini meringai ndak lah mok dia ia bisi medak lampu membelen kekejap datai hari kemudi kereta lalu mansok kereta ya nyak baru bini meringai nemu tentu bisi sidian pok jalai sidaknya kereta berjalai berubah-ubah lalu lubah mansok nuar ke sidiannya baru bini meringai nemu alai sidiannya bawa sementang ia kemudah induk sidian kena untuk sikal pagi tadi setegal ngai kiruah dia bini meringai lalu mupuak meninggal kendurnya pengudah kereta nak terpekul lagi nak mia nemu bagi siapa orang kebantanya Yasmin nak maliak dalam mak lalu mudah kereta sebuah sepiak dah lagi ayan udah tamak dalam parit sebuah kereta bibor dah habis tepan ya lalu si bangkai orang udah bungkur ngena kain bura kainnya pan udah merah baru darah kelalu laju mereka itu ini nak sidian sidak ke Belanda yang kita itu sah tapi kuah leban sidaknya kapok nak parai sekedar sidaknya kentak bertinya ribonya wakil kurang lagi kamu siya kebeli batas jalan alun pihak kaputab bini beringai sambil kereta ya terus untuk cang laju menuju rumah penjahe ndak bersaib ya aripan sabung silau balah nak soya udah ternah megang ngerti ke diri bayam kumpun bukai sini engkau orang luar deh engkau sidak sepilih pan sidak jarang meranau ngepangan diri nak tentu kiruah kepangan tak main dunia diri anak udah bersaib megang tiga iku dua iku indu lalu siku laki ketuai 20 tahun ke rumah dua 18 tahun lalu ke pengkuan sekali 17 tahun dan jawaban meringai bedau pulai kawak mainnya jam tang bini anak yang nadai pengirau lalu jauh aku siati dekat telepon nanya ke kini penunggu ya mayanya jam lalu nak ratai di rumah malah anak sikit diajar seruaya laki bini ngambil kena kiruah kurang di ujung kebelah anak ya ngembuan ulah bakalnya magang kira pukul 8 malam dia sudah rumah begau mendak kereta polis pakil bawa rumah orang rumah penyai lalu belak berangau nyau menyikir bawa makin basah macam peragam sudah ya lupa maya polis ke nyau nikik ke rumah tetai baruai dia tuai rumah dan nanya nama pejalai polis nama pejalai sebuah tuan aku tutua rumah kami rumah tu tutua rumah tu tapi ngau polis berikutnya kami duai ngigak kabar melayan meringai anak jantiang laban alamat batingki ya tu kena rumah penjahit itu kosiku pulias kami lalu nyuak ke tingki ngakai tu rumah au rakyat aku mentul tuan bisi bini anak yang dibeli dia lagi ngasuh balau ngangau bini anak dia ngasuh pansur mar sidangnya sikip tapo dalam bilia belum lama ndak tentu ngerana orang mau main meringai deh tuan bisi penyalah dia ditangkap kita ketua rumah bedau nyawat pulias alai bini meringai udah pansur ada bilia udah dikangau orang lalu mansang ngakai balau tibenung berdeki buat tengah ruai dia sambil dikelingi sidak serumah setom ya tadi dia ya pernah nanya nama utai tuan nama main laki aku deh ngantuk bini meringai anak jantiang ya tuan nuan ngau kami ke balai dulu balau anak nuan muka baik sekali laban laki nuan meringai benua hospital sidian bedau lang lalu orang pihak hospital ngigak warisnya laban bisi puam dirikau disayin kena ngadu ke mau putuang ke polis nyinganya nyau lemai asap tu orang bini meringai kalau ya nyau kau terjelepi nasib kau anak indah ya ketuai sama misi bandurnya kalau ya nyau berumban nangkap ya sudah menyenak panel berumban berkemas rata numpuk kena kereta sudah mampu untuk di untuk kau polis letai batiku nuan meringai kesedihan dia pada lalu ngetu bini meringai pengetu muka polis lalu madah ke ngagai bini meringai pasal kereta tidak kena meringai sedihan nyau lagi bedau berdalam parit bini meringai lalu madah keretanya kalau yang ngesah kenyamai kereta laki ya kereta tidak pedak ya lemai tadi tang laban ke ngai kiru nyak ke buah ia ndak berarti benar ke tukonyo sida lalu mupu baru laban pihak hospital puno kesayan waris meringai ngau jampat lutur ngadai uliah ngakak nama-nama irau ke bisi tanya di lalu sida disalah ke kabam belayan meringai 20 minit merindur ke sidin ngai hospital dalam kandang 20 minit ke ngantinya mekak tudah meringai nyawa-nyawa ikan setan tu kau bini ratai buat muawat kecemasan mayanya meh sudah meringai pan madam kesebut ya tidak sempat diselamat ke Tegal di lama nanti waris ratai nesal cukup nesal bini meringai ke utai tinggal di laban ia lalu tidak ngetu setelah merhati kami mai seperti sidin lemai tadi tidak pihak tentu nyawa laki ya uliah diselamat ke Tegalanya nanti ia lalu nyerta ambulan ngakai hospital setegak lalu ngai kiruah ke utai di ngelingi sidak ya meh mujuang kenyal lenyau siku laki lalu anak ya lenyau apa ya makanya meh cerita kita lalu udah itu kita nyarok ya satu hari ajar setelah tempo meringai tinggal di ketua belia kendang ngai kiruah ke nama-nama utai tinggal di ngelingi ya mujuang ke bini ngana ya pan sama ngebuan ulah tiba kanya sidak sebelia nadai bajar ke pengadiri tang belok sebakau ngai kiruah kurang yang kau setegal sida yang ngasai diri sebilia ngembuan penatai pemisi timur wani kedua lebuah maya bini meringai mendak siku indu ti sidin berjalai maya ya nurun gawa tang ya nak nuluang indunya aban kaki ya kepatah kena tinggal untuk sekal cikna ya, ya induknya benar ramai minta pengasih ya, ada bini meringai tang tegal ngai kiruah ya kebah bini meringai lalu mupua agak diri enggak medak tiga lemainya maka dia kereta kena meringai bantah engkau sekereta bawa bandar induk ke depan ya si dian pagi tadi tegal ngai kiruah ngujung bini ya maya kemansok luar nyadi nyandak nemu sapa bagi ke belantah ya nemu sigi bisi orang mati leban bisi medak tubuh udah dibungkur kena kain borak keempat udah polis madah ke rumah naik sidap bini meringai nyandak ke hospital setegal tiguna ke sain waris kena meringai pukutung nyak baru bini meringai nemu ke belantah lemai tadi ti di pedok ya nang laki empu nda lama amai dokter merik balas ngangkai bini meringai setegal tindak nulung induk kesidian kena motosikal setegal ulah tinggai kiruah nyak meh ngujung kesidak lenyau tuai biliak tegal nak sempat sayan pum kena ngurus ke meringai ti berputung ya tu kita nyimpul cerita tu okay semua perkara kita mesti nak kiruah laban sakit kita nama manusia ya kita mesti bisi kawal ngak manusia bukai nau dia madah ke ngakai dia sebab dia kita nak guna kurang bukai tegal kita ke misi berpangkat atau berpengeraja laban penyuntua ngak penusah siku-siku kita manusia tu nang tak sepakau diberi petara anang maka cerita tu tadi setegal kalau ngai kiruah nyau linyau nyau orang tu cukup disayau arinya tau kita nak ibuah kurang dibalat piaku kurang bukai kin dia tang anang ga kita nyau ngai kiruah kutai amat-amat buno bentuk kita yang kau datai bermaya tu petara kita maka berguna ke bantu orang bukai terima kasih.

0: segala itu baru. Jadi nanti aku nak tanya ke dia kemunyinya tadinya nak temu dia empuk pengawal dia. Gila nak nak tahu wai ubah baru li hanya kian kita.
1: Ya, awak tua dulu aku tapi ya.
2: Kalau sebenarnya apa lah aku ya tahu.
0: Oh, lama juga dah tinggal. Apa bulannya tadi?
1: Apa bulan tengah lebuas pada dah?
0: Bulan sebelah ni kemahai.
2: Bulan sebelah. Tahu pelabak aku. Kuai. Kusun satu. Kuai tu. Satu satu.
0: Nih, baca pada aku tu. Nan mau tu buta encelah yang kau tu.
2: Pedak ini pedak baru ni cuma.
0: Aku kena sih. Oh, semua pedak.
2: Nanti nan mau kira satu dua tiga.
1: Nyanyi ikat nganyo ayahnya sebelah.
0: Nah, aku nak mau.
2: Mui, tolong.
1: Tak paling aku mui ni yang ikat ngelak mejanya.
2: Gat, gat. Gat.
0: Ngai, kita. Kita oke.
2: Apa wama bola sebelah tu ini?
1: Kau sebelah yang lepas tu.
2: Oh, jom bola sebelah. Dia ada ubagai.
1: Bisa ya aku ubagai.
0: Itu anak dia ada melip masai.
2: Dia ada sepapak dia melip masai.
0: Oh, salah ya.
2: Soal dia ada aku dua
0: yang sama tau. Nah, dah aku ukes dua ya.
1: Nah, namang. Aku sarainya minta. Bina sumpah beres. Kepiang aku.
0: Nah, udah gintai ya nak pakai ubat. Gintai ya nak pakai ubat. Lepas
1: kepiang. Aku sebenarnya minta. Bada yang ada sumpah.
2: Patu aku nak ada ubat.
1: Sebab kau.
2: Sebab kau. Udah yang ada aku. Bapa, ubat dia bapa kilo. Dua ngah deh. Engkau lima, weh.
1: Atau nung lebus engkau tu, nung raya baik.
0: Nung nemu krempo dua, aku nak nemu awam sesuai dengannya. Kau, lepas kau kena makai ubat empat sesuai dengannya. Kau.
1: Ya sebab kau, kau. Ubat ubat tinggal darah ya.
0: Sebab kau, dua senak sebab kau. Nama dua di sini
2: lima. Belah dua.
1: Nak, eh belah dua aku, weh. Setiap belah dua.
0: Empat segala.
2: Lima, empat segala.
1: Empat segala pun.
0: Panai
1: kita. Boleh kan ada iya.
2: Oh betul.
0: Lima antai bagi dua.
1: Dua setengah.
0: Dua setengah mengai mengai dek sih.
1: Nak ngam ke?
0: No, nak ngam jadi pedih pala. Pedih pala deh.
1: Pedih.
2: Aku pedih anak dah makan ubat.
0: Oh, apa sepian mereka bahaya deh deh.
1: Sepian mereka kau.
2: Minggu tahu ambil ya mu bak kau.
0: Hei, ayah dua deh.
2: Betul kalau tu kata lu pedih lu
1: pedih. Menyalah kau ubat apa deh?
0: Pedah deh. Sarinya udah meli tiket bilon ya no. Kami naya ubat nak damai. Dek bekenya ngelebuh hari bulan. Ya nama tu keingat kesuai dari hidup barunya tau. Tu aneh ni semua ingat kau laki ya jauh.
2: Ya nama apa sumpah yang cak di hati kau.
0: Nana mau makita. Nana belaya dah dah. Nanti dek kangu je. Kau melaya. Kau dah sapa dalam ni.
1: Sapa dalam.
0: Sapa dalam ni nama.
1: Ngatu dek. Ngatu kami dua tau.
2: Kena anjuran kami dua itu ini gua.
0: Nai nak pulang agak aku kisau tau sedua ide. Aku kutuk.
2: Dek lagi yang mai. Dek nama nanya orang di klinik dia.
0: Nada yang ngalah nama tadi. Aku mana ke ketau jahat sedua ada nada hari aku ngatuh sedua ini kami ini aku ngakai kuantar ke yang pada ini ada wai uyak dia
2: uyak
0: aw dia bisa indah entah dia pun pun pintu penamanya dia udah ada cermin ketau dek tisi pintu dia
2: mayu cermin dia
0: mayu cermin nanya wana isau dua ada pelabak aku asal mau jumpa danu hai kita isau tau meh tengok hadiah nah ya lom pelih nganu dek
2: kena
1: betul buat tu wai kemanya pergi lah tau tu
2: nah ini gua hanya tau
1: ya aku lu ketua ini gua
0: ngaku jual dua
1: nyawa atau nyau kau deh nak kapan deh
2: dua kau sekali nyau siapa mau dihidup di dunia tahu
0: berani ya berani ya setua ya kaparai nara yang so pahai nya sebagai ubat nak damainya
2: dempot ubat deh deh
1: nama tu kedempot ada apa masih dano ya kata deh makai nya
0: ya aku mana ke setua deh ubat nata kunci ngano apa pemasai udah limit ngedai dah deh deh nama kau balas pindah berat dengan kau ini tanya ini bilai ini bilai ngan mungkin dempot 2 mg wai
1: dua
0: dempot deh 2.5 apa nyer belah deh ke segala sih
1: angkau nya tahu kena jauh aku cakap
0: dua tua nau setua di ni dua boleh pahaja ingin saya rumah tu nak anak sekolah ngam dua tua berjalan nak jauh nih. Ya ibu dulu ayahnya baru ke saya dua deh. Aku tunjuk nyari tukang licau dua ya jo. Isa ada ini sumpah yang jadi isa. Tunjuk dua dua
1: deh. Eh, rumahnya nak gua. Makin tinggi dah kayak aku dah nol deh.
0: Tinggal deh wai. Ucok dekat jalan lah kita kami ni kereta ru mana yang kak tembaru to.
1: Tinggal aku berdek kereta aku wai.
0: Nak deh. Nak aku nak nyanyi nak nemu.
1: Kena deh mai.
0: Nai berkata tahu
1: wai. Aku masa dengan kena dia jauh.
0: Kena ngai dia tahu aku mana ukai aku ngai ningau ke tanya baru meh aku kau aku ningau wai ucok aku pulai mage yang nade no pakai yang dia dia tahu kau balap pulai ya.
1: Kau ya?
2: Kau? Kamu kau?
1: Ya aku amatnya.
0: Amat tau pulai kena wai dia kalau aku ningau ke kereta.
2: Kau ni kita mada ya kita
1: mada.
0: Nai ngisi bureng pulai aku kau pulai kereta aku tinggal di tahu. Bisa babureng ni pengalaman semua uli ya. Rumah dua dan yang asuh aku nyaga nada hari aku berhibur aku cakap. Pada yang
2: pulai
0: ada yang pulai pulai aku minta ya.
2: Ngaji balik pulai ya?
0: Ngaji balik pulai ngaji ada. Pulai ngaji ada balik pasalnya ngaji bahan
1: tau. Kau ngaji kan ikat tua. Tua mungkin hanya ada yang pulai.

0: kereta tu orang tak ada
1: tinggal dia. Ya,
2: kereta dia nya barunya. Ya, kemain tekan darai ku kalah meda. Oh,
1: baik ya.
3: Ya, kiri memang ada ngetuan ku
0: kita. Eh, pergi makam ini. Punya manua babi ku yang kanik dah.
3: Ya, ulun dua yang nak makam tau deh. Pindah aku, minah aku, minah anaknya deh. Aku bahu
0: masuk kita minah.
2: Pun bungai ku dia.
3: Aku bahu kamar deh kedua deh dulu eh dua deh. Ku tu minah ubat deh dah.
0: Nang ada hijau deh. Nang ada hijau deh. Kami dua minah tahun tau.
2: Kasih aku muda tiki biluannya.
3: Ya, majulu ati ku tahun 2026. Sepeda buka tahun 1 bulan 1 2026. Aku tu ngaji Korea. Baju celak udah beli. Bisa ke saya bakal dua deh. Aku tau musuh ini sumpah yang tau lumpah empai deh aku tau ketika
2: aku tak guna madaya kedua
3: kok ya kok kian
2: kok ya
0: ini
2: kok ya
0: ini ya
2: tu ngak kini
3: nah
2: celap
3: ya belak empai kian kita ilam lu sih
2: oh nah ini tu musim tu nyok dia tau
0: kau dah musim tu nyok musim bungai
3: ni ku ya musim dia nak hahap kusuai ni tiak kebala ucau kau tau kan nganyo nama
0: wai kan nama siapa angkane mana wak babi ni boleh pada sepulih
3: Nai pulih ngain kan ni.
2: Siapa deh?
3: Ia nama siapa kaban wayang lama tu. Ina udah ngadu.
0: Nai
3: ina udah ngadu bulu matanya kok meo. Nai ina udah ngadu pas tayannya kok meo. Ina tuai kudu ngadu bahan.
2: Ini atua dah kaji ini. Ini atua aje.
0: Ini atua
3: misai. Deh ngadu ini atua deh kumai deh kau menantau
2: ya. Kaji kau kau kaji.
3: Nai ane yang melayak kita ngau orang yang.
0: Menantau ya. Pama mama mulut dia.
3: Aneh.
2: Lagi memang perlu yang kini kita kline.
0: Kalau aku kudai ngai, mami nak habis dah ucok kadang-kadang.
3: Aku tu dah beli dawai. Nya me julati ku nama julati
0: tahun baru.
2: Nama.
0: Nama deh. Nama julati tahun baru. Gerai me kita. Jugiang tu.
3: Jugiang.
0: Eh, ada ngai, ada rapat. Kita aku belum mato aja.
3: Nya aku nama te ku
2: le. Tahun baru
3: jugiang kita jalan terbeh jugiang. Mami baru ucok tu. Dek kini deh deh.
2: Nai dek ke kohya aku dai.
3: Kohya engkau.
2: Kun aku. Nan muku nyebo nama mno.
3: Ni bo aja ada urus skem
0: mo hai. Dai maja ka kulu kin. Kerja kile kin. Kile kurana. Aku kulu ka pelo panyai
3: wa. Pelo panyai de pio.
0: Mo nya di de.
3: Mo nya di ning aku pengau.
0: Oh.
3: Ha julo ati ko ko tu ke mulai duai dai.
0: Nan ati to maro. Aku tu nu tu sehati ku ban ta dai de nanya ku julo ati aku.
3: Pedih ta. Ka tahun baru julo ati mesti bisa ante baka julo ati.
0: Tahun ya tahun bekena yang disebut ku julo ati.
3: Julo ati. Ati ning ko re bedau.
0: Bedau caranya.
2: Ya, kapus tahun tu. Lu bedau ke buai kilo ku tu. Kena ke muai kilo lu mek peruk ku tu.
3: Ah, ya, ya. Si teh ada julu hati menya.
2: Bedau wai.
3: Ah, mana? Si teh dah gaya wai. Ucok, kak ucok deh katanya. Kak. SPM tahun baru.
2: Ya, mai.
3: Ya, julu hati meda ni aku boleh straight 20A kini. Meyang dia nyarukan ya, ucap meyang
2: dia. Oh, meyang kunya. Merah ke meyang mulia, mujua meyang kunya. Mai ku ngagai kohyal ngodek kiam.
3: Kunya.
0: Pernah buka air ke deh. Ini sumpah.
3: Bapak ini ke kohyal. Aku ugin ni lah kunu siya. Dek ke Jepun.
2: Nah, ke Benam kau. Mendak deh. Mendak Indo Benam. Kudu pedak kunya.
3: Ini ku deh. Mereka ke Benam. Mereka nyari datai kiam. Ini aja tipu. Apakah ku deh.
0: Nya tiki bilu dia nya pecah baru ya ngai tu naik dek ah
3: ngai jadi dia nya nya utai tipu dah 31 bulan 2 bisa dia nya buah nak buat ke tu ni bisa mulai lagi ngai ku meniang ya 4 Mei nya lah jaga kau
0: tadi kalau ada pekaban kan dua no dua deh
2: tua ya tu
0: ubat tadi bedau weh mulai ni sampai ah
2: mulai dia tadi aku nanya dia kalau aku bedau
0: nya kak ya kak mak baji ya
2: ketawa baru

Tadi baik ku kau tahu kata kunci aku bala peningkat kita ya, keterubah tadi LCT program Buah Rundi yang rebak baru dengan topik kita ke minggu tu setegal ngai kiru lalu denya ditangkan ke ngau program Squad Trio nyedia kediri sebedau minda. Okey, ingat kita tadi dah terperindang meh ngau program ku dah dikunci ke aku tadi dah. Okey, jadi kita nak dai yang sada tengah Sarawak ke sada tu lapan bunyi kaku lapan manti udah benar ngau Sarawak ku sayang sikai jadi ke sada tu tadi yang mulai kediri ke kapir. Tang ya tadi bisa berkunci info ngau kita ya awak kuliah dikunci ke kita ba awak kita angla tengah hari kita ungkup ke sada tu. Jadi program kedekatnya di kapir ujung minggu tu lah, ianya peringkat hari 14 dengan 16 hari bulan 8 ianya Agrofest Kapit ya. Jadi maya macam pengawak megak bisa sudah di dekat diatur ya berserima dengan Agrofest Kapit ke peringkat diatur 14 dengan 16 hari bulan 8 tahun 2028 antara tadi bisa pengawak pemandang dari agensi-agensi ke bisi di kangau-ngau nyertai pihak megak bisi pengawal berjual ke hasil utai ke di tanam tak ke di kumai kita tadi jualan hasil tani banyak macam pekit megak bisi diatur kelimpah hari berperindah ngambil artis ke bisi di kangau pihak megak bisi randau tak ke talimat dari agensi ke di kangau lalu megak bisi diatur The Voice of Akapi. Jadi kena ke 14 hari bulan 8 tu kena ke 4 dia bisa aktiviti ke data nya ke dikumai mari menekah bersama saya. Jadi keterubah tadi dia kita dekat menyekorang dekat menekah atau ke ngagak berapa pemayuh ikan ke disimpan sila dalam balang pihak megak dekat ngagak ke berapa pemerat tandan pisang tak megak bisa berapa pemerat ikan sedang megak berapa ulas pisang pak sitik tandan program ke dikumai atau ke aktiviti ke dikumai mari menekah ke dekat diatur kena ke 14 bulan 8 bak kenopi pameran agensi. Yang baga bersama dengan Kapit Agrofest 2026 mega bisi diatur pakai nyura untuk pandemi kena ke 15 hari bulan 8 bak pentas utama Kapit Agrofest lalu mega bisi pengawal berjual pemakai atau kedikumai dapur temuai pemain macam pemakai bisi dijual lebih lagi pemakai bangsa asal kita kelimpah renyak mega pengawal berjual ke hasil pengelandik jari pihak mega berjual ke produk pertanian takutai ke di tanam atau ke di gagak ya.

Ngau bukai mega bisi diatur nya bisi pekit tua paling nyamai dekat diatur kena ke 14 hari bulan 8 abak kapit town square. Ya mega bisi pekit peragaan pakaian berhias kanak-kanak ya. Keberamai ke tak kebetemakan pertanian mega bisi diatur bak pentas utama kapit agrofest kena ke 14 hari bulan 8 nya kena ke 7 malam.

Okey, hanya tadi antara pengawak kereta diatur di kapit, hanya kapit Agrofest 2026 berengkar 14 ngagai 16/8. Lalu kita di Sibu mega dekat diatur Karnival Sibu Jaya berengkar di 20/8 untuk ngagai 6/9 tahun 2028. Jadi banyak telak banyak macam mega aktiviti basic diatur ya nyerumak Karnival Sibu Jaya. Antara pengawal kebisi diaturnya bisa Ratu Etnik Kebudayaan Sibu Jaya kena ke 21/8 sesi keterubah lalu 22/8 tahun 26 yang kena karena banyak pekiat ke penudi atau ke final ya dekat diatur buat pentas utama Karnival Sibu Jaya. Kelimpah harinya kena ke 31/8 mega dekat diatur kempen nyalik darah ramai kerja kos titis darah sejuta harapan. Jadi pengawak tu dekat diatur ba tingkat baru galeri jualan Amkop Siwijaya ya. Kita ke bisi awak mainnya kena ketika 1/8 ada di darah ya kita datai. Sama-sama kita datai nyalik darah mayanya. Okey, pekiat pocok-pocok kreatif Sibu Jaya Megat dekat diatur kena ke 29/8 kena ke 6 pentas utama Sibu Jaya. Lalu bakal sama Megat antik nadai Wata Fiesta. Ya, okey, kan Sibu Jaya. Okey, Sibu Jaya, Wata

Sibu Jaya ya. Sama-sama kita beramai sama-sama mandi Mbak Sibu Jaya Wata Fiesta. Okey, nyata di antara aktiviti KBC Datuk bersama dengan Carnival Sibu Jaya ke dekat diatur, ke Bengkah diatur, kena ke 20 hari bulan 8 untuk ke 6 hari bulan 9 tahun 2026. Ya, pukul 4.44 ini lepas pukul 1 tengari. Nah, baru kita sebelah aku mai kita dengar ke program pendengar pengirim aku ke disedia pengarah kami Lucia Thomas Castle. Setelah lagu Aria Valentina, Joget Bujang Sigan.

Ok, ini suara kita setel lagu Arifaza, Faisal Tahir ya. Udah kita berpindah ngedoite lagu tadi. Oke, berkongsi sekedar info kebisipan sobat surat berita kita ke sana itu sudah aku mai kita boleh dalam program pendiau penghidup aku. Yang nambah rebak baru Sarawak patut berani pansu hari cuan lama ngenak caranya di penang kebang pengapuan gau teknologi baru ukai semina pengguna aja dikenak nentu ke negeri itu terus bersemakiah dalam ekonomi dunia. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke ubah ekonomi dunia tik majak jampat menggunakan nambah rebak baru nguasa penemu teknologi gau pengelandik baru dikenak nampak peluang ekonomi berpelasar ke pengering atau ke penegap di Kembuan Sarawak. Kalau jauh bukai kau ya, kita patut nampak pengawak puang baru berpelasar ke penegap kita yang pengiring kita. Kita enggak ulih jadi orang ti ini kita enggak ulih jadi orang ti nitiah belama kau ya. Ya madah ke pegara tu lebih ya berjadi ke pengalami berjadi gempur besar 3 tahun sekali pertubuhan belia kebangsaan bersatu Sarawak atau seberkas pin ke-18 ya pin lama tu tadi. Jadi jakob baru yang madah ke Sarawak dia tu benua ngalih harga ekonomi baru berpelasar ke teknologi itik nyengkau manajer bersih bertanam bertopik modern digital semiconductor aero angkasa ngau teknologi stateline. Bapak penerangnya yang madah ke ubahnya menggunakan pengerja pengawal hari menua tu empu ke ngemuan dan pengelani awak keperluan gawak ngau pengayah hari pemansai ekonomi negeri uliah diasai ke rakyat Sarawak empu. Jadi berduduk hari perkaranya yang nyemetak madah ke perintah Sarawak ngena cara jadi ke pelajar tinggi nak berbayar. Bapak institution pelajar tinggi ke di empu perintah Sarawak ngambil kuliah nampak modal mensia ti basic quality dikena nangkup ekonomi jemaah ilang. Okeynya tadi berita kita dikunci ku kepala pendengar kita jadi sudah aku mai kita ninga ke program pendengar kita baku ke di setiap ngarek kami lu atau Mas Kasa dulu pendengar kita istilah lagu Paul Erika lagu pengerindu tua.

Maya ko duduk keriri, ngingat ke sika orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jako aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, teng aku bakal kena min besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino naka mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Uang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngendua. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan. Di menua serka. Mulai kita bab program peniat hidup aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

bertemu baru kita peningat dalam program Peniau Penghidup Aku. Kami ngutuk bakal selama tiap hari satu dia aku dekat datai dalam program Peniau Penghidup Aku. Nur aku maca sada kenang tau ke cerita jalai penghidup. Ya ke bisik di anjung bala peringat ngakai kami ba UIFM ya. Kedulok merit terima kasih ngakai bala kita ke seluruhan nganjung kenang diri. Ngambil ke bisik dibaca atau ke dikenatai ke aku dalam program Peniau Penghidup Aku. Bakal selama dalam program tu dia aku dekat ngepon ke PPA kita yang ngau sitik lagu. Jadi lagu ke diputar atau ke dipasang aku dalam program tu. Nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang.

Ya, terima kasih ngagai pengeluar program Labanuan udah ngenatai ke kenang aku ke sekalik tok berdalam program peniau penghidup aku. Tok meh keterubah ku nguji berkongsi ke cerita penghidup diri ngau bala mayu. Sebedau tok semua utai ke berserangan berdalam hati aku, semua utai ke ngacau runding aku, semua utai ke negok pikir aku dan sikit dipelalai ke aku hari semua orang. Dan sebedaunya sebedau aku ngemanyai ke cerita aku, dulu aku minta ampun laban nak landik ngerintai ke sada kenang bakal nge orang bukai. Minta ampun semua peningal. Kenang aku tu semina berkongsi ke kisah penghidup aku sebagai sikok lelaki ke bergelau duda. Dan sebenarnya aku dekat madah ngagai bala peningal. Kebenar aku tu subah udah kalak niri ke rumah tangga. Aku tu udah kalak niri ke meligai. Ngau siko inok ke cukup dikisahya aku. Siko inok ke dipilih aku mpo. Nyadi ke tangkai hati aku. Nyadi ke tali seput aku. Baru 4 tahun niri ke rumah tangga. Saya omeh. Lain utai ke disampi. Lain utai ke dikingin hati. Lain megak utai ke nyadi dalam cerita rumah tangga kami duai. Lain megak penguji kenuntung cerita penghidup kami. Dia membini aku lesi tegau nak dapat. Ia ditemu bisik riman tusu 4 tahun ketiga. Kami duai keudah jadi. Mengudah ia ngada kesiko anak induk kecukup mana amat gama. Saya udah penyayang aku ke ia. Bakal kita megak. Lebuah kita jadi. Lebuah kita milih induk pengau kita bersaum seput berkunci hati. Kena ya say, ditinggal ngonakak penglengkas. Bekenyak megak aku, terduduk, lalu aku ngumai penghidup aku, udah datai bak pengujung dunia. Maya kami duai peningal, nerima beritanya subak. Udah kalak bawum, sampai kami duai bertelai ke diri empu. Bawum kak sama parai, kak makai tubai. Dan lebuah medak muaneak ke diasi, muaneak ke seleka di kesayawati. Kati kengau. Panek singkeng mendak gama umeng ya kediasi anek kedisaya o kunci hati. Ukai kaku reti kerok ba pengarap. Ukai aku nak boleh nerima cerita penghidup tau ke takdir ku dah ditulis Tuhan ba dalam penghidup aku. Tayang runding datai dia nyak meh peninga ketegau kelalu saya o kupangan diri. Sampai aku sanggup kak nyambuk ngambil nyawa kumpu untuk pulai. Biar kuati aku din parai sama. Tang peningat puji Tuhan. Pemuas kebesampi. Dia meh. Ngau aik mata nguji nyabar hati diri. Nguji nyerah ke penghidup tu. Bulat-bulat ngagai Tuhan. Ngagai apa itu berkuasa. Harinya mupuk meh berobat kiak-kiak. Kelimpah hari ke berobat bak spital. Macam cara kedi kena aku nguji nyuman ketudah ni yang bini. Teng atur Tuhan lain. Pengarap hati aku lain. Setahun me bini aku udah bertahan ngelaban penyakit ya. Dia mia madam kesput baru me hentua aku. Kami dua yang sige nyemilik hentua aku. Laban aku kenguai ngugi ke bilik ya subak. Sebedau tu bak Melaya kami dua din. Diau laban aku kegawak din subak. Dan pengudah ni yang kesakit, dia ada aku minta transfer mulai ke direk ke Sarawak. Lalu minda gawat itu, datai ke dia tu. Seninyak ke peningah, rumah tua aku semai amat ke. Arindur aku gawat. Ulih ke aku berundang, lalu bisik megak nyawam aku ngibun bini aku. Lebuah tinggal aku gawat. Biar megak bisik gantua aku, nyawam aku, beribun kanek aku. Bas nantinya, aku muji. Laban balan tua ngeipar aku sanggup. Sanggup ngau aku ngesan penusah aku. Pihak megak sanggup gulai ngaku. Lebuh maya tusah ngeseneng aku. Nyu pulai ngagai kenang kedekat dikunci kaku peningal berdalam program peniau penghidup aku. Kira 10 tahun maudah. Niang ningal kaku ngelekak kanak kami duai, ningau ke ruang bilik kami duai. Pihak mereka udah ngelekak ke tali janji.
lapan tudah aku dah lesi. Nak berasai anak aku dia tahu udah bawa pun dua. Dia meh, aku bertemu ngosi ke indok kulih muka pintu hati aku. Pengudah bertahun. Sepuluh tahun ditambit aku rapit. Aku nak ke uliah nguji nutup pintu hati aku sebenar tu. Lama penyayang aku ngaga niang lebih hari semua. Tang sampai ke maya. Aku nanya kita peninga sampai ke maya aku ngukum di rempo. Sebenar aku milih bini aku ke dia tu. Bini aku ke nganti penuduk niang berdalam penghidup aku. Tang aku reti niang dilekat dibuai nak dikingat kaget nak. Aku udah dulu bertanya ngagai apa inai. Aku udah dulu bertanya ngagai balantua aku. Nanya inai ngapai niang. Betul kena jalai ke pilih aku. Sampai aku bertanya ngagai kabam belayan. Bertanya ngagai orang tuai. Kati kesingkang aku tu. Milih niri ke rumah tangga bakalik kedua atau betul kini. Ambil seorang ditanya. Sawut semua nasigek madah nadai salah. Ni yang gudah nadai. Hidup aku pun patut diteruskan. Mayanya umur aku mangai 32 tahun. Aku nemu, aku pabok penemu. Nya alai sebedau aku ngambil pemutus bakal kesar itu. Dulu aku bertanya sebedau aku nerus ke pemutus aku. Sebedau pemutus akunya nelih ke hati mayu orang. Nyeng kaum anak indo aku mpu. Mula aku niri ke Meligai. Bak kali kedua ukai nyamai ngau air mata. Mai orang nanya antek kelalu tu seh tau ni ibu. Antek nyu ngau air mata tau nak nyak jakut sida. Tang atau Tuhan lain ati aku megak lain. Harinya aku ngamik pemutus niti hari sampai aku. Aku niri ke rumah tangga. Semua berjalan ngau mana bak tahun keterubah. Pengudahnya antek nak salah silap aku lebih hari setahunnya dia ada bala niang bini aku lebih lagi bala ipar semampai nyerirai aku minta tu mintanya minta klaim pemati niang semua utainya udah diperanau ke Subak 10 tahun lebih aku udah lalu tang utainya diungkit dibangkit dibantai dikusai dibuka ditelengak ke baru ke sarito. Sampai anak aku nak diasuh lagi bukulai dengan aku. Macam cara dikena ngenyaik kereta aku. Sampai ngacau bini aku. Lalu bersebut ke ruang bilik aku ke sarito. Ruang bilik ke diri aku dia tu. Kan nanya kita peningah badalam kenang tu. Kita keningah cerita penghidup aku. Nak aku milih kita semang aku. Nak aku ngumai aku betul. Nyangka aku silap. Dia tu aku kan nanya. Di ini penyilap aku. Di ini penyalah aku. Entah tegau aku berbini nyak silap aku bak mua mata sidak ya. Aku minta ampun. Aku berbini ukai reti aku nak ingat keniang menyadik sidak. Nak sekali. Nyak mesuba. Ambil seorang dua aku bertanya. Entah sidak ingat. Nadai nak dua orang. Aku ngigak penemu hari sidak. Betul kena pemutus aku. Subak peningah. 10 tahun ku dah lalu ukai kesar itu. Padam seput aku jemah hilak semak jakok. Aku tetap nak tebuai ke nama niang. Siko inok ku dah nyadi indai ngaga anak aku kesar itu. Siko inok ku dah ngada ke anak ke cukup mana. Anak ke cukup pintar. Anak ke cukup pandai. Dan kati kengau. Niang udah hingau ke aku. Angka kumai kita nyamai hati ku ngelama tu. Angka kumai kita lantang. Kumai kita senang aku. Kumai kita nak ingat ke niang. Kakak ati aku di sengumpai yang aku pendam. Dia nak aku diau bukulah ngaya. Kau kita bula jakoknya. Nanti nuan jakoknya nak nuan berbini kasar itu. Aho, dia tahu aku ngaku bermua mayu badalam program itu. Saleh aku. Aku nerima saleh aku. Subah aku bertanya. Aku nak melakang ke kita. Aku nak melakang ke semua orang. Ukai pemutus kesenang. Ukai pemutus kesari dua. Aku kemilih dirembo ke bebini baru. Ana ngumai hati aku nyamai. Ana ngumai hati aku lantang. Tiang engkau patut gak endur aku ke sarito bertemu dengan orang ke baru. Jodoh ke baru diberi Tuhan.
nyadi ketahui yang dalam penghidup aku. Nanti kita semua nak puas hati dengan aku, aku minta ampun. Udah mayu cara dikena aku bertahun-tahun tu, sampai aku nyukur ke diri ngagai bilik kita minta ampun, sampai aku ngigak kita minta ampun, sampai aku ngemaruah ke diri ngelinyau ke meruah aku sebagai lelaki, sebagai apai, sebagai siko orang kuda kalak nyadi menantu, sebagai siko laki ngagai bala menyadi aku, siko anak lelaki ngagai apai nai aku amis meruah aku, kena aku nyukur ke diri empuh minta ampun. Ngamik kita nak pedia sati. Dan puji Tuhan, bak dalam kena aku tu, sebeda aku nulis, sebeda aku ngerintai ke kenang tu, aku dah dulu minta pembenar bini aku ke dia tu. Ia nadai sekali masuk campur tentang perkara tu. Dia ia milih dia diri, lalu ngai ngambil peduli jahat cerita aku ke udah. Ia merek perangsang, ngasuh aku ngatur tetok ngomannya. Ngatur tetok ngau nadai layak. Aku ngai meh peningah. Ngamik ketemu kita, engkau kita bisik ninga, kabang belayan, menyadik senik. Aku ngai parai bini, tanya kita, siapa orang badunya tu kak parai bini? Lebih lagi, orangnya cukup diksayau. Lebih lagi, orangnya kediasi ke kita. Tengkati ku ngau, siapa aku? Aku pun bakal kita, nadai uli ngelaban kuasa Tuhan. Berserah aja maku dia tau, nanti aku salah-salah, nanti aku berdosa, dosa aku nanggung. Utai kecukup ngasuh hati ku sinuk mengkap peninga. Anak aku lamanya udah nare bertemu dengan aku. Dan tajak pihak belanya aku meruan merik bakal selama. Tajak ia jauh bak mata. Dan dalam hati aku semayak. Bekenyak mengkap ni yang inai ya. Subak ia diau di buntu aku. Ukai aku ngelepas ketanggungjawab. Nak. Laban yang ku udah nadai subak. Tameh megak aku kegawak. Kak penak, entah aku kino menghibur dan subah. Nyungai belayak meh, berebut kanek. Laba aku kasih ke niang, laba aku sayau ke niang. Tentu ya dien kuatir aku ngai medak utai meh macam. Nemu gaya ilah, udah besai, nemu gaya ngigak apai. Nak bakal ke ngai aku degigak. Nak bakal ke ngai aku ngau ya bergulai. Tang katih ku ngau dia tau. Mayuh utai ke ngai nyadi, antara kami dua menyanek. Ukai aku ngai bergulai ngoya. Dan laban aku nguji ngalih ke diri. Hari bertalat ke utai mayu macam. Hari ke belayak munyiku aku hari pun.

lebuh aku kengenang, lebuh aku kenulis cerita tu. Nama utek kedai lamati, nama utek kedai asai, nama utek kedai sepe aku, nyam utek kedai kunci aku kengali hari tu. Baka uliah peningah kak ngasuh kita meda lalu nela. Namun kita hati aku cukup merinsak. Bersampi belama aku sebagai lelaki nguji ngeriang kati dirempu serta ngibuan wang bilik aku. Ya aku dah lesi, aku ngelepas kengawati ke penghabis tuci. Lalu meruang bersampi ke penglantang yang bergulah dengan Tuhan bak menua seroga. Ya kedudih ke dia tau di sampi. Ngicak kuliah bergulah sejalai datai ke mati. Cukup meh penguji ke sebedau tau nancum berdalam mati. Jadi berdalam kenang aku tu peninga. Nak ngai aku dihukum kita ngoleka jako. Nak ngai aku nerima macam empas jako kena mana hari kita. Amat mekita puas hati. Tiang pinta aku, awak kaku ngau hati aku ketenang. Awak kaku ngau penglantang bati aku mpu. Baduk ngacau aku, baduk negok penghidup aku. Aku kena ulis tu, ukai aku nganu kita minta ampun. Angka jako aku kelalu renjat ngau kita. Angka kita nak nyamai dengan utai kerkunsi aku. Nak, udah tu, udah cerita tu dikenatai. Udah utai kerkunsi kaku. Ayah Nariati, tok melaka aku nyebut utai ku dan nyadi. Engkak ya, dikiga kita nadai aku nyebut, nadai aku nyangkut, nadai aku kak ngeluak kaki. Minta ampun semua, peninga kita kemendian program tu. Nyangka jako aku cangka, renjan di dinga kita, minta ampun. Bekeni pun asai hati ku dia tu percaya meh. Aku nadai dendam ngos apa-apa. Hati aku tuci minta ampun ngakai semua. Lalu megak aku bersampi ngarap keniang bini ku dah nadai meruah lantang bab menua syurga. Pihak megak ngagaya kedatai baru berdalam penghidup aku. Ngarap ke kawa, ngarap ke rumah tangga. Uleh diri, bukulai sama datai ke lesih.

Kenya lakak ko mai kita mending ke program Paniau Penghidup Aku. Terima kasih ke kita ku dah berkulai dengan aku dalam program tu. Lalu ngarap ke kita bertemu baru ba Maya ke dekat datang. Ngotok mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: Benar ramai no pada aku ngaduh tanah hujung tanjung dia. Nai puyo. Nama tai ke tanam kan. Berapa hari itu dah nak tebas ngap tunu ke rumput dia pada aku semal mal mai.
1: Nuan je tadi pas sunai. Eh ngaduh ke kebun ke jakau aku tu tadi pas sunai. Alain do tanam ke sayur. Nian pada nuan ge nawi nian. Besar ge kebun sayur ya. Macam tai udah tanam
0: ya. Mamat mai wahai pesayang dengan.
1: Nyam tadi, labaya ke dulu agi deh siang murumeh serta lalu tanam ke sayur. Uji kan aku nuan ya, baik beranau kita dulu. Pedak nuan agi tinggal ke apa? Kita mau yang bersebut ke baik beranau.
0: Nawi, oh Nawi, itu dulu deh. Ngau ngau minu eh, puyu beranau tu nama nan gagak nan dia.
2: Apu, ni nama kau sedua ya. Nya kesal kau tu benu mantun dia
0: tak. Ada yang tu kesal
2: menawi. Nya keberuman ku kita ni ngapa sunai ngangau.
1: Ya si kita tak pernah ngangau.
2: Udah gati tu agai berdau kesal ke kita serumia. Tek begau kila hansanus kau ke agai ujai tek rupun. Sini ngang seruai dai.
1: Nuan si kita ya nawi. Mimiat-mimiat utai lalu ngesal kata diri. Uji tebaik rilia. Nih boh lalu mayu utai dekat di peragam dalam hati. Nya, apa sunainya ngangau ke nuan kita? Mai nuan beranau, muda. Meda kebun sayur nuan ke besar yang mainnya tadi. Ya, dekat nemu. Nama sayur ke tanam nuan dia deh.
2: Au, piak ya, piak wai puyo. Maga. Maga orang lemes sengat bakal kami itu deh. Mimi-mimi utai sikit. Lalu dekat kesal, mana tahu?
1: Eh, nak hilang ada. Saya tu nak kesal.
0: Lemes mengat deh,
2: orang yang awal lagi. Ya, kata kenal deh. Ya, nama utai dekat ketemu nuan bak kebun aku dia apa sunai. Nuan, ane yang lalu dekat mateh ke cangkuk aku.
0: Anak yang rau, nuan. Tak, aku ngambil diri saya orang dia deh. Tang tin nuan merik, suah ngambil. Sekin dah, aku muai peluang tau.
1: Amat pesunai.
0: Menurut mana saya jagung nuan dia pada aku.
1: Amat pesunai, nsabe ya benua mana amai dia pesunai.
0: Tahu neh.
1: Ya ganjar berbesar kau dari nuk kau muda nsabe tanam nawai dia cukup galak ya. Udah dicabut serta dijual nuan nsabe nuannya tadi nawai.
2: Nah udah apa yo? Kemarin bisa kita suruh meh melin nsabe ngagai kau. Sida hari putih yang setiap ulunyin kau kau tu. Mayu direi beli apa ya wah ini suwe ngau ini kuning kemarin. Laban dekat dekat sam, kau jakau ah.
1: Raya penyamai, kasam sampai jauh.
2: Boleh dalam RM120 ku kemarin der kan sampai aku nyak puyo ku dapat sunai. Lama itu lagi, pan bisa sida ada rumah panya buang dia dekat ngangkat ke sayu aku. Kak jual ya batamu bepasadin. Ko oh.
1: Ini rubat ke nuanya tadi nawai. Iya nya, mesuai beli sayu tanam sida serumah ke jual batamu dia.
0: Oh, iya
1: menya. Ini rubat. Oh, mu jual mai ya pedagang sayu di tamu dia pedak kau. Angkat amat penghidup sida sebilia. Tak japa Yasmina berpengawak ke jual ke sayu aja deh. Ih, ancai.
0: Asana malu menya.
1: Rantai mas kena ya nya, masa tunjuk jari berkuang. Au,
0: amai mengikut lagu menyapuyo nawi mas saya pinggai mengikut lah.
1: Amai ya, kau bisik pun buka berjual sayurnya aja ya.
2: Berjual sayur kita tiga ada. Kami kem saya pinggai.
0: Mas saya puas tin, ngejual sayur itu kayaknya murah-murah. Ya lah tadi nama tulang kita bagas ngejual tanah dia tanah mereka nang nak ngelabu tulang kita.
1: Amat pasunai.
0: Tiga kau benar kau ada. Hasil ya, sikit cukup tahu ngasuh hidup kita nyamai. Ya, bakal ngenawi.
2: Ya, kau kena menyapa sunai ya. Kelimpah hari ke dia jual kita empau deh. Pendak meli sayur mah kita itu. Aku ngasih ke bakum puas kumbang tu udah bertanam ke sayur. Oh, amai nak kiro. Ngau rebe beli ke sayur agai akau ah. Nama dekat makai sayur. Amai ajaknya. Ni berkat ati. Ni bakal ya dia. Amai ajak.
1: Napa tu tu nanam nama kain apa ya? Ya?
0: Mau lagi buat tempo, kita tempo gentongin tahu. Nah, kita ya tempo kan nemu.
1: Selamat gak, kita empat. Dan lebih tua empuk nanam deh. Tapi orang bukan nanam gak nyuat. Bukan nanang itu aku deh.
2: Selamat kebajaya. Tuh nanam mau.
1: Ya, meta deh. Ya, mah penguntung kita di Nawi. Ya, tu deh aku tu tadi. Ya, mau puak gansian tanah hujung tanjuk di tahu. Kena bertanam ke sayur, menyata deh. Oh. Nak kejual ngai aku nawi. Ukup empat aku aja. Pama meh nak beli sayur ke pasar kian. Udah gara-gara sayur dia tokai. Pama amat, au. Sikat ya nanti kerjanya. Kayak mata nare mayuanya au.
0: Buarta 8 itu speaker. Cek 3 ring giatnya.
1: Ulih itu ang au. Bapak masikat au.
2: Kayak kena gay, ngememian.
0: Dan enggak cukup sekali belawa.
1: Nah, sampai minum ikat, bau cukup saya sekali belawa. Ya tuah mai, wah kau kau.
0: Kening kepai alup madah mari. Enggak cukup ketinggal. Aku.
2: Mau tak ketinggal.
0: Aman ya puyo aku. Kau meh mai dai sunai nebah jom bilia dia ni alai sayur kada tu. Beli bernama dulu meh aku. Nama saya nama besi dan nama.
2: Tete nana sana. Bisa macam sayur dia apa sunai,
0: kete
2: bisa sawi bisa cabai bisa tahu orang Cina bisa cangkau rampau mayu wah ke sayur bukai.
1: Jaga sayur tanya
2: me. Ramekin milih kedai empau ni bagi kerka nuan. Nah, aku nemu madah di tau sama me seruai milih kedai empau dia puyo. Lama itu aku skun sa seruai sayur bukai dia.
1: Amalah ya sare tepe sunai pada suruh wati dawai lepai tone pe sunai
0: nak sal ya
1: kas kun sa to sayu ya beh arane kala kurang kada kas sponsor pe sunai kian to ada kebun sayur ada milih kederai
0: ah merame kalau ya ramai.

Chris Tingum Tabak Duri Sayat Lunga dikenal berundang balap dengan kita yang ujung kejam kita kurangnya 7 minit lagi dekat pukul 3 lemai. Ya, pukul 3 tu lagi kita dekat boleh mempengaruhi kami di Kuching Bawar dalam awal tak ngali hari ya. Okey, nganya tadi atau menaka kita boleh umpuk ke sore itu hari 1.10 hari bulan 8 tahun 2026 boleh ngaku pengari kita nana berengkari pukul 12 itu akan jam ke dia tu. Yang ngarap kita tadi udah terperindah ngau lagu-lagu kuda dia pilih kami kena merindang kita bawa ngelah tengari kita umpuk ke sore itu. Yang mengat terima kasih yang pengari kami Lucia Tong Mas Kasa aku dah nyedia ke kita program merendah temua yang ngau apa ni apa ngidap aku api yang mengat pengari kami Margareta Romang aku dah nyedia kita squad trio api yang mengat terima kasih yang pengari kami di kapit menti sehingga aku dah berkongsi ke info antara pengawak ke dekatnya di kapit ujung minggu tu tadinya Agrofest kapit 2026. Bawa ke penduduk itu, bawa ke penduduk itu ngelengkak kita ngawa. Lagu hari Swelin Nuan netap ke, Nuan nak netap ke janji ngau setiap lagu hari yang Christopher Klee, Nesal Adudi Nadai Reti. Yang hanya aku nyuruh dari RRY kami di YFMC Bumuku. Bye-bye.

Singapore Temuan RYFM. FM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ketepi kuang yang Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenapa mimit berkawal ngau tepi kuang tau kelebih hagi ngagai kita kebisik hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalan temple tak kadi kumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebiang Sungai Raja. Tapi konto megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengalaman Tapi konto udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tapi konto ke pemadok lama bak menua Sibu. Dulu subak Tapi konto mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tapi konto yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir di import dari menua Xiamen China. Titih kejerita lama tepi kung tu digaga baktisi Sungai Rajang. Kenau ke cerita lebuh maya menua agik sigak keliak penantai raban bangsa China dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai balap peninga kebisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepi kong tau. Tepi kong tau megak di Singatur pengerami kebesai yangnya festival tepi kong di tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepi kong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Nalihari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujab Episode Alo Ukai Ka Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya nak maulah dia bekanya seribu lah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Lelengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dimakai. Tino. Udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino. Tanda. Makai tino. Tanda. Makai tino. Tanda. Nak dia pengawal bukai deh.
3: Dik semut ngirit . Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati, anak itit. Nyak, aku madah, dek, tuh, bakal nyumbuh kalah berkah, jap. Udah, alah, lalu ngay nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku madah, dek, tau, ke kumai orang pisien, tanda kemayari, tau, nemu deh, jap. Nyak, pedah, dek, pedah, dinduk dalam videonya, jap. Nyak, ke dikumai orang guyang dua jari, nemu deh.
2: Ya, nama aku peduli, kak dua jari, kak yang empat jari, nangguang jemari, makan jari. Pak Duri, tuh, udah 2 bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulari istria dan nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tunda berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tindua sesidau. Makai tindua sesidau. Tambah engkau kuyang 2 jemari di tau. Dini, dingkah mua malu di nyau-nyau. Sayau kuci aku tumit. Nanti ndak, sehingga badi aku nepuk mua malu ku tau.
3: Eh, gagau dikurang terjaku nyejap. Ini ku sudah yam, eh. Bukannya bisa boleh lawin sudah kerjaku ketuanya dah. Nanti bisa tau lagi, ketua pedih tina. Bukannya kalau minta duit sidak, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau, bukannya bisa kalang utang tua tu. Aja ya duit baik pula Ristrelia serinya. Nyen pedak di atas sadau nyen. Nyombe dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos sebulan tua kemakai tindua bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kida balu gak tau tusur nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah bagah. Bagah makai mudi, tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau?
3: Ujap, bam di siku anak mai orang jap. Kediri, ngi aku tutua kedi daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap, nanti bakal nyawa adinya jap. Asik ternyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyin, Sultan Singapura nyin. Adai malah melanja di nanti bekenyak di makai jap.
2: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang aja sedanmu deh. Aku tutus hati nyau. Duit simpan tua nyau majam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
3: Nih pejap. Nadai Sultan Singapura pejap. Tangan main kemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka sinias jap.
2: Ah sinias? Aku nyau. Nanti muka sinias. Ngai muka ala lengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali anang bermimit.
3: Bah nama senias kau boleh ngasuh tu kaya anak jap. Kak tuan senias kapal. Tasik nak daya ke kita yang menua tu dito. Nyo nak dendur ke tua pak yang kapal ni lah nah. Kak agak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ke tanah ke udah ngau orang masuk skim nak jap.
2: Amai kau dinyo. Sayau sawit udah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kan agak perumahan. Tua tu ukai bisi piko. Nak nyungkur, ngagak rumah.
3: Nih, nanto. Nama gede nyong kuam, nah. Nama tadi paju harinya. Nih, namanya pamak, tetap beli ku tadi. Nih, anto. Nih, anto.
2: Dap, mai, pamak, beli di tadi nyong. Nyong belemak, asal nyong menyinyak mulut ku makan. Dini, dimeli pamak ku nyong.
3: Dini, dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang. Namanya ku nurun ke makit pagi tadi. Kalah kemurah, sikat baru ke 15. Beli ku sama tadi. Tawar ku 10 ah ke terubah tadi jap. Tang meningai dai sindang madah kaku sigat sekumbang pulai Ristrelia. Temu break ku 20 ni ar. Keep the change koko.
2: Keep the change. Tui kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, madi beli. Udah ga duit tu majak tu suar. Dek gap sepenekat hati melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Nyamain di meri aku 20 ringgitnya. Nih piang pao pama kedekak dek. Padahal aja. Tuh lagi aku nangkap ya bapak guang tuai rumah peti yang kian. Aja pama butuh guang dia maya lepas. Nyamain bandar cekedak yang pak penari pengawak sedap tu guang dia.
3: Nih jap kasih ya kiam. Hukainya selalu ya kemuji ku sigat. Nah sit gi ya semina muji ku sigat jap. Tih dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pama enya ku angkat memegang. Seginya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300 jap.
2: Berapa sikat rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia nak?
2: Lagi lo kok ngira-ngira lo. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
3: Ya meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau sao kau. Cam. Siuliu. Abu! Aku bisa akal nyong.
3: Namanya?
2: Aku bisa akal.
3: Gini kena?
2: Nama dagang ya kepatuh gagak tua. Nemu ku dia tu. Mana tua dia tu? Asalku gagak peguang pama pedandang besar. Sari 300 sebulan 4-5 juta.
3: Apa? Dia jawab apa? Pama pedandang besar. Ni nak pemesai jap. Nah sepayat pama nyilante udah kalau mayuah lah jap.
2: Ya. Masih teh ada penanggol bangsa kita. Enak berani ngambil resiko. Satu, nyak satu ya ntar deh. Second dua, kelalu mayu utai tanya. Ah, tuh ketiga tuh, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tuh, kita mesti mudah nyen jauh kemuamu deh nyau. Dek tuh, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan nemu nyau, utai ntar deh. Tau digagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat, udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun, nama terkenangi sepayatnya. Udah nyan nemu deh, tua tau. Ekspor sadian pamak tuanya ngarep no luar ah bakal ngagai Itali, Cina, Argentina, Panama, Costa Rica, ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai, dia jap.
2: Kampung Tai.
3: Amai, kena jap. Tang ada keduit tua cukup jap. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadiannya, kai. Kayaknya mudahnya jap. Malnya mal muni jap. Kak pendak nginyau biang tua jap. Nah, tang penanggul biang tu. Segi kalam lama nganti jap.
2: Nyau. Dek, anang nyirau sesekali ini nyau. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham
3: po nama di mai kuncuri tali karan nepe jap de nam pelita jap aku ngai de bae di jap aki jaban kelang ajar tua suba biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kuno ku ya sanggup ku parai makai daun jabang daun ubi daun pasak ngobandung ngak maku bae di kuncuri jap
2: unyau kadang-kadang unyau uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang lalu ngkeh baru ngagain duar ya kasalnya bapalak limpau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat dek. Tadi bak tiang api ya. Aku bisa beda advertisement mude. Advertisement siap ngelumur telepon ya ditampal orang dia. Medah ke uliah meri duit jalek tekadanya mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nada yang nak gerintau. Nemu gerintau dek.
3: Mata gerintau nanti apa?
2: Ya, kak bakal geringkatnya. Hentang gerintau itu mesti ya, geringkat kertas.
3: Tau, iya, nejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngasih lihat ke, jap. Di telepon ketua.
2: Ini, mesti aku nomornya. Udah aku madah bak tiang sembastian. Bak dian, ya. Nak patut ke aku nyoma bak tiang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
3: Iya, baik. Baru penusah jaku ngurang ke ngumai diri pandai tang bago itu. Bah, kini dia tu dah.
2: Ya, bakal ni lagi, bah. Kian, mi tuan ngamin nomor telepon bak tiang karannya. Tang, telepon lagi. Dek, pihak kau ngasih dah nyawa?
3: Ya, aku pihak. Ya, apa di nak dah?
2: Telepon aku ambil kredit. Nanti boleh aku.
0: Hari Siti, Pak Pasar Besai.
2: Nyong, amai tu 2 rupiah nyong.
3: Asai ku ya, amai tu jap. Nih ya, tu saya dijap.
2: Nih, mi aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngasih dah ya. Ya, nama pada sidang nggak gaya debat telepon kemarin nyau.
3: Nih, sidang madah keluan kekak tepi nyau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sidak aja. Sain gerimian.
2: Oh.
3: Ya, mentua saya ku jawab. Yuji pedak deh, nyentak deh nama kumpeninya. Syarikat pinjaman uang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak nama aku disebut kemarin jawab.
2: Nanti ya, Pak. Dulu deh Nike ketua nyau. Lagi, aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ga dulu. Udah kemarin aku kekul. Tuh Nike upih aku baru. Nada yang guna beli tuan dah kedunya aja.
2: Nai, dek main dulu. Ya kak deknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu tak kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Nyajah ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
4: datai ba upis serikat.
5: Wuih, hello, anybody home?
6: Wuih, ya di rumah kita.
3: Bisi orang ya.
2: Entah nyau, tak kok bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Ah, masang Red FM sudah. Dengar dengar ah, bakal nyawa Xiao Yan nya.
3: Kemaya di mangga dengar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yan jap?
2: Nai, DJ ya, DJ gawak bar Red FM dia, Xiao Yan. Aku kalau minta lagu bayamu deh, ba program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Ba Xiao Yan nyam ku minta.
3: Ini ke lagu Puyang jap.
2: Nai, lagu Puyang dengar dengar dengar dengar. Ketok bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nanya lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
2: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Tapi kita kemenyau duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi? Aku tanya siapa lu wali alimeh Muyang?
3: Oke, tu aku Munyau. Nya kapan aku mujab? Mama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Dada sorry tama kami dua itu. Pia toke.
2: Soli memunyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemale bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu memunyang ya punyang.
3: Nah, kami dua menyatok ke nyak kejako nyaku menya ik boleh lumur nya. Ya kemare lumur tiang karan di sembas kami dento kaban foto mujab.
2: Oh, mansanya memunyang. Anang ngilau sudah empulun udah pelut. Dia tuh minta duitnya tuh dua-dua memunyang. Seluai deh, kasih sayang tuh agreement. Ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut memunyang. Kami memang katulung ulang ngobunyang. Kami mana tuh company. Dia pedah tuh company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company. Itu Bujang, tolong orang tu company.
3: Abunyau, tebal main agreement tu kanyau. Main jap, tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
2: Ayah, anang ilau mana Bujang? Anang mayu lunem Bujang. Dia seduai sayen tu aja, luet cash aku beli seduai Bujang. Nadai cash, aku beli cek ngangkai seduai Bujang. Nadai cek, aku beli cash seduai Bujang. Nadai tipu untuk kawan.
3: Bah, anang mayu lunem nyau. Saya aja. Dia deh. Ya mada. Cash. Ya kamu beri tua 2 juta. Ya oke mimin. Anang bekenya. Dek jap. Iga kedin hajerak ketua kesain buta. Maya kenurun ke Australia sobat. Ya pedar nama penyadi tua jujur. Jadi supervisa sudah capek. Kak ya lama. Kak ya sekejap. Baca menjap. Dah nama te grimin tu jap.
2: Bah nanti pihak. Enak baca. Baca kanya uliah deh. Aku ningah kaja.
3: Oke, tu ningah nek. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkong.
2: Ah, singkong.
3: Ah, beri? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
2: Aku.
3: Company tu setuju nyali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
2: Nggak gitu.
3: Ngau syarat. Isi syarat dap.
2: Ah, nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau. Laban kena mayar proses. Processing fee
2: 500 ribu.
3: Ah, nengok. B 700 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimian
2: 700
3: 5 iwahnya jap.
2: Nengok.
3: Aku bisa jap. 300 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimian. Hei, nama tu nyelai mai grimian tu jap.
2: Ya, menyau. Nama. Tari-tari. Temu tuang belama. Mu tuang belama. Yang mana akan nambah?
3: Lagi bisa jap. Tu pernah ada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujab. Ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut maya 2 juta di penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lu sedua ya dipinta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan.
2: Hah?
3: Ti, ndak gak sedua ya mayar. Sedua ya setuju kena jam.
2: Hah?
3: Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kena tai 500 ribu ya. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tu baru lambar ke terubah tu jap. Ambil nak tu ke tu jap.
2: Nyak enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak kuirannya. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah bunga kegerimian enggak ya.
5: Ha. Anang mayo lundeng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
2: Kak sayin aja nih.
3: Ya.
2: Kak sayin aja nih.
3: Ya.
2: Tuh ya. Unyau.
3: Hmm.
2: teruskan.
7: Wajah.
2: Nyanyi sini.
1: Ingat, Alom, bukai kak duluang. Tang minat kengigak untung. Pinjau meh, bak agensi kedik kebentar ke perintah.

Selamat ngali hari begulai sejalai baru kita iba rentak ngali hari YFM ba hari satu kita ke hari tu minggu ya ti ketiga kita dalam bulan 8 2026 tentu ya rentak ngali hari satu tu begulai sejalai ngau aku Uncle Stone ba kandang 3 jam ya kedekat data itu. Lalu apa yang mengabar 3 jam sebenarnya tu tadi dia kita sudah mendiang ke program gelar tengah hari dari hari YFM Sibu tadi tu berkunci ke kita kelebih lagi berita area tengah menua kita Sarawak. Lalu area ngelayang gagai batang rajang unduh baru kita ke sungai Sarawak pasar kucing itu nangkan semaya 24 jam sari sesekian pan ndak ngetu YFM segulai sejalai hingga kita berengkah hari manu angkuku nyentuh ke munsang pansuat malam. Okey, jadi sari itu mesti buka berita ya kakak adik kunci kaku ngegai kita semua udah tu lagi kelebih lagi berkenang ke bak gaya ria dia megeri kucing tang sebelumnya lagi dulu terus mai kita semua berperinang lagu ya ke udah dirintai ke nanti tadi pemukal kita lagu hari Ricky Anderson bungai pinang ke sekali itu berperinang tengok lagu hari Sela Julia udah terkesai rentak ngali hari semina bawai FM Tiulia didinga peninga kita dia bintulu ngena frekuensi 97.5 FM.

0: Mana nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sumarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kledar temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kami, Nuri Bang Gita, Nintiang Ari, bermacam lagu.

Hanya dari bekal lagu kedubai Ariel Macton ke ngali hari itu. Emilia anak tua rumah. Ningalin duan Emilia anak main baluar jam ke itu. Walaupun hari kita benuang banget benar bersebuan. Kelebih lagi bermagri kucing itu nakap ku 8 pagi itu. Tadi di report ke IPU tak ke indeks pencemaran udara kita. Tak ketika pengamah angin. Ianya datai 160. Okey, lalu berkenang kenyak megaya berita yang kongsi di pada aku. Sekolah boleh ditutup di IPU atau ini pencemaran udara tadi ngelui hari 200. Lalu sida hari sekolah boleh nutup sekolah nanti nyemak baca indeks pencemaran udara IPU buat sekolah sudah lebih hari 200 dan di nakal kereta nanti sekolah sudah ditutup ke Tegal ke Pukara tu lalu bacaan IPU berapa kan dan luar Sarawak itu ke lebih lagi berdua mereka nak untuk berapa mana ke pengerai lalu pihak sekolah nang ya diminta dia ke garis panduan luar tadi nagang jerebu tu lalu nanti IPU ngelui area 200 dia sekolah nang ya tahu nutup sekolah tang cerita tu tadi patut madah ke ngagai upis pelajar daerah PPD ngau pihak muka jabatan pendidikan negeri JPN dulu pihak ke penerang ke besi dikeluar ke pengarah pendidikan Sarawak Omar Mahli basura khabar utusan Sarawak ke Sarito lalu berita ya ke bisip juga dia keluar ke bak Facebook berita tim Sarawak madah ke nanti cuma kualiti udara atau indeks pengamah gaya angin kita nyawa maja raya di negeri itu dia mayuh aktiviti ya ke dekat di Perambu belantuk yang terdekat di Lanjar jadi manusia mayuh di lubang maya ditanya pemberita madah ke penemu derimpu ianya tadi madah ke sekedar hari aktiviti-aktiviti ke luar tadi enang ya patut di ketu atau ke di Lanjar ke dulu lalu menerang ke keluar ke Sapiat Director UPS Perkhidmatan Komuniti DBKU ini tadi Ruth Zaimer Malik madah ke enti nyemak baca stikas pengemah angin tadi agi satik nyentuk kari tiga tu ialah mayuh program pelbagai pengemah berami dekat dia tangguh ke dulu jadi tu berpanggai bah pengelama tiga hari tu meh ketinak gaya tren sebuan dalam menua kita jadi sekedar programnya ke ya ke dekat di atur minggu tu bah kucing itu nya Kuching Musical Festival at Museum Garden ngau pia muga Kuching Car Free Morning dua tu yang kedekah dilanjar ke maya tu ila antinya mak ikas pengamah angin nang ya nada berubah lalu maja semaja okey nya tadi berita berkawal ngau sebuah jadi ngarap ke kurang gim kita ngaga aktiviti ba luar hau tahun ni bawa brisk walk dulu meh lalu pia mak timi kita pansut ari rumah tau kena dulu sengkabuang nyawanya tadi okey jadi kompat lagi bersama kita dekat headbagging bak awak YFM Rock tang sebenarnya dulu sekali lagi mari kita berperindang gau lagu ke Dubai finalist ACSC ke 9 tu ila lekang lagu ti digegak penyanyi jemput terima mai Jonas Johnny Aman Nuan BC Intan Andika.

0: kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupul niya, duige ya. Telo manang waktu kurang. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay maro niya. Kemardu. Bisa ga kupua kami merah niya. Jod pa kuyo to. Apa-apa. Na ulo mayung wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Maro niya suba. Puno kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Maro lu. Suba. Setiap mulut kami to. Dawan na na. Dan pertas. Iya ga pertas to. Puno kuyako suba. Dan pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia to. Bunsuat tinya na. Dia gak bisa kutek yang punya. Sekuteknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berita kita. Bergerak pagi. Y9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai.

pemungkal YFM Rock sekali itu Raban Masterpiece lagu Sidaya Menyadir. Siti Arya 12 itu lagu ya kudah mujur nyingkang ke kaki ngagai pentas final anugerah carta siapa juara ti dekat diatur ba sepawah kena bulan 10 Tuila. Okey, jadi sebut aja nama Raban Masterpiece tu. Siti mega nama ya ke sinonim gau ACSC tau ke anugerah carta siapa juara. Lepas ti kita ngagak flashback dulu out ba keterubahaya ACSC diatur dia Raban Masterpiece tu udah mujur mai pulai pemenang ba kategori persembahan terbaik malamnya ngau lagu Sidaya Kumang Sari. Lalu dalam tahun yati kedua ACSC kedua dia Raban tu udah mujur nyadi champion ngau lagu Sidaya hindari ngarap ke nuan nikal pulai juara ya ke edisi ya kedua. Lalu dalam tahun ya ketiga Ausinadesi ngambil bagi lalu bah ACSC ya keempat Masterpiece kali lagi datai bah panggau final ACSC mai lagu Siku Dalam Seribu berpadu nyawanggau Lisa Jean. Lalu bah malamnya dia Sidaya udah mujur boleh nombor dua atau tadi runner up ACSC yang keempat. Lalu dalam ACSC yang ketujuh sekali lagi Sidaya mujur nyingkang ngagai final gaw lagu Reda Seribu Untang mainnya tegal ke komitmen bak pengawak tau ke kerja Sidaya dia sudah teri ngambi pemutus dari diri bak final ACSC yang ketujuh di atur bak RTM di tempu. Awak dah teri nyurat ke diri lepas nyamai kadang-kadang komitmen tau ke pengawal diri penting lagi hari semua utai. Lalu kamainya ulih begak sidak ya tu tadi datai lepas tinggal mainnya berkeli sidak adipah kiranya tadi benda bak menua kita lepas benung gawak ke menua tasi ya din. Lalu balas kebukai madah ke tuk namanya Brotherhood. Lalu ketinggalnya mencari ketinggal sikun oleh semua ambil pemutus mata diri mata. Jadi ketahuan tu menyadi mujur ngagai final ya kerka diatur hila jadi nama nak ni nasib lagu menyadi tu kita nemu lagu Raban Masterpiece tu kamarnya ya jarang darah pulai jari ya puang ba ACSC itu mesti ya Sidaya tadi bisi nyangkul kalanya tuah manok kedak berkaki dan tuah Sidaya siapa menunggu. Ok, jadi sama-sama kita muda boleh ni nak ni kita tu ngetan ke legasi Masterpiece ba final di sepawah maya tau ilah. Okey, jadi nyak tadi mimik trivia berkawal ngau Masterpiece serta ACSC tau. Jadi kesan tu kita lagi bawa program YFM Rock. Lalu lagi terus mai kita headbanging ngau lagu ke Dubai. Kemudian ke sekali tu single yang kemana baru ada sudah udah nasib.

and the Band single ke dikeluar ke dalam tahun 2001. Udah tuh lebih dah single tuh didengar kita hebat curung-curung radio. Lalu berkenalan memang kita dengar Raman Adrian Benz tu. Jadi sidak tu tadi pada kita zaman atau kita tadi band tu tadi berkali hari lagu rock ke Ciwang tau jadi lagu rock ke Mendayu-dayu kurang agai balada ya ke Kici agi bunyi lalu nanti berkenang ke bah leka lagu maya tu meh beralih ya ke lagu di bunyi puitis tau ke bunyi nangga baka bunyi pelandai sahabat orangnya tadi entang zaman tu tadi ubah nyadi ngagai evolusi band menua Malaysia kalau sentang agak leka lagu lagu yang lebih direct lagi nak tu berkarung-berkarung juga baka lagu-lagu Jiwang sebelah tu lalu rentak ya menyuhnya keci lagi tajapan lagunya gambar tadi lagu Sino kami ke contoh ya kita benda evolusi juga di baik Raban exist mayanya sebab kalau yang nanti exist sebelah tu lagu sudah ya menyuh ngagai lagu ya ke tiwan ya cukup jiwa sentimental lalu bisik mega apat

ber solo gitar takut goreangnya mesti kabisi sebelah tentang lebuh sida yang kali ge evolusi music Malaysia dalam zaman 2000 ku kalai mainnya pan indie udah angkat jadi ba main kod yaya muntang lagi sebenarnya guna ketiga empat iti kod lagu aja lalu pula baru ke Andrew Bento lagu sida ya timpah hari satu hari lagi sida pan mesti keluar ke lagu baka rindu pulang biarkan saja engkau merangkai hidup lalu ti dikenang ke bapak penumbuh Bento kamainya Bento ditumbuh ke vokalis dan punya Andrew lepas seberau tu Andrew tu nak yang nyanyi ya nembiak miat ya ke cukup atau bilang bahawa Malaysia terbagi dalam tahun 90-an atau ke ujung 80-an bakanya lepas aura ya kaget nembiak tu nyentuh ke ya udah di Kangau Sultan kerabat Ari Menua Brunei Darussalam ngaga show khas buat Menua Brunei bu. Ha, mainnya orang yang mintang udah ya ke nyau kira lanjau dia itu tadi kira ngetu nala mau berlagu lalu Pak Enjen bentuk comeback di gaga ya kalau kira itu datai ngau band sekali tang dia itu Enjen bentuk kira dah lama dah tidak di dengar tutai cerita lagi. Okey, nyari berkenang ke sama kebuah industri music Malaysia mayo berubah hari lagu jiwang ya ke mendayu-dayu atau ke slow mode ya, lagu ke fast mode lagi. Kebagi bakal lagu hari and the band semua tadi tinggal tai ke di kumbai kita tadi pengaruh hari music seberai menua Indonesia. Kita membedah contoh band-band hari Indonesia dah masang sesingkang lagi meninggal ke band hari Malaysia. Itu contoh ya ke ngasuh band mainstream menua kita terbakat tentani lalu mengubah cara music sedaya okay? Jadi dengar main lagu kedepai Chris Pate tapi bukan aku YFM Rock kita ke sekali tu.

ada Tide, lagu Zidaya Strength Truth Silent. Jadi reti unparalleled height tu tadi ianya ba achievement atau ke pemujur penghidup status atau ke pencalai penghidup kita itu tadi ya ke pemandu nyulut ari ya ke buka artinya pemujur ke empai kala diasai empai kala di pedak kita yang lama tu. Ya, mencari utai kini ya, kumbai unparalleled high. Okay, band ya ke asal dari menua Pennsylvania, Pittsburgh, Amerika. Kalau ya kita ya berarti ke lagu hari ya band tu tadi. Sidak ya, Naya City hari ya band ya ke menyuh agi ya. Keluar ke lagu ya ke bergenre hard rock metal. Kalau ya berarti ke mayuah. Powerful rhythm, gau piak enggak bunyi drum, stab melodic vocal, dia sempulang ke gau suffering gitar, bak lagu sudah ti, udah dihadinga kita. Jadi band tu kami tadi aktif dalam tahun 2011 untuk gaya 2019 lalu api enggak bisa ya dua titik album kalau dikeluar sudah ya ini tadi Resurgence Volume 1 enggak Resurgence Volume 2 pengalaman satu kalau lagu album tadi dikeluar ke sudah ya pu cara DIY. Okay, nyaman tadi lagu ya kebal seti kedua YFM Rock kita ya Sarito jadi nak selesai. Kita sudah datang ba pengujung program kita awak YFM Rock. Terima kasih ya kepada Balaruk Kesti seruan milih program tu undur kita headbagging ba area 1 lalu mengharap ke pengubaru meh ba awak ia ke bukai pukul 5 tu lagi diaktifkan mediang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur lalu nangkan kenya kita dekat bergulai ba jam ia ketiga awak rentak ngali hari YFM kita kesari tu kena ngujung ke YFM Rock kedua itu lagu dah disediakan tu kita pilih lagu hari kelemayang band Duman Berulah udah tu lagi tentang sebenarnya kita headbagging dulu lagu ke Dubai Life of My Own Killer Wedding semua baru kita ngaunya aku Uncle Stone pengulang program YFM Rock.

0: Pelaksanaan syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH perlu disusuli audit semula serta laporan berskala yang telus dan berintegriti bertujuan memastikan setiap syur benar-benar dilaksana secara berkesan dan menyeluruh. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan, Universiti Islam Antarabangsa, Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri berpendapat. Langkah itu penting bagi menilai secara terperinci pelaksanaan kira-kira 70% syur RCI yang telah dilaksana.
1: Kita tengok, kalau tengok kepada peningkatan pendapatan pelaburan kan, daripada 4.64 bilion, lepas tu dividen, hibah ataupun hibah lah, 3.4% ni memang nampak makin baik lah. Tapi saya rasa perkara yang paling penting untuk kita bagi perhatian ialah bayaran balik sukuk UJSB ni. Sebab walaupun dah lengkap pada Mei hari tu, tapi sukuk tu, penerbitan sukuk tersebut, dia keluar, maknanya dia keluarkan sukuk baru pula. Dia bukannya hasil pemulihan daripada aset secara tunai lah.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan berkata, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
2: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini, jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap. Ya. Apakah menghantar mereka itu balik? Apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi? Itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25%, Datuk Sri Muhammad menegaskan ia perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Menurut beliau, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030 selain memperkukuh hubungan ekonomi antara negara anggota.
2: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Sri Muhammad menjelaskan antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan melalui konsep pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran barangan antara negara ASEAN. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027 sebelum dapatan, dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Keuangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya, Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses penyediaan belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi di bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada kementerian untuk diselaraskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek rintis bakat STEM di Tech Dome Penang, Georgetown hari ini. Pada masa sama, Akmal Nasrullah memberitahu sebanyak RM12.3 juta diperuntukkan bagi memperkukuh pendidikan serta pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Pulau Pinang dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir berkemahiran tinggi. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mensasarkan latihan kepada 100,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun bagi memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi.
3: Kita bersetuju untuk berkolaborasi supaya sasarannya menjelang tahun 2030 kita dapat melatih 100,000 orang pelajar dalam usaha kita mengetengahkan minat terhadap STEM ini. Pada masa yang sama, kita juga melihat dari segi nilaiannya itu kepada ekonomi negara dan juga Pulau Pinang. Kita tahu bahawa Pulau Pinang ada kelebihan dari segi ekosistemnya, dari segi semikonduktor, dari segi elektrik dan elektronik.
0: Akmal Nasrullah, Muhammad Nasir. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi SDI menerusi Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Sun Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Menterinya Datuk Chang Leh Kang berkata, program itu turut meningkatkan minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. MOSTI menyasarkan 15,000 penyertaan dari seluruh negara menerusi pelbagai program dan aktiviti semasa MSN 2026. Sektor ekonomi kreatif terus diperkasa dengan menggabungkan kraf tradisional dengan penyelesaian digital terkini bagi membuka pasaran baharu buat artisan serta usahawan tempatan di rantau ASEAN dan China. Demikian ditegaskan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof pada majlis pembukaan program ASEAN China Heritage Dimension of National Art 2.0 di Ibu Negara. Menurut beliau, integrasi itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada produk seni warisan, malah turut memperkukuh rantaian bekalan di peringkat serantau. Berita seterusnya. Luar negara. Polis Thailand bercadang mendakwa pemilik sebuah bar di Bangkok atas 6 pertuduhan termasuk kecuaian susulan kebakaran bulan lalu yang mengorbankan 37 orang. Menurut Ketua Penyiasat Isara Natapatong, pemilik bar dan restoran terkemuka antara berpuluh-puluh orang yang digegaskan ke hospital selepas kebakaran berlaku di premis itu pada 12 Julai lalu. Bagi pertuduhan kecuaian sahaja, jika sabit kesalahan, pemilik bar akan berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dilaporkan kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat terhidu asap ketika kebakaran berlaku. Dikatakan berpunca daripada litar pintas elektrik di bahagian siling. Di China, taufan dolphin yang membadai dengan membawa hujan lebat ke kawasan timur negara itu menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan. Meskipun ia semakin melemah dan beberapa bandar kembali menyambung operasi pengangkutan awam, sesen penyiaran CCTV melaporkan taufan itu hilang kekuatan selepas dua kali membadai pesisir wilayah Zhejiang pada Ahad. Dengan Pusat Meteorologi Kebangsaan China NMC mengeluarkan amaran taufan tahap paling rendah pada pagi Isnin. Bagaimanapun, agensi tersebut memberi amaran bahawa beberapa kawasan di timur dan tengah China masih akan menerima hujan lebat dalam tempoh sehari berikutnya. Runtuhan tanah yang berlaku dalam lombong emas terbesar di Mesir meragut satu nyawa pekerja. 5 lagi cedera. Operasi pelombongan di kawasan terjejas juga dihentikan sementara bagi membolehkan siasatan dilakukan. Kementerian Petroleum dalam kenyataan memaklumkan insiden terbabit berlaku dalam satu seksyen terowong bawah tanah lombong emas Sukari di timur Mesir. Pekerja yang cedera digegaskan ke hospital di Bandar Marsa Alam dekat Laut Merah. Penilaian awal perubatan mendapati keadaan mereka stabil. Rusia kini berada dalam kelompok 20 bidang kuasa terbaik dunia dari segi iklim pelaburan berdasarkan penanda aras antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Ketua Agensi Inisiatif Strategik Svetlana Chubusheva. Menurut beliau turut menekankan kepentingan memantau usaha negara lain bagi mewujudkan persekitaran yang kompetitif serta menjadikan Rusia sebagai bidang kuasa terbaik di dunia. Langkah itu dapat membantu menarik projek teknologi terbaik serta kepakaran ke Rusia. Penilaian berkenaan mengambil kira penerapan antarabangsa termasuk business ready terbaharu oleh Bank Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu kedi pelabak kedi gagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu undang atur kedi calai ke perintah Sarawak dikena nentu ke rakyat Bamno Sisir sama ngasai ke pemansang peringkat kedi guna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya, dia Dr. Wong Soon Kai mandai ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nikmat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang dengan belanja 18 bilion ringgit. Yang madah ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam Tasik kenuju ngagai Semenanjung Malaysia yang nyap kara di pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ya, mega madah ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun dekat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap 51 tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Haramkan ke kitai Sarawak Raya, ngambi kemeruan teguh kukuh tegap merdeka, tahan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngenak jaku peradak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawar.
7: Oi, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambi ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa, lambang mama, perak ke berta semesainya.
8: Merdeka, merdeka, merdeka.
9: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa.

0: kepintar nulung ke isu, sapa kekaya nulung ke mensena, sapa ke pemisi nulung ke merisa, sapa kepandai nulung ke babal, sapa ke bidik nulung ke sial,
1: sapa keberani ngiriang ya ketakut, sapa ya ketegar ngembiang ya kelembut, ati papas dan siang kupas buai kerpai, ati kebenki tuci bersih iar kebukai, ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang.
2: Tudah kejai anang dikemelik, tudah kebagu anang dikemeluk, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
3: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serau.
2: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah, mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
3: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran besri, merik penyangat nyasuh sihat ngeriang ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita tesat.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
2: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
3: Pemayak penyokong peruang, pengelikun penungkan dunia.
0: Pelasar merdeka,
3: Pak Menua,
0: penanda bangsa. Merdeka,
3: merdeka,
0: merdeka.
3: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

sekali tu YFM mai kita rawun ngagai Sriaman kira 3 jam pejalai ari bandaraya Kucing. Sriaman tau kenama asal Semanggang ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 Nur sida ngalah Kediri lalu bersemayam paduk ngergau menua. Palang kendur sida nyain sempekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup terbilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiangai Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti lai bendar lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu ianya Pangkah Pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 iti sungai bandunya ti bisik Pangkah Pasang ke dikumai benar tu. Beduduk ari benak kenyelai lalu balat ngerinduk kati urang tu. Lebih di temuai menua bukai dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemai hari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidak tai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkah Pasang tu. Rawa Pangkah Benak oleh didingan sekilometer sebedaya mansa Pasar Sriaman. Bak tahun 2009, orang tilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan uji beluncur ngelaban Pangkah Benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikena ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tang megat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkah Benak tinggalit kati pekit lombak perahu ngau megat Indian Spirit lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megat kita teka tetemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang kautai ari upis tidi kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak di pemaduk mana pekit kumang benak pangau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang nanti kita dekat medak Pangkah ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YF.

Lagi bergulai sejalan dengan kami macam yang ketiga rentang alih hari kita ke Saritong. Awakku Angkestone berkenang sejam yang ke penuh itu. Okey, jadi berkongsi ke info gayari ke OBC dikira Met Malaysia ngagai konti YFM Ibana mua ke lemai itu. Terima kasih ngagai ia ke nganjung info tu ianya idol Wani lalu dicak penerang ke dikeluar ke Met Malaysia hari lemai tu nyentuh ke dini hari apa gila selampur menua kita di Sarawak tu nang ia dekat bersebuan ya jadi hari lalau semua bala kita tu sama-sama jaga pengerai diri berbagai ananda kena sengkabung mua lalu berkenang ke peninggi gelombang di Tasik Sarito ianya tadi hari 1 meter nyentuh ke 1 meter setengah peninggi ya enggak peneras angin ya ke berpuput area barat-barat daya ini dari hari 10 nyentuh ngegai 15 km sejam. Ikas pengat hari ianya area 24 nyentuh ngegai 35 degree Celsius. Kayaknya tadi info ya ke dikunci ke Met Malaysia bagi yang menua Sarawak ungkup ke lemai tu nyentuh ke dini hari apa gila. Okey, jadi bekas lama megak kenal kita itu tadi ngujuang ke awak rentak ngalih hari kita akan mendiang ke tampung panggau cerita tuai batu sun ya ke empat cerita rampai ke minggu tu.

Ya, tapi peninggal serta selamat kita bertemu baru. Lebih lagi yang kita ke benuang jenuh dia tu. Nganti diri kereka mendiang ke Pangau cerita tuai inya PCT ba tusun ti ke 10. Ba tusun ti ke 10 tu kita nya dekat ninga ke tampung cerita rampai ia kagi diau begulai ngobini ya di menua hantu ko liar ke bernama Sungai Senanga. Lama rampai tu dah ninggal ke menua ya. Engka bisi setahun lebih ya. Ya nya bisi aneh ngobini ya nya. Nambah kanak dulu bini ya kanyau berangkat darah bernama Gelintum. Medak diri kelama benar udah ninggal ke menua dia ada rampai itu ya. Lalu bijaku dekat mai bini yang nemuai ngagai menua sidaya. Tang bini hanya tadi madah ke diri bedau tentu dapat berjalai ko ya. Nanti seruai yang nemuai kian laban ianya baru udah beranak. Nanti aku udah dapat minah hilak merampai. Lalu anak tua tu nyau katau tingkap ya baru tuan muai ngagai menua kita kian ti tua kian tuan nak tau nak begiga ke lawak ngai kena dai utai de baik tua datai dian pihak kubini ya bijaku ngorang pai bini ya madah ke sida di menua diannya. Benua ngulit kerampai ko ya. Lebih lagi apa ya ke bernama Tungkul. Ina ya ke bernama Daluh. Lalu menyadi ya ke bernama Tua. Kata ide nemu sidanya ngulit kaku dah. Pihak ku rampai nanya bini ya. Nai kata kaku nak nemu rampai. Laban bisi tanda ya datai bak benua kami ditau. Tiap ikut kita diannya bisi parai. Kelainya sikit bisi ratai ditu. Nyalai kebuah kami tu nemu. Pihak ku bini ya. Nama kelainya dah berkeni utainya dah. Alai kita nemu. Pihak ku rampai. Oh, ti nuan kak medaknya aram. Ken tu lah aram. Agak ujung bilik ken. Agak bilik kita itu. Nuan kak medak kelai ya. Ku bini ya. Udahnya seruai ya lalu. Nuruan ku jom bilia. Ya. Natai dian dia bini ya lalu nunjuk ngagai rampai. Ya. Pedak dek nyin. Bungai rokok nyin. Ya parai lemai. Lalu pagi ya hidup baru wah. Ya tanah orang dah menua dia. Ngetas ulit dek. Nemu ni. Nambah kenyak pedak dek gak nyin nyin nyin. Pawang pisang. Pawang jabang. Pawang ubi ngau teh bukai dah. Bisi maganya. Nyak metanda orang dien. Muai asik kenuan. Semua utai tu labuah bau jom bilik kita. Laban wan jadi ngaku. Ya nak terengkah banur bukai. Pihak kubini ya madah kerampai. Pedak rampai amat bisi magang utainya ayah dia. Utai ke disebut bini yang tadi dah. Nya baru rampai nyuara benar. Kau utai tak dipadah ke bini yang tadi. Modal utai bekenya dia rampai. Lalu bijaku ngau bini ya. Oh, utai berkata. Anak lama tu dia udah menua tu. Laban ti aku lama diau di tu. Ngai kesemengan aku nyuliar ga. Ngagai menua sebayan. Lalu tinggal di tu selama ya. Pihak aku rampai bi aku. Ti aku parai. Kadena nemu ngidup ke aku baru ah. Ko ya bi aku. Ninga ja aku rampainya tadi. Dia bini ya lalu nyangut rampai.
Nuan rampai, ana takut keparai. Tadi agi begulai ngwaku. Ana tu sah. Nuan mendak jalai sempang tujuh dah. Lebuh nuan kengau ku kita subah nak. Nama nuan bisi mendak batang surai nunggang. Nyak, jalai orang keparainya. Mansang agi ulu mandai mati. Kami inti ingat kita di benua dan bisi parai. Lalu buka-guai kami ngelawak pun unsurai nunggang. Laban semua semangat orang keparai. Sigi nengah pun surai yang nyak magamagang. Mansang ngagai manai mati. Semangat sidaknya sigi diri yang serta di kemata kepala sebayan. Yak ngami semangat sidak keparainya tadi. Ti kami yang lala semangat sida keparainya, lalu sayau ke sida yang mati, dia kami lalu ngerampas semangat sida nyari balas bayan. Nyak kebuah kita mensia keparai di menua din, lalu tahu hidup baru, naknya di parai. Laban semangatnya derampas kami, lebuahnya. Belantu kengibuan pun surainya, ukai seminak kami aja. Mayuh balan tu bukai nemu ni. Semua berbuat kesemangat mensia keparai. Lebih lagi bala bunsur bubuat. Sidaknya segi tiap-tiap hari ngibun pun surai ranjiang. Bunsur ribuat tu bisi dua raban sidaya. Serabannya sidak ke segi nang tung tu bermunyi. Minta tahu kenagang semangat orang kematinya pulai baru. Kamnua, lalu siti agi raban sidanya, nyak sidak tindak memunyi. Tu meraban sidak kengansak semangat orangnya terus pulai kesebayan. Artinya, semangat orangnya lalu terus mati. Biar aku bini yang bijakku ngurampai. Dia bini yang bijakku baru, nyadi nuan rampai. Nuan, sigi nak nemu parai. Sagi-agi nuan jadi ngwaku. Biar aku bini yang madah kerampai. Dengan jakuk bini yang tadi, kemadah kerampai, sigi nak nemu parai, sagi-agi seduai jadi begulai diri sama diri, dia dirampai, lalu nak nyadi dekat mai bini yang nemuai, ngagai apai seduai naik ngom nyadi ya di menua. Rampai pan udahnya nyen ada hati dekat mai bini yang nemuai ke menua sidaya. Nyau penglama seruai kejadi dia anak rampai ngau bini pan nyau tau bejalai nyingkar ba. Rampai lu nanya bini ya. Nama tu atau nak bumai de baik de ya. Pihak aku kok rampai itu tadi? Rampai bangsa kami sigi. Nak bumai bakal kita iban. Ukai dah nama dah dah. Kita serumah tu. Sigi nak ada bumai magang. Dik. Bisi medak sedar ya bumai dik. Kok rampai nanya bini ya? Jadi udahnya tadi nak munyi ketudah rampai. Umai kami nak bakangi kita. Kami nadai nebas babas, nadai nasau, nadai nebang, nadai nugal kami. Taman saya basungainya mendor kami umai. Tiap hari kami kenurun ke sungai mansai. Pada adik, kami nadai laki siko. Bangsa kami itu nak tahu belaki. Laban orang lagi. Tiap gulai ngok kami, sigi tempat kami. Jadi aku lihat gulai ngok di. Laban aku setengah hantu, setengah manusia. Nanti aku lagi nyadi hantu bakal sidak bukainya. Nak mau tahu lihat gulai. Pihak aku, bini ya hantu kot liarnya tadi. Madah kerampai.
Aku reban ke setengah tu, setengah mensia. Dia aku lihat bergulai. Ngau kita mensia lalu lihat mereka bergulai ngobala aku. Kena segi antu di tu. Aku dah ngamai dia nyadi antu muka kami. Ngai kepala nuan, dia menua dia. Nak uliah medak nuan, ti tua nemuai kian. Ti tua sama nyadi antu. Pi aku bini ya medak kerampai. Ku cerita, lantang ngati rampai ni ngau tak kerpadah ke bini yang tadi. Yang kelama udahnya dia rampai meda anak dulu ya ke bernama Gelintu Empan nyau megak darah benar. Dia rampai nanya bini ya kemaya seruai dekat ngatur anak seruai belaki. Anak tuanya sikit nak tahu belakinya rampai. Lepas dia sikit turunan tu. Lalu apa yang punya nang sikit antu jadi ngaku. Anak aku ngenuannya baru tahu belaki. Anak aku gelintuamnya, nyak segantunya. Ya anak uliah, nyadi ban, tahu ke nyadi mensia. Pihak aku bini ya, ini untuk kot liar yang tadi, bercerita ngau rampai. Lebuah yang ingat anak ya, bisinya iban, lalu bisinya antu, dia rampai lu berundian dalam hati ya dia. Lebuah sedak ke bergulai tadi. Nadai gu tak kenyalai. Bisi nyadi. Dia pedak rampai. Medak utai berkenyak. Dia rampai tu berundiang dekat ngabas. Pengaman utainya. Nyalai sekali ku cerita ada. Dia rampai. Maya anak darahnya tindua. Rampai lu tamak ke dalam kibuang ya. Dia rampai medak anak yang tadi nyelai nar. Setengah tubuh yang hari punggung ke baruah. Tak tulang memegang. Nadai si, nadai kulit. Tang hari punggung yang ke atas. Nyentuk kepala. Nyak baru yang tadi. Maka kita mensia. Apa? Amat nyelai utai tu ne. Biar aku hati rampai weh. Amat utai itu kepada aku ini aku tak berkata. Biar aku yang berjakut dalam hati ya dengan. Pemanyai rumah sedang itu kot liarnya bisa 20 pintu. Aku cerita. Atap rumah sedaya daun tepus. Lalu tiang rumah pun bertiang ke batang tepus bungai. Rumah sedaya malai nak bergantung. Tang. Ku bini ya madah kerampai. Rumah sedaknya aku. Berarti yang ketebelian memegang. Nama kena tebelian megak katap. Biar aku bini ya madah kerampai. Tajak bini yang umai tiang rumah sedaknya tebelian. Lalu atap tebelian megak. Tang utainya ada pedak rampai. Sigit tak tepus megang-megang. Degagak hari tepus bungai. Nyak kebuah menua sedak dia tanya mali ali bau bungai. Lebuah bini yang kena ada di rumah selalu rampai nguji ngusak rumah sedaknya. Lebanyak ketepus ke jaku. Tang minta nak ke kebun, nak berguyat, nak bergusak rumahnya tadi. Ya mungkin nguji dekat ngacuk atap rumah sedaknya kena kayu. Tang minta nak bumbus. Asal ngacuk kayu. Sepi rampai tadi. Apa? Mana tu? Mesti nak tu di tu. Biar aku hati rampai ni. Ya. Nyalai. Balam ayo lah. Angkat tu dulu aku cerita ke kita pasal rampai kejadian kau. Bunsu antu induk kot liar. Okey? Aku nemu kitanya. Agi belalak. Dekat ingat cerita tu tang anak-anak ingat kita ninga kiaba tu suanti ke 11 dekat datanya ni lah. Jadi dia tahu nya nak tu dulu kita ya ninga ke cerita tu suan ke 10 tu. Okey, berserak di tu dulu kita mupuak ko. Bye bye.

0: selekajaku perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngage orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sidak ke seranta, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngage orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah ngage orang kesuntuk, anang neju ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngga orang bukai, berdaup untuk temu dekat dipalas ngga pemanah. Ngga orang tidak ditolong kita, ndak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelu betukut ngga orang. Ngga orang ndak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngga orang. Dan ibu kita bergendang ke pengawal kita nya. Tuhan nemu, lalu ia ngupah orang tinubuan hati ti sinu, hati ti siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah, yang adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang ti manah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak, lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja aja pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-wan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah. Kita utai ti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak tinggal di hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang kepa jaku iban, aku nda uleh ngubah dunia itu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke saritu, uleh mai pangkok bagi orang di hari ilang. Haram kita sama-sama ngasil karya ai petelaga kita beri. Awak karya manah nyawa kita mai berkat ke semua. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Kami, Nori Langgita, Nintiang Ari, bermacam lagu,

ke di baik tamadian lemai tu peringa sulu bisi bini lalai lagu kena mungkal sada lemai kita lemai hari 1 sarito 10 hari bulan 8 2026 jalai selama lemai ngaga semua belah peringa kita lemai tu ngira nama nak pengawak ke bendung di kerja kita dindi no kita diau jam ke dia tu kami garap ke kita tadi semampai gaga semampai likun mega ninti yang ngari jadi sarito ba sada lemai gulai ngaku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk gagai pukul 9 malam lalu bekas lama nanti hari 1 bak sada lemai kita kalau udah tu lagi kita ninga ke Hello Wai Limbang begulai ngau Hana Maria lalu 6.30 lemai natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bak YFM lalu program Berancau Tikai atau didinga ke kita pukul 7 lemai jadi 7.30 lemai kita ninga ke berita lemai ditabur ke terus hari YFM lalu tudi ke berita ninga ke Y Arena begulai engkau Daniel Steven lalu pukul 8 malam kita mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban nyalanya tusun program kita diungkup ke 3 jam kita begulai bak sada lemai hari 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi jadi sebenarnya kita ninga ke Hello Wai Limbang ke lemai tu untuk sitik lagu megak ke di pilih aku bawa sada lemai kita lemai tu lagu ke di Baisna Nala ke sekali tu pengrindu atas remang.

Terima kasih pengelola program Hawaii FM di Kuching. Jadi sama lemah, saya tetap bebasan dari semua balap tinggal. Temu baru kita yang bawa Hello Wai Limbang sekali itu ngaku hendak merelamat. Tidak kamai balap tinggal, semua berkunci ke sekitar perkara dekat berita Tunggak Kemenua Utara Sarawak. Jadi perkara keterubah tidak ada kunci kaku. Teknologi perubahan mesti berserimai agar nilai mensial. Jururawat dikingatkan

jaka unggah tucum, kelimpe hari penyikar enggak profesional dalam menjalai kereta ngobrol. Yang pada hunyinya lebih jaka ubah pengerami makai lemai juru rawat sekitar Limbang 2026. Bok pemansang kebekawung, Dato' Hasbi nerang ke pemansang profesional juru rawat di Hospital Limbang yang diperkara tepatut di Kemegah yang kawam penambah penyampau juru rawat lelaki. Yang megang minta staf juru rawat ngemeran ke pengawal belajar sepemanjang umur serta negap ke kerjasama enggak banyak macam profesion dalam bidang pengerai dikenal ngangkat ke penemu pengelandik enggak kualiti servis ngagai pesakit. Perkara kedua tidakkan kunci kaku produk dagang temuai Limbang menggunakan promotion lebih agresif. Produk dagang temuai di Limbang bisa potensial besar di kemansang ke agak dengan pengawal ngelaku serta efektif lebih agak dengan pelasar digital. Sampai Menteri Perkara Pengangkut Kemegah Kabar Parlimen Limbang Dato' Hasbi Habibur Rahman pemansang produk dagang temuai anda patut semina ngemerat ke sukut operasian aja tang patut disimpulan dengan strategi promotion ke uliah mata mayu agak temuai datai. Yang megang ngemerat ke pemeran ngaga rekes dagang temuai ti lebih komprehensif dengan cara bergulai ke produk asal sungai ngau penlebak budaya komuniti dia. Letih ke ia, pengawal ngemanah ke peringkat guna ngau kerjasama antara agensi perintah PBT ngau komuniti kandang menua megak berguna dikena ngangkap ke penlebak temuai serta ngagap ke

B40. Dan saya mayuah kelebih lagi Raban B40 dilalau nyerta program PKB 40 nerima servis meresap pengerai ngau meri lalau ngau dak berbayar. Program tu ngomongan tuju mereka ngangkat ke penyedar manusia mayuah pasal pemesai guna nyibik tumuh penyakit ngau berambit bakal kami manis darah tinggi kolesterol tinggi ngau cancer. Dengan program tu serta berpeluang mempersa pengerai nerima counseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal ngau nyaga pengerai ti ulih mantu ngangkat ke kualiti penidur.

di lalau anda mai pulang, bami uliah ari perengka guna kebisi disediakan. Anda nganti diri sakit, datai beperso, nemu status pengerai diri, lalu ngambil singkang, ketubah nuju begidup, tiba pengerai agi. Jadual.

darah ari upis transfusion darah limbang mai urang mai wah sama magi diri enggak penguat mere darah di diatur kena 16/8/2026 kena hari Minggu mereka jam 8:30 pagi untuk ke pukul 12:30 hari babilik seminar St. Edmund ia ke diatur hari gereja St. Edmund lalu pihak mega untuk bulan Ogos tu kena 23/8/2026 kena hari 3 mereka jam 8:30 pagi nyentuk ke pukul 11:30 pagi tidak diatur ba upis MRC Limbang ke diatur raban MRC Limbang. Dan di sepedau dengan merik darah, anda ingat tinduk paling kurang 5 jam, mesti kau makai dulu, pihak mega anda ingat mai tinggi itu ke kad pengelola kita. Jadi pengawak ngerjister ke penudi, ianya 30 minit sebelum kimpin merik darah tembok. Pakar kedikmendar Palan Darah Nasional PDN, timpuh merik darah pemandu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki enggau induk. Jadi penerang terang, tahu bertelepon dengan UPS Tabung Darah Hospital Limbang berlumur 011-655-98-386. Program Klinik Ngelik Bergerak. Mayu

0: Samado. Jadi penerang di terang, berkawa dengan jadual sudah ditetapkan. Bala mayuah tahu bertelepon dengan nomor 014-395-5909 tahu ke 016-309-5909.
1: Dame un ger.
2: Un ke?
1: Un ger.
2: Un ke? Un ke?
1: Un ger.
2: Un ke?
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program jakok sempama.
3: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi mega program randau pengerai ingau saup ari upis pengerai lima.

0: Lakatu dulu perkara tadi kunci kari Limbang. Berita tahu ke perkara kebukai tahu ninga bawa sadar Limbang nintiang rempat jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu kepangan diri, maka kita rindu ke diri impu. Biar maka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelur sati. Boleh baru ngerja pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih.
1: Why seberai?
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM.
3: Aku umuran saya akan luar.
4: Aku cinta padamu.
3: I love you.
5: Ma cinta pada aje.
6: Wa ai ni.
7: Nan won ne kada likirin.
8: Aku sayang demu.
9: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau na milih sapa kita, kaya atau keseranta, biak atau ketua. Ketinggal penyayau na me, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalai ke YFM, mantai penyayau kita, ngagai semua mesia, tinguan dunia tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: yfmiban@gmail.com. Namunan, yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi ya datai bawa nur kami natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisi diterima bak YFM lemah itu. Nyalai pesan ke terubah tu tinggal menuju ke Pemelayan ke diau berumah Adam Bungkang A, rumah Kudi Bungkang C, ke Pemelayan berumah Joseph Bungkang D, rumah Dingun Tulang Kasai, rumah Sambau dengan Tulang, rumah Tarang Entawa, ke Pemelayan berumah Beti Putat, rumah Serudit A, Serudit B, menyadik niang tumpu nya jembu di Julau Ngali dibayai, Peringki dibayai, Bunut di Poai, Kepemelayan Bak Sebakak, Tanyo Bijat, Geran Stumin, Ujih di Sengilau, Ngau semua Kepemelayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang, ke Ngelala, Ribut Anak Antibun. Ribut Anak Antibun. Jadi pesan tu, madah ke Ribut Anak Antibun, udah nadai kena 8 dari bulan 8. 2026, jadi ni yang Ribut Anak Antibun tu, dekat di, itu bulan Mayuh kena 11/8/2026 malam hari 2. Berumah Yampu ianya Berumah Tayem mana kubung Batu Minggu Jalai Bungkang Sabu Temuduk lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 12/8/2026 Jalai nya pesan madah ke Ribut Anak Antibun. Ribut Anak Antibun udah nadai kena 8/8/2026 jadi niang Ribut Anak Antibun tu dekat diintu Bala Mayuh kena malam 11/8/2026 malam hari 2 Berumah Yampu ianya Berumah Tayem Anak Kubung Batu Minggu Jalai Bungkang Sabu Temuduk lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 12/8/2026 jadi kita ke dekat nemu ngau silik agik berkawa ngau pesan tu kita tahu bertelefon ngagai Tayem Anak Kubung balumur 019-484-5009 019-484-5009 jalannya pesan ke terubah ya bisik diterima kami bak YFM lalu kedua tu pesan menuju ke Pemelayan ke diau di Miri ke Pemelayan di Sibu Kapit ke Pemelayan berumah Ujang Rantau Lugai Sungai Ngemah Rumah Jimmy Kerangan Sibau Rumah Magal Lubuk Tanjung Skim Gempuruk Nangga Jagau ke Pemelayan Bak Nangga Niruak ngau semua ke Pemelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ia ke Ngelala Regina Dewi Anak Bantin tau ke Dewi Anak Bantin ia kena ulih dirintai ke nama Ditok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Regina Dewi Anak Bantin tau ke Dewi Anak Bantin udah nadai kena 8/8/2026 bak Hospital Serdang Selangor jadi tubuh niang Regina Dewi Anak Bantin tau ke Dewi Anak Bantin tu dekat dibaik pulai ke menua kena 12/8/2026 jadi dipelabak ke datai di Sibu pukul 10.30 pagi. Jadi niang Regina Dewi Anak Bantin tu dekat diintu Balamayuh bak Rumah Panjai William juga kena malam hari 3 12/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi 14/8/2026 ianya pagi hari 5 jadinya tadi pesan madah ke Regina Dewi Anak Bantin udah nadai kena 8/8/2026 bak Hospital Serdang Selangor jadi tubuh niang tu dibaik pulai ke menua kena 12/8/2026 lalu dipelabak ke datai di Sibu pukul 10.30 pagi. Jadi niang Regina Dewi Anak Bantin dekat di Intu Balamayuh Barumah Panjai William juga kena 12/8/2026 hari 3 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 5 14/8/2026 nyalanya Siti menggap pesan ke bisik diterima kami bak YFM ke lemah itu lalu nangkan kenyak untuk pesan begak nuju ke Pemelayan ke diau bak batang dijiah batang bawah dijiah tamin batang muka nangga uang ulung buka ke Pemelayan bak nangga duat sungai uang nangga lebay batang kenawit ke Pemelayan bak batang oyak tajam oyak Batu 8 da Bintulu, ke Pemelayan bak Batu 15 Bintulu, ke Pemelayan bak Batu 8 Sibu, ke Pemelayan bak Batang Julau, ke Pemelayan bak Sepemanjai, Jalai Ulu Dijiah Selangau, ngau semua ke Pemelayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jeluar. Jadi pengawak ngeta sulit tu lekat diatur bak rumah Simon Ulu Dijah Selangau kena 15/8/2026 yang malam hari 6. Jadinya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jeluar. Jadi pengawak ngeta sulit tu dekat diatur baru rumah Simon Ulu Dijah Selangau kena 15/8/2026 ianya malam hari 6. Ya, jadi ya penerang ke silik agak berkawan dengan pesan tu kita dipinta bertelefon dengan Jospin berlumur 011-2993-3770 011-2993-3770. Jalannya Siti menggap pesan ke bisik diterima kami lalu untuk dikenyak pesan ke sekali tu nuju kapal pelayan ke Diau Banjelam, Poai, Kelawah, Selepung, Gua, Panggil, Kemintin, Kelawah. Kapal pelayan Bamlugu, Nangan Tulang Tasik, Tekalung, Kejatau, Miri, Bintulu. Kapal pelayan Bak Sampun, kapal pelayan di Seratuk, Nangan Wiak Seratuk, Kucing, Nangan Buduk Seratuk, Sungai Buloh Seratuk, engkau semua kapal pelayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit ni yang Winston anak Willy. Madah ke pengawak kita sulit ni yang Winston anak Willy. Jadi pengawak tu dekat diatur ianya hari 2, 11/8/2026 pukul 10 pagi. Berumah McFarlane Garai, Bak Kampung Engkramut, Seri Aman. Nyalanya Siti menggap pesan ia ke bisik diterima kami Bak YFM kelemai tu.
0: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam.

0: Ya, lagu dari Harry Francis ke Lemai Tublinga Ketegal Jago Orang. Jadi aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke Bebatang. Ya, ke basic diterima kami. Jadi pesan sekali itu nuju ke Pemelayan, ke Diau Badurin, Julau, Rasau, Batang Igan, Bungan, Batang Igan, termasuk dua buah rumah ke Pemelayan, Bayan Ulu, Sungai Asan, Gau semua ke Pemelayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit ngau ngambil terbalu yang kemarau anak iluk. Pesan madah ke pengawak kita sulit ngau ngambil yang terbalu ni yang kemarau nak iluk tau ke pai abiti. Jadi pengawak tu dekat diatur kena lemai renam 15/8/2026 pukul 7 lemai baru manggit batu 15 jalai Selangau Mukah tau ke rumah garit ke dulu Subak. Nyalai tu tadi pesan nuju ke Pemelayan, ke Diau Badurin, Julau, Rasau, Batang Igan, Bungan, Batang Igan, termasuk dua buah rumah Bayan Ulu, Sungai Asan, Gau ke Pemelayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawang kita sulit ngau ngambil terbalu ni yang kemarau nak iluk tau ke apa ya beti. Jadi pengawak tu dekat diatur kena lemai renam 15/8/2026 pukul 7 lemai lalu ke Pemelayan, ke dipesan kita dipinta datai ngegar rumah anggit batu 15 jalai Selangau Mukah tau ke rumah garit ke dulu Subak. Nyalainya pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu pesan nangkan ke Tok Peninga, nuju ke Pemelayan, ke Diau Bak Rumah Klement, Manap Batu Sung, Bawan Kenawit, Berjahit Kenawit, Tadak Kenawit, Sungai Tuah Bawan, ke Pemelayan, ke Diau Bak Rumah Kalum, Sengayan, Rumah Jampi, Ulu Bawan, Rumah Rama, Penyangkai Kenawit, Rumah Pagau, Rantau Sukat Roban, ke Pemelayan, Bak Rayah Ulu Julau, Rantau Ging, Rumah Jonathan, Rumah Janting, Lembu Jan Pakan, Rumah Michael Jalak Kenawit, Rumah John Ramba, Sungai Sibau, Rumah Nuang Kapit, Rumah Ili Sebabu, Rumah Penghulu Madang, Pelajau, Rumah Luat, Pelajau, Rumah Bundung, Ulu Kapit, Rumah William Muncat, Sungai Ulu Yung, Kamar Melayan, Rumah Bilung, Sungai Engkatit, Rumah Charlie Wong, Nanga Engkatit, Rumah Untang, Ulu Yung, Kamar Melayan, Rumah Binar, Nanga Yung, Rumah Kilau, Nanga Lijau, Ngau semua, Kamar Melayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi ia pesan tu madah ke pengawak kita sulit, Ngau ngelumbung ni rimbun dan juring. Jadi itu madah ke pengawak kita sulit ngau ngelumbung ni rimbun dan juring ke dekat diatur ianya nguan ulit malam hari 5/14/2026 buat TST Funeral Parlour Kapit atau ke rumah satu Malaysia. Jadi kita sulit ianya pagi hari 6/15/2026 jadi malamnya terus nyadi lumbung lalu berandau ke Entebalu. Jadi pagi hari Minggu nganjung bungai ke Pendam, jalai penerang ke Siliak. Kita tahu bertelefon ngagai Suzy Anak Jelani buat 013-572-9357 013-572-9357. Nyak Sitim ke pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu nangkan kenyak pesan sekali itu nuju ke Pemelayan, ke Diau Bak Pulau Dudung, Pak Senibung Durin Sung, ke Pemelayan Bak Penasuk, Rian Lusing Banyuk, Rumah Jana, Batu Matup Julau, ke Pemelayan, ke Diau Bak Skuau, Ngau ke Pemelayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang, ke Ngelala. Niang Adiang Anak Entai, Niang Adiang Anak Entai, tau ke Apai Ali. Jadi pesan madah ke pengawak kita sulit ni yang ada yang nak entai ke dekat diatur ianya nguan ulit malam hari 6/15/2026 lalu pagi hari Minggu 16/8/2026 dekat diatur pengawak kita sulit lalu ngupas terbalu. Jadi kamar belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Monica Giri, Sungai Sepau, Jalai Stabau. Jadi kita ke dekat mu ngau sili agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Ali Anak Adiang buat 0111 8705140. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal kita sulit yang ada yang anda antai ia kena diatur ianya nguan ulit malam hari 6/15/2026 lalu pagi hari Minggu 16/8/2026 dekat diatur pengawal kita sulit lalu ngupas terbalu nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir rumah Mundika Giri Sungai Sepau Jalai Stabau jadi penerang ke sili kita tahu telefon ngagai 011-870-5140 tau ke 014-9719-334. Nyalainya pesan ke sempat dia kena taiga bahawa sadar lemai kita taiga lemai tu peninggal lemai hari 1 10 hari bulan 8 2026.
1: Sadar lemai Y FM.

Lagu ke di Baik Ida lemai tu peninggal pilih aku tinggal ke ya. Hanya tengok lagu yang ujung ke jam kita 7 minit lagi dekat pukul 7 lemai. Jadi pukul 7 lemai tu lagi kita akan ingat ke program Berancau Watikai. Jadi untuk bala kita lagi terus meniang ke YFM. Terima kasih laban seluruhan gau kami buat YFM tiap begah program ia ke ditabur ke kami 24 jam sehari. Jadi kami harap ke semua ia ke di tabur ke kami hari YFM nya tadi banyak kenya program tau ke lagu harap ke nya tadi tau berendang hati bala kita harap ke semua info tau pula ke penemu ngagai semua kita ke mendiang ke kami ba YFM ya. Nyalai ke lemah itu sebenarnya kita ningat ke program Berancau Tikai aku mai kita ningat siti lagu ke di Baik Darah Helena ke sekali itu ngau lagu ngeransi.

Menang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di

0: tong ari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di semaya dekat meri penguntung agenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemaya kita bak radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngage orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngage upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
2: Yang berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Selamat lemai bala peninga aku bergulai baru ngau kita buat program merancau tikai bakal kelemai tu. Mui ku dah disebut aku buat minggu ke dulu aku agi kat nyambung undang-undang pasal orang kejadi melaki bini. Jadi undang-undang tu disebut dalam pemutus kes ke terbaru hanya latest decision dah disebut kongga kita hanya pemutus je kena 15 Februari 2023. Jadi sambung undang-undang tu agi bak bagian jaku bini ke madah ke ulah laki ya ke kebenar ya ngasuh rumah tangga sudah runtuh nak boleh diselamat kagi. Jadi nama ulah laki ya tadi kesatu laki ya mai pangan lelaki ya ngau sudah ya diau. Jadi petitioner tu laki ya tadi ya bisi kabarnya sikok lelaki. Lalu dia baik laki ya dia serumah ngau sedak sebilia. Lelaki tu tak kepangan lelaki tu udah dia ngau laki ya buat rumahnya sebedau sudah jadi. Jadi pengudah sudah jadi bini yang madah ke laki yang nak setuju ke pangan tu ke kaban lelakinya dia dia agi tang laki ya tetap ngasuh pangan ianya dia ngau sedak sebilia. Kot megak merati ke jaku bini ya lalu setuju ngau bini ya ke madah ke siti ari kebuah ya pansut ari rumah sudah ya leban pangan lelaki kada baik laki nya tadi ukai sida diri sebilia lalu ya patut pansut ari rumahnya tang laki yang ngai nitiah ke peminta bini ya jadi ngau nya kot madah laki ya tadi nadai berbahasa ke pengawak sudah ya ke jadi melaki bini. Hanya court nyebut glaring absence of both consideration and respect, not just towards the respondent but also towards the sanctity of the marriage. Furthermore, this stance underscores a disconcerting lack of commitment to the marriage and a troubling indifference to the imminent arrival of their son. Jadi banyak court mendak lelakinya tidak patut dia wagi ngau sedak sebilia dalam rumahnya. Jadi kebuah ke kedua kak bini nya tadi laki nyong agak rumah seduainya tadi nur ngagak arak ngeluar ke arak tak ke alkohol. Jadi betul bini yang bisi video nunjuk ke rumahnya penuh ngau perengkau ngagak arak. Lalu buat penemu kot mengak pengawak tu nak manah kelebih lagi seduaya ke nyau kak bisi anak mien. Jadi kelimpah hari mai pangan lelaki ya ngau ngagak rumah ni tadi jadi ndur ngeluar ke arak ngagak alkohol. Laki yang mengak nyau ngagak rumah ni tadi ndur satanic ritual. Seruai itu agama Hindu tang laki yang nyau ngagak rumah seruai ya nyembaka kendur nyembah sitan. Jadi pengawak laki ya kebakanya nyandak sebaka ngau agama seruai empu. Lalu buat penemu kot nak manah nur anak seduaya agi min diau buat rumahnya. Jadi ngau semua fakta atau ke facts of the case kepada kebini yang agi kot dia mekot mutus ke rumah tangga seduaya runtuh nak boleh dia selamat kagi laban penyalahnya datai ariulah laki ya ajak. Jadi kita dah ninga bak minggu ku dah terubah ya laki ya, nyalah ke bini ya. Ketegal ulah bini ya ke pansut dari rumahnya, ngai dia dalam rumahnya, lalu seduai ya dah bersarak 2 tahun, patut ya seduai dikebenar ke kot sarak. Tang kot madah, nak setuju ngau jakuk laki ya. Semadi udah bini ya merik bukti, merik facts of the case ngagai kot, 3 titik ku dah disebut aku ngagi kitanya tadi baru kot setuju seduaya uliah sarak tang kebuah ya sarak ukai ketegal ulah bini ya tang ketegal laki ya. Ba isu keterubah tu nya irritably breakdown of marriage. Jadi ba jaku simpul ya kebuah seduaya sarak laki yang madah ke rumah tangga sudah pecah belah, nak boleh diselamatkan lagi ketegal bini ya, bisik belemangan dengan laki bukai, lalu bini yang pansut dari rumah sedaya. Jadi nyak disebut laki ya, tang ya kenuduh bini yang nyak belemangan dengan laki bukai kot madah ke laki yang nuduh sengapa. Nadai bisik bukti leban ke kak ngemalau ke bini ya ajak. Lalu maka ndak bergulai pengalaman lebih hari 2 tahun. Jadi kot madah tu ukai kebuah ya. Ndak bergulai 2 tahun udah jadi kebuah kot ngemenar ke sedua ya sarak. Tangkot agi kak merati ke kebuah kebukai. Hanya bakau lah laki tok ke bini ke nyong asuh seruai yang boleh bergulai. Jadi tadi maka bisa disebut constructive decision. Inya bini yang madah ke kot, ya pansut. Ngai dia wagi berumah sedua ya, kita galulah laki ya ketetap ngasuh kawan lakinya tadi dia serumah ngosidak ya. Lalu keadaan rumah kena dikena ngaga arak, ngaga produce alkohol berumahnya. Jadi rumahnya nya ndak sesuai nur anak mit dia. Bisi kebuah pengawak bertentangan ngau agama, rumahnya nya digagak nur satanic ritual. Jadi pemutus kot merhati ke semua butinya tadi rumah tangga seduaya runtuh ketika lulah laki ya. Jadi kot found the petitioner responsible for the breakdown and supported the respondent grounds for divorce. Jadinya munyi isu ke terubah dikunci ke aku dengan kita. Jadi dia tu aku datai buat isu ke kedua. Ia nak sekali ke bini yang bersihak dibayar nafkah atau kena. Jadi balap ni kan bini yang minta dibayar 2,000 sebulan buat kes tu. Lalu kot menar ke penyampau dibayar semua nafkah atau ke maintenance sebagai bini hanya RM26,000. Lalu kebuah kot meri pemutus munyito ianya dalam kes kemutus ke pasal nafkah atau ke maintenance kot merati kuno unang pasal maintenance atau ke nafkah buat section 77 subsection 1 law reform marriage and divorce act 1976. Jadi kuasa kot meri court order atau ke perintah mahkamah ke ngasuh laki mayar nafkah ngagai bini atau ke ngagai bekas bini ya, former wife ya. Jadi court uliah meri court order ke bekenyak lemah maya hanya during the course of any matrimonial proceeding hanya maya kes seduaya ke kak saraknya tak benung dipejalai ke buat court. Biasa ya kes begitu tuntutan nafkah atau ke maintenance nya dulu lagi dari peminta seduai ke sarak. Lalu mereka bisik kuat bisik kuasa lebuah maya meri perintah mahkamah maya renafkahnya maya udah bisik decree of divorce nya dah bisik court order atau ke judicial separation seduai berserarak atas perintah mahkamah tang bedau datai buat tikas ke disebut sarak. Jadi dalam menjalai kekuasa budi bicara discretion ya kot meri perintah mahkamah pasal mayar maintenance atau kenapkah kot kemerati atau kemansia the means and needs test arti ya penatai pemisi serta ngau ungkus guna belanja ke kena hidup kediri. Jadinya disebut ber section 78 of the law reform marriage and divorce acts ia kenyebut perkara dia kena kod tentu ke penyampau maintenance atau ke nafkah ke patut dibayar laki ngagai bini atau ke bekas bini ya, yang former wife ya, atau ke bini mayar laki ya, atau ke bekas laki ya, former husband. Kod kemendak penyampau senentang penatai pemisi ya, serta maga belanja ungkus ke diguna ya, ngidup ke diri. Jadi kod maya ketuk megak balat merati ke sapa ke balat lagi asuh ruang bilik sedoaya pecah nak boleh diseruri lagi nak boleh diselamatkan lagi. Jadi ya kak dia asuh mayar nafkah mayuh lagi. Ianya disebut court shall have regard to the degree of responsibility which the court apportions to each party for the breakdown of the marriage. Jadi section 77 subsection 1 law reform Marriage and Divorce Act 1976 bila peningat kuat bisik kuasa boleh bicara kamu terus ke bini yang tak boleh nafkah nanti bini yang bisik penatai pemisi yang empu lalu ngidup ke diri ulih ngidup ke diri empu and it was essential to emphasize that there is no inherent entitlement by the wife to spousal maintenance from her husband especially when she possesses the capacity to generate her own income and support herself independently. Jadi dalam kes tu bila peninga kot nitih ke cara ngira serta merati sekali ke bini ya boleh nafkah bakal ke dituntut ianya tadi tau ke ndak jadi ya bisi mai kes ke disebut Dr. Syamini Pillai PB Rajadran versus Dr. S. Arulsebalam Sanggile and another lalu megak bisik kes kebukai ke disebut Sandra Sagaran Vera Panraman versus Datarsar Valentine Sovina Mary 1998 volume 4 MLRH muka surat 122 yang dalam cases yang tadi dikena kot kot merhati ke berapa factors atau ke perkara ke patut diperhati ke sebedau mutus ke sekali ke bini yang tadi layak atau kena boleh nafkah jadi perkara ke terubah yang penatai pemisi reta ke di kemisi atau ke penatai pembi sedua ya ke diatuk atau ke ya ke kak datai elak kot buka kak merhati ke belanja ke dikena the financial needs tanggungjawab obligation and tanggungjawab pengawak responsibility buat sikut-sikut suruhaya ke datuk tau ke ke datai lah lalu kot megak ke merhati ketika penghidup ruang bilik suruhaya sebelah rumah tangga suruhaya ke runtuh tau ke nak boleh diselamat kaki ianya the standard of living enjoyed by the family prior to the breakdown of the marriage jadi umur suruhaya megak ke diperhati ke kot lalu pengelama suruhaya ke dah bergulai jadi melaki bini kod megak ke merhati ke pengarai keadaan fizikal serta mental seduaya lalu contribution seduaya ngagai ruang bilik seduaya maya seduaya ke jadi melaki bini lalu ngintu peniau ruang bilik seduaya kod megak ke medak pengalaman seduaya ku dah jadi melaki bini the duration of the marriage nya tadi jadi dalam kes tu ketika bini yang dalam kes tu buat bukti ke diberi ke buat kod boleh nitih ke reti penatai pemisi ngau guna belanja buat section 78 kod mendak section 78 kengemeran ke means and needs of both parties involved penatai pemisi atau ke guna belanja sedua yang empu dalam hidup kediri jadi dalam kes tu bini yang daripada kod berumur 39 tahun bekerja meruan bisi jalai uliah ngigak penatai pemisi yang pu lalu ia pen bisi kereta yang pu kod medak semua faktornya fakta kes tu erti ya bini ya bisi penatai dia kena ngidup ke diri sedua ia pun dah jadi melaki bini pengelama 18 bulan jadi buat penemu kod bini ya kak ngigak cara ngidup ke diri empu lalu nak berpanggai buat orang bukai awak kena berpanggai buat laki ya seumur hidup jadi leka jaku kemunya tu diambil kod yang tadi kena dalam pemutus dalam kes Kwek Li Tiam versus Ho Kim Sui alias Ho Kian Guan 1995 SGHC buat muka surat 23 tangkot merhati bini yang ngetu gawak maya ya ke pansut tak ke tak dia buat rumah sedua lagi lalu pulai ngagai dor menua ke disebut setiawan 22 bulan udahnya baru ya boleh pengawak baru tak ke kerja baru jadi kot mutus ke laki yang mayar bini ya, 1,500 sebulan bagi tempoh 22 bulan bini yang kena degawa. Jadi tinitih ke penyampaunya hanya 33,000 semua sekali. Tang bisi duit kudah dibayar laki ya, dalam kenang 22 bulannya penyampau ya 7,000. So ngaunya tadi ditolak kot 7,000. Jadi agi bisi baki ya atau ke balance ya inya 26,000. Kemesti dibayar laki ya, ngage bini ya dibayar lamsam atau ke sekaligus. Tang meh maya pemutus ke diberi laki yang minta mayar nafkah 26,000 nya dibayar 1,000 sebulan. Lalu kot nentu ngau bini ya, bini pan setuju nyalai kot ngasuh laki nya mayar secara bulanan atau kansuran berengkah hari bulan 1 tahun 2024. Jadi ba isu ke kedua tu tadi bala peninggal inya summary atau ke simpul pasal maintenance bini atau ke nafkahnya tadi. Jadi undang-undang ke dikena nya disebut legal framework nitih ke buat section 77 subsection 1 ngau section 78 Law Reform Act ya, Marriage and Divorce Act 1976. Ianya penantai pemisi serta penyampau belanja kedeguna ke kena ngidup ke diri laki atau ke bini ya. Jadi ke kedua means and needs tu atau ke penantai pemisi serta penyampau belanja kedeguna kena ngidup ke diri. Kodnya merati ke ianya penantai seduai ya, gaji income seduai ya, reta lalu megak financial obligation lalu megak standard of living ke bisi maya seduaya agi begulai jadi laki bini. Udahnya tadi kuat medak gaya penghidup bini ya, respondent situation keadaan bini ya. Bini ya tusah ke boleh pengawak tegal ke besarara ngau laki ya pengelama 22 bulan nyalai kuat ngasih laki ya mayar bini ya nafkah ke tempoh 22 bulan yang tadi bini yang kena dai penatai pemisi. Jadi pemutus kod bunyi kesebut aku tadi asuh laki yang mayar 26,000 pengudah ke ditolak 7,000. Jadi pemutus tu awak ke bini yang bisa bantu duit maya yang kudah nak kerja 22 bulan aja. Jadi cara mayar tini teh ke kot segi bayar sekaligus tang laki yang minta bayar cara ansuran atau kebulunan lalu bini yang setuju nyalai diputus ke laki yang mayar bini ya nafkahnya atau ke maintenance-nya start hari bulan 1 tahun 2024. Bila peningahnya munyi undang-undang pasal orang kejadian laki bini bak pemutus kes KAS versus VAS tahun 2023 MLRHU muka surat 1668 kuliah dikunci kaku ngau kita. Jadi bak pun program pasal undang-undang bak kes tu aku bisa nyebut ngagi kita inya bisa nam iti isu. Jadi tu dua iti isu dah dikunci kaku ngau kita pasal undang-undang. Jadi isu kebukainya ialah kau disambung aku baru buat awak program merancau tikai ke bukai. Sekali lagi kumari selamat lemai lu terima kasih dah bergulai dengan aku buat program awak merancau tikai bakal kelemai tu mumpuk dulu aku terima kasih.
1: Wai seberai WAI FM.
2: Nyak baru ngam
1: kan? WAI FM.
3: Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dengar kita di jam hari 2
4: malam minggu peluang bertemu ke 4 lemai.
3: WAI FM boleh sejalan 24 jam sehari.
5: Hai.
6: Anang nak ingat, tinggalkan
5: #NumbiaAktif.
2: Hai Monica.
5: Mari orang nanya berkedi macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: pakai.
1: Tak ke bajet mal tang mana kita tak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.
3: YFM, Segulai Sejalai.

Selamat lebih begulai gawa ku Melati Badi bawa berita lebih YFM lebih hari 1 hari tu 10 hari bulan 8 2026 lalu ke Terubah tu batang berita. Sarawak Engau Republik Slovakia dekat bersahup menjerungkai peluang kerjasama dalam sektor ekonomi baru. Sarawak dalam tahun sitik tu kemarin nerima penatai lebih 100,000 ikut orang ke Datai Rawun Seraya ke Berubat negap ke penduduk menua tu jadi palan ngintu pengerai di mana bergenturung menua adab kita. Sekolah di Sarawak dipinta ngemata ke IPU ngetu ke pengawal luar entik IPU ngelui hari 100. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak Engau Republik Slovakia dekat bersahup menjerungkai peluang kerjasama dalam sektor ekonomi baru. Sekedar bidang ke bisik di perundiang ke ianya renewable energy, pengawak meranak ke pukuk, teknologi, perkara pelajar Engau dagang temuai. Perkara tu bisik di kerandau ke lebuah duta besar menua Republik Slovakia di Malaysia, Peter Spisiak, kenemuai merebasa ngagai tuai pemegai menua Sarawak, Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar, bawa astana negeri Sarawak. Bawa penemuai bahasanya Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi bisik berkongsi ke pemansang tidi asai ke Sarawak, ngga watur dikena nambah ke pun penatai pemisik menua nengah sektor baru. Sedua yang megak bisik bersilih penemu pasal perkara dagang, pengawak meranak ke pukuk, perkara pelajar, teknologi,

dagang temuai engau pengawak main asal ti ulih negap kaki kawul antara Sarawak engau Slovakia. Perkara ke berkawul engau sejarah Borneo megak sama bisik di Kerandauka. Sarawak dalam tahun sitik tu kemari nerima penatai lebih 100,000 ikut orang ke Datai Rawun seraya ke berubat di Menua Tok, ti ulih nyawup negap ke penduduk Menua Tok, nyadi palan ngintu pengerai ti manah bak genturung menua adab kita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Dopeng madah ke perkara tu ngayan ke Sarawak ulih narit orang ke sakit dari menua luar Datai berubat ke Menua Tok. Hospital luar dan visit penglebih hari sukut teknologi engkau perengkah perubat ke moden yang kau mengguna teknologi pemintal tiru engkau teknologi robotik. Yang maksud ke jakut tu udah yang menjadi pengawak nasih tanah ke projek hospital pakar urgensi di Kuching. Hospitalnya tak dekat disediakan engkau 300 titik katil serta didiri ke HMI Medical disadang dekat tembok dalam tahun 2029. Hospitalnya megak biasanya dia ke pengawak untuk berubat ke macam penyakit yang kaum penyakit riman. Semua sekolah di Sarawak sudah diasuh semampai berarti ketika sepengam hangin tau ke IPU bak kandang sekolah sidak berduduk dari penulisah sebut nasab ke Datai hari menua bukai. Bak penerang tidak keluar ke sidak sarito tadi, upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke semua pengawak berluar kelas patut dilanjarkan untuk semak hari balak hangat. Berkandang menua tengah ikut ke sebuah nasab ngeluik hari 100 IPU, semua pengawak nembiak berluar kelas patut diketuga. Upis Menteri Pelajar Menua Sarawak megak ngelalau balan biak sekolah ngau jakuk, tengah suah sedak ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, serta suah hagik ngirup air kena nyawup nyelap ke tubuh. Sekolah megak patut nentu ke airup ti bersih nyak cukup ke guna, kelimpah riti merangsang balan biak sama maik bekal air. Kelimpah rinyak sekolah megak udah diasuh bersawup ngau klinik ngau hospital ke Semak, henti penangguh pengerai bisa nyadi ketiga hari ke balat angat serta bersebun. Angin bak 9 kanan menua di Sarawak urung pukul 3 ngali hari tadi mengkang bak tikas kendak manah ke pengerai. Penerang ke baru dalam sistem pengurusan indeks pengam angin upis rampak menua madah ke stesen pengemata gaya angin bak IPD Serian mengkang rekod ke angin ke pemaduk kamah ianya 184. Melimpah rinyak semarahan ngerikut ke tikas pengamah angin ke Bulih 166, Kuching 163, Mukah 157 lalu Sibu 156. Berbat ngonyak tikas pengamah angin di Semelaju Bintulu ditetap ke 152 lalu Sri Aman bisik 151. 298 titik kes berjamah dalam ruang bilik bisa diriput ke nyadi kenyau dari bulan 1 nyentuk ke bulan 9 tahun tu. Penyampau kesnya udah majak ngirau kati kalai kes diriput ke nyadi dalam sepemanjai tahun sitik tu kemarik seminat bisa 552 titik kes saja. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti Datuk Sri Nancy Shukri madah ke kes berjamah dalam ruang biliknya nda ulih dikumai isu orang diris bilik ajak tang isu sosial tip guna ke atur bersepadu. Statistiknya ngayan ke pemerhati hati mensia mayuh nda ulih ndak diklati ke nyeng kaum pemerhati hati sidak pasal hak orang tikena jamah jalai minta bantu serta ungkup pengawak orang mayuh. Ya madah ke jalai dikena mutar ke isu top guna ke kerjasama antara perintah NGO, agensi kebekawul ngau mensia mayuh. Yang maksud ke Jakarta di Kuching. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai hari YFM. Projek ngadu ke jalai baru Nangga Belawai tiba bersambung ke sekolah SK Nangga Terusak. Ngau rumah jabang di Ulu Belawai dengan mudah ke orang mayuh bak kandang menuanya mindah. Projek keberungkus 57.7 juta ringgit hari baru agensi pemansang Ulu Rajang Urdanya mungkur pengawak tinggagak jalai besai 8 km pemanjai, 8 pampan jalai, ngau 3 jembatan baru ke Merakak Sungai Belawai. Dalam pos Facebook rasminya, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke jalainya ilak disadang dekat nguntung ke 16 buah rumah panjai, kelimpah riteng mudah ke pejalai ngagai sekolah SK Nangga Terusak ke bisik 55 ikut nembiak.
Pengawak pemansang tembegak dekat mudah ke Mensia Mayuh bak kandang menduanya mindah serta buka peluang penatai pemisik serta ngangkat ke sosioekonomi di Ulu Belawai ngau kandang menua ti berkelingi ngaunya. Berbat ngonya Datuk Seri Lezanda ke lalunya di kaban Parlimen Sitak Kapit, madah ke Sekumbang ti ditumbuh ke agensi pemansang Ulu Rajang dan ngungkup ke belanja ke buliah 1.5 bilion ringgit dikena berjalai ke 41 projek pemansang. Hari penyampau tu 23 projek sudah tembok, 14 benuang diadu ke lalu 4 agik benuang ditender. Pengawal numbuh ke Institution Teknikal Baru ke berpelasar ke Palan Pemujur Teknologi Sarawak atau ke Sintex sudah dikemendar ke boleh nyawup ngerembai ke agik peluang belajar ngau latihan pengelandik bagi menua serikai. Sapit Menteri Pengatur Negeri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua Datuk Len Talib Saleh madah ke Tanjung Manis sudah diasuhnya di Palan dan numbuh ke institusinya. Tajak pihak tabak kebenarnya agik di perundingka. Pengawal numbuh ke institusinya di Sadang boleh buka mayu agik peluang do balan biak hari kandang menuanya ngulih ke latih teknikal gau latih pengelandik serta tau naibuh mindah ke Bukai. Dan institusi tembegak yang garap ke kos ke disediakannya boleh digagak setipat engkau guna ramaiwah, engkau guna industri. Yang maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita di Serikai. Ikut induk, bisa ngemasuk program pengelandik ngagak barang kraft, timekuah ke pengawak ngagak engkau ngukir sugu tinggi, berwajimi ulu bayur di ulu rimbas debak. Program tu ke diatur Servis Center Kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Saban diatur kena nambah ke peluang renduk belajar ke pengelandik ngagak barang kraft asal kelimpah hari tertentu ke pengawak lama bakanya semampai di tanka. Tuai Pampang Induk Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Bukit Saban Natasha Nasaugah madah ke pengelandik bakanya ukai seminak bisik nilai budaya ajak labah pengawaknya megak ulih merik penatai pemisik ngagai sidato. Dalam post Facebook rasmi Bukit Saban, ia madah kari latih praktikal, si Datuk boleh belajar ke cara ngagak ngau ngukir sugu tinggi, kelimpah hari dia belajar ke ngagak hasil arang ke mana lagi. Renggat ke penudi benar Pekit Pengelandik Berjakuk, untuk berebut ke Piala Premier Sarawak 2026 dekat diatur buat Dewan Jubli UITM Kota Semarahan kena 18 hari bulan 8 toilak. Pekitnya boleh buka runding serta mengangkat ke pengelandik balan biak yang diketuai mengenak pengawak terjurai ke sekedar isu strategik terbekawal dengan pemansang menua Sarawak. Pres Ketri Premier Sarawak, Dato' Ambrose Cheng Loi Hi, madah ke pemansang nebiak patut diperundingkan kena nampak rebak orang tinemu berfikir, berpenemu serta landik berjakuk belalau ke perkara-perkara kamat. Yang maksud ke Jakut tu berandau dalam program Selamat Pagi Sarawak ke ditabur ke Bak Sarawak FM RTM Kuching. Yang madah ke program tu megak uli ngelatih sidaknya ngemansang ke penauk sidaknya diketuai kena sidaknya dia kedirik nangkut pemar ke Jemahila. 18 titik tim dekat Belaban berenggat ke penudi benar Pekitnya ilak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Sarawak engkau Republik Slovakia dekat bersawup menyerungkai peluang kerjasama dalam sektor ekonomi baru. Sarawak dalam tahun sitik tu kemarin nerima penatai lebih 100,000 ikut orang ke datai rawun seraya keberubat negap ke penduduk menua tu nyadi palan ngintu pengerai timanah bak genturung menua adab kita. Sekolah di Sarawak dipinta ngemata ke IPU ngetu ke pengawak luar ente IPU geluik hari 100. Nyalakan berita kita ke lemai tu peninggal beritanya tadi ditusun Monica Giri lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: YFM.
1: The 101.3
2: YFM. Segulai, sejalai, YFM.
0: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolun, kadazan, rusun.
4: Aku, orang Iban. Nan norindu.
5: Akik, cakenya.
4: Kok lo melanam?
0: Oku, nyaa bidayo.
3: Ambo, orang Latte.
5: Wo si huaren.
6: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisa penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira diri empu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
2: Pesantu, Ari YFM.
7: Jerana, cerita lama Sarawak.
8: Sari tu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan tu kedi pelabak kedi gagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit tu undang atur kedi jalai ke Perintah Sarawak dikena nentu ke rakyat Bapnov Sisir sama ngasai ke pemansang perengka kedi guna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya dia Dr. Wong Soon Kai mandai ke projek hidroelektrik Murum timbungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nimat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun terigagang na belanja 18 bilion ringgit. Yang mada ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju ngagai semenanjung Malaysia yang perkara di pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ia megah mada ke Perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun dekat pulai ke penguntuk rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
7: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Y Arena.
10: Y Arena.
9: Minting hari satu. Pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
10: Segulai sejalai.
9: Segulai sejalai.
11: Terima kasih lagi dengar ke kami YFM Berita Y Arena ke Terbatuk berkawal dengan Sukma. Perintah Sarawak berdaun tentu ke berapa insentif dekat diberi ngagai atlet ke nyulut bas Sukma 2026 ke diatur di Selangor. Penyampaunya dekat diranau dulu bak kabinet lalu nganti pembendara hari Premier Sarawak. Sukma sebedau tu di Sarawak sidak ke boleh middle mass dekat diberi RM15,000 ke Siti Middle Mas lalu menua bukai ke berpikir bas Sukma ke sekali tu dekat meri RM10,000 ngagai atlet ke boleh middle mass. Lalu nangkan kenyak berkawal dengan Muay Thai. Rifdin Masdo, atlet Muay Thai Malaysia dekat berebut ke champion Atomweight One Championship melawan Yoshinari Nadaka, Ari Jipun. Seduaya dekat berlawan Bak Wan Samurai 4 di Tokyo Jipun kena 17 hari bulan 10 2026. Bakwan Championship, Rifdin menang 7 kali dari 8 kali berlaban. Di ujung kia diberi peluang ngulih ke champion. Fighter penudi Rifdin ianya menang laban Javad Mozafari dari Iran bulan 6 tu tadi. Tajak pihak Nadaka nadai kalah alih bak 5 kali berlaban Bakwan Championship. Agi berkawan dengan Muay Thai, Johan Ghazali tau ke Jojo agi nganti dekat berlaban dengan Ramadan Ondash baru hari Lubnan Bakwan Championship. Tuk laban bak fight ke sebedar tu Jojo nak lantang hati dengan cara Ondash berlaban. Dia dipedak bakal sengaja ngeluak ke Maaf Gadia maya seduai ke berlaban. Bak fightnya dia Jojo alas split decision. Kelimparinya CEO One Championship Chatri Siotong setuju dekat ngatur rematch antara dua fighter tu. Ok, udahnya kita nguyang agak berita MMA. Conor McGregor madah ke patung ya ke pedis maya ya ke berlaban dengan Max Holloway kena 11/7/2026 tu tadi. Udah tembok operate. Lalu dia tu dalam proses ngerai ke abi telih berputungnya. Ya madah ke dekat berlaban baru tahun ni lah kena tembok ke kontrak di desain yang ngau UFC ke tinggal sekali aja agi nurun ngagai octagon. Nak ke dia tu benda temu siapa ke dekat berlaban dengan McGregor tahun yang ilak dan japan sebedar tu Holloway madah ke dekat rematch dengan McGregor nanti ya udah gerai ilak. Berita ke sekali tu berkawan dengan badminton. Pemain double lelaki Malaysia T.K. Woon Yap Roy King udah boleh champion bak Korea Masters ke tempat dia tu rujung minggu yang kemari. Sedua yang menang laban sebengkah lagi pemain Malaysia kemujur nyingkang ngagai renggat final mega. Kalai kedua-dua pemain double tu berduang diuji coach pemain double Malaysia ianya Harry Ip. Okey, kesal itu berkau dengan lumba Belanda. Pelumba 100 meter Malaysia, Dennis Iftikhar, mujur nyingkang agar-agar final buat World Athletics Under 20 Championships ke dia tu di Oregon, USA, minggu yang kemari. Berangkat final, Dennis boleh nombor 8 hari 9 pelumba. Champion buat lumba 100 meter tu ianya Ted Taylor dengan pengelaju 9.94 sekian hari USA. Gary Card dari Jamaica boleh nombor 2 dengan pengelaju 10.04 sekian. Serta Marco Ferreira dari South Africa boleh nombor 3 dengan pengelaju 10.16 sekian. Berita ke penudi, kita ngelansak berita main bol. Malaysia sudah menang 1-0 melawan Filipina berpikir main bol Yande ASEAN Cup ujung minggu yang kemari. Tu ianya main ke penudi renggat grup kalai sudah ke menang tu mega. Malaysia mujur nyingkang agar renggat semifinal melawan Vietnam kena 16/8/2026. Siti lagi main renggat semifinal ianya Singapura bersatu dengan Thailand kena 15/8/2026. Main bol ke sekali tu berkawan dengan friendly match. Kalau JDT seri 3 sama ngelaban Chelsea demalam bak friendly match ke diatur bak Stadium Sultan Ibrahim di Johor Bahru. Go JDT dipasuk ke Arif Aiman, Oscar Arribas dengan Braxton Da Silva. Lalu go Chelsea dipasuk ke Liam Dilap. Lalu Siti Agi gol ianya Ari on goal Antonio Glauder. Ok, berita ke sekali itu berita main bola antarabangsa. Cristiano Ronaldo jadi pemain tip pemadu besai gaji bagi musim 2026-2027 ianya 4 juta euro atau ke 18.9 juta ringgit seminggu bak Al Nassr tip pemain bak Liga Pro Saudi. Gaji ke Niki itu laban Ronaldo dimantuk kelabnya boleh champion Liga Pro Saudi tahun yang kemari. Beritanya ngujung ke Y Arena kita ke Sarito.
12: Y Arena.
10: Y Arena.
12: Ninting hari 1, pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
10: Segulai sejalai.
12: Segulai sejalai.
13: Kita ada tu, menung, menung, menung.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam ngagai ya, semua bala peninggal kita ke malam tu lebih lagi ngagai bala kita kena ngudah bergulai engkau kami bawa sada lemai kita lemai tu. Jadi ke lemai tu kita ada bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama nanti hari satu kita buat program Leman Budaya Iban temuai ketika engkau ke kita ngagai konti malam tu bakal selama ianya pengajar Jim Muntawai. Jadi beri selamat lemai ngelalu ke penatai nama pengajar nama rita malam tu.
1: Selamat lemai, selamat bertemu dengan bala peninga mega ke tidak kena rindu ke program tu yang kat aku sigi udah nanti sudah ya datang
0: kan
1: jadi beka peniau dari empu tu tadi kira kurus mengat lah lagi disangkup tara gerainya lah uli yang nanti ke diri ngagai kunti kita lalu kunci penemu, berbagai penemu, berbagai cerita, zara ngau bala peninga tu adin.
0: Jadi ya baik punya pengajar. Jadi biasa orang ngumbai pengerai tu deh berkat ke pemaduk yang bergaul lepas pengerai tu tahu jadi kunci ngagai peluang dulu kita entering guliah ke penyamai, guliah ke pengelantang dalam penghidup. Jadi tu nyong nang berkawal ngau program Leman Budaya Iban ke dekat dikenal tuan tadi ngisi program tua ke sekali tu kini pengajar nama perkara ke dekat dikunci kenuan ngau bala peninga sekali tu.
1: Terima kasih DJ, bala peningat semua. Dalam program ke dulu hari tau, aku udah maik bala peningat nersa rampak menua sebayan nengah leka sabab buah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bak programnya kemari aku megak bisik madah ke kelimpah hari nengah cerita dalam leka sabab berbuah. Kita megak uliah berarti kau tak kenyadi di menua sebayan nengah leka timah jalung.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi bekawal ngau dua bengkah leka mainnya bisik orang nanya sekali ke nama menua tau ke orang ke depan sak sida sebaka beka dalam menua ke depan sak timah jalung menua ke depan sak dalam leka Sabah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sawat aku mainnya madah ke bisiknya sebaka bisiknya berbeda laban leka main tu ke bapangai bak pengelandik orang ke lemambangnya pengelandik yang ngerini pengelandik
0: leka main
1: ngemanah ke leka mainnya meh jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali tu aku dekat main bala peninga berarti kerampak utai kenyadi di menua sebayan din nengah siti agak leka main ti deku main tema jalur.
0: Lepas nak bisik sidak ke bisik bertanya berminggu ke sebenar untuk nak mengajar berkena ke bidang yang ke kenang buat lekas sabat biar megak ngau buat timan jalung tu ni nyalai nyameh utai ke dekat dikenang tuan lagi ni jadi bak aku lagi belalak serta lagi rindu tuan tadi berkenang ke utai kenyadi buat menua sebayan dengan cerita ke disebut buat lekas sabat berbuah bakal ke dikenang tu abad tusun ke sebenar untuk dia pengajar jadi siti dari kebuah kita yang tadi belalak ninggal ke penerang bergaul enggak perkara ke bakat tu laban ianya jarang de kenang kita jarang dikejakuk ke kita ke kemayang hari itu ne jadi ente bak tubuh kumpul tu pengajar ente nak buat program Leman Budaya Iban tu utai tu tak didinga tak ditemu aku deh jadi bak penerang ke bisa dikenatai kenuan bak program Leman Budaya Iban tu nya kati ko kita muka rundi yang kita ingat lalu berarti ke utai ke bisa nyadi lalu dalam program Leman Budaya Iban kita ke sekali tu pengajar Januan dah dekat maik bala peningan tadi berjalai sesegau dalam rundiang neresak menua sebayan dengan jalai timan jaluang jadi berkini gaya utai ke nyadi bak menua sebayan tinitih ke cerita ke dikenang dalam leka timan jaluang untuk pengajar ne.
1: mana tanyanya mana mega bisik tahu masuk hati kita rindu masuk gelip bisik gak laban sesegau dalam rundiang
0: iya yeah.
1: Jadi semua hotel kita sebut kita di tu orang kena memang jalur nak mereka kalau nemuai kesebayan
0: iya
1: aku ke nyerita ke tu nak mereka kalau nemuai kentang iya. Nitiah ke cerita ke dikenang dalam leka tema jalur untuk tadi kita sudah berarti kita kenyadi di menuanyin jadi Jadi penerangnya kemarin pasal itu bekaul ngau nyaut tanya anda tadi. Topik kita itu nersa menua sebaya nengah tema jalur. Besai nak rampak perkara tekad kenang. Tang tajap ya ngau yang petara aja enggak aku ngarap ke diri uliah nerang ke perkara tu ngau lurus meh. Nanti tengah caw. Buka ke malam tau dah. Laban kita segi udah minta tabik hari ngau basa ngagai semangat akini kita kesama belak ngau kita ditu.
0: Jadi bak tu lagi pengajian eh nama sekedar hari contoh ke tau ke contoh perkara maya ke nak tau nak deterang ke nuan dulu tu pengajar.
1: Jadi sebenarnya kita ngenang tak nyadi dalam leka tema jaluang tau ke cerita ke nyadi dalam leka tema jaluang bisi dua bang bakulah ditau bisi dua bangka perkara ke pat nak tau nak dia temu balap ninga ke satu inya pasal gawean tau lalu kedua pasal tema jaluang nyempulah jadi untuk kumbah kita gawai antau kerkena maka ke ditau inta di laban nor orang bisi mantai ke tema jalurnya semena maya gawai antau maka ke ditau tajapan suah dia dengar ada pasang kita berradio nya dari utai dari kod ya tang maya ya kerkena betul-betul nyerita kutai kenyadi lalu ngau piri yang ngau semua tanya tadi inya maya orang ngintu gawai antau laban nitah ke penerang hari bala lemambang ke ditanya jadi tema jaluan tu Siti hari utati mesti dikerja lebih maya gawaian tu
0: Jadi nanti berkenya pengajar terus ke Nuan mah merik penerang yang berkawal dengan menua sebayan ni tiah ke cerita ke bisik disebut dalam tema jaluan hanya tak sabar
1: ya, tak sabar jadi tang sebenarnya aku mai bala peninga anak rawan anak anak tu sati lah tajak pan aku mai kita sesegau di menua sebayan dia lagi bisik jalan kita mulai ke diri segi bisik adat dia ngerja pengawat tu mesti bau jom mesti bisa mulai ke semangat. Anak madam ni buang madam ke radio.
0: Nanti orang ninga ketua ninganya tadi Lucy berkawal ke cerita sebayan.
1: Cerita sebayan kau deh. Kan bisa ngerinduk kati kan bisa mulai ke pelajar kita gini.
0: Nasi gamat.
1: Tang sebenarnya kita manja ke penerang ke kelemah itu aku dengan nama dah ke pendor aku boleh penemu tendor aku bersanding dalam program tau lah. Nur aku boleh penemu. Jadi bala peninga mayo penemu ke pansuk aku di tau ianya segi penemu ke uliah aku mansi uliah maca ya ke uliah aku mansi aku-akunya tadi laban sekumpang ke agak gawak ngau pias perintah kelia aku tau pengawak aku ke segi pamansi nyali pengawak aku segau-segau seluruh menua Sarawak mansiak leka sabayak, mansiak gawaian tu, mansiak leka tima jaluang. Udahnya, boleh gupis. Salian ngagai kertas. Udahnya, tayap baru gagak nyadi buap. Jadi, ya ke bakal kelemah tu tadi. Buap tindur aku bersandiang lemah tu. Ianya, buap di gagak. Ditulis ditusun kapan aku nyadi kapan aku tu bakiah ku ke ngau bulai nya ex pengajar ya alo bakku amai ex pengajar taya lemamang tip agi ergas agi aktif agi diguna agi dekat ngau ko orang ente hal pasal tema jaluang tu segi cukup lebat cukup namanya mayu apa nemu ya pasal tu leban dia sampai ya, dia kena orang sampai dia baik orang ni majalur jadi aku moga boleh mayu apa nemu area maya kami dua ya bersawop berjadi bob ti lekat yang majalur ti boleh kami dua empu ngumpul lebih ke uliah ngerekod maya yang ni majalur ba maja maya orang di maja yang itu gawaian tu subak kami dua dia so orang upis yang tadi ngerikut lekat tema jaluang yang dia ya dan ya nya tadi memang ke aku tu ngerikut
0: ngerikut ya
1: banyak ada pulai upis sama belak bersawap ngatur ngadu ke awak ke badan sama kakaknya dia baca.
0: Aho.
1: Lemparnya yampu mega cukup mayuh lemamba ndo ya bertanya ndo dia boleh penemu nyale bekaul ngop karanya aku dito Arab ke besi ninga lah besai me basa ngegaya leban dia mayuh penemu ya tangan ti nyamai mengob gulai lalu mereka besai terima kasih lah ngegaya leban hari penelap ya aku boleh penemu lalu kami duai uliah gak nemu ke Siti Puok.
0: Oh, entinya nadai de celak aku kita
1: ni. Jadi dia tu bobnya de temu aku, kan de temu aku lah. Ya bob batang tema jalong tep pengabis penuh lah. Haripun sampai ke pengabis.
0: Iya, nyak meh. Antinya nak dicelak sebab dia pengajar nak dengar ke buap kerana ya, naik ke sambil penemu ke dia tahu. Jadi kami dari YFM juga beri besar terima kasih dengan gaya pengajar dengan semua orang ke Terbangkar ke Udan Ulung. Beri sadang penemu ke berguna. Ada kena ngisik program Leman Budaya Iban. Labanya berguna ke kena tua ngisik program tua ke Leman itu. Nyalah dia tu terus ke namanya tadi program tua. Jadi terus ke penerangan pengajar.
1: Terima kasih DJ. Jadi bala peningan semua dulu tadi aku bisa nyebut otak kena tahu nak dulu diterang kena pasal gawain tu. Jadi di gawain tu kena kenang di tau ianya nyebunyi ke berbagai beripia menua lah. Ianya gawain tu tidak de kerja balai ban ke dia ba menua kelebih agak menua pelilih betul lah. Baba menua pegai betul ngau pelilih menua ngau banyak pelilih menua ke ada pegai betul lah kelebih ke bakar di sebelah dia menua serata teh kenyandah balai ban ke dia dia biar orang ke dia di batang seribas kenyalah. Jadi orang menuh bukai bisik mega bisik ngintu goyan tu tang cara sidak yang nyangka bisik berbeda yang ngau orang ke dia menuanya lah. Kadang-kadang bak menuh bukai bisik orang nyabak mega goyan tu tang ada ini mah jaluang. Jadi lalu nama utek kira kumai goyan tu mega ndak tentu banget sebaka bisiknya. Kumai goyan tu tambah ndak tentu besar apa bisik gak. Lebih agak bisik ke nyebutnya gawai lumbuang bisiknya nyebutnya nyalah gawai ngelumbuang gak ku jaku gawai nanam regang ku jaku mayar tau lah jadi tang ya kena kenang di tau inya gawai antu ke asal kelebih agak jadi di menua seratus seribas tau sidak ya nganggap gawai tu tau ku sidak ya bak sidak ya gawai tip maduk besar. Jadi aku suah bertanya suah nguji ngiga namanya nukek ke penemu hari sekedar hari bala kita hari ni bekeni ku jalan kita ngumai gawai tu ke maduk besar. Ni kami de menua adap keluban tu batang aikin gawai ke maduk besar ya ku kaminya nadai terbih ke gawai kelingkang lebih lagi nanti ianya sampai ke nempalai kasai. Udah bersimpan tanam nyu nanam taya banyak nyu duji ke baju ke tenuan dari taya tadi baik ngayau udah mulai ngayau baru habis lekat timang. Jadinya kawai timang udah besar ni menu batang air tambah sidak ya di gawain tu besar ku sidak hari ni nyukatnya nah aku gak jadi bisik sekedar macam-macam lah cara sesawat sidak ya bisik kekannya dia gede ngaku ya hari segi orang putih nyaman nyebut ya ritual ku saya hari segi adat ya hari segi adat ya leban hari segi adat ya gawain tu tu tadi diintu leban nyak gawai tip penudi diintu dah kena berbahasa dah kena ngintu paru kaban belayan ke udah nadai kelebih ke semangat ya mah ke diintu pendam ya mah ke diintu kita lalu kedua tadi gawain tu tu ku ya ngayan ke penyiru bala kaban belayan ngagai kaban belayan kuda nadai lamanya penyiru pengiru pengibu ngayan ke pengasih ngayan ke penyayau sampai ke udah nadai pun agak dikenang agak diintau baka kengau orang kagi hidup lalu kedua ketiganya tadi bisa orang nyebutnya hari sukut
0: belanja
1: ada sukut ekonomi ada sukut belanja leban lebih maya gawean tu tu tadi kadang-kadang nanti mayuh agak orangnya gawean tu nanti tiap-tiap pintunya bisi namanya bisi orang
0: kawan
1: ke kawan belian kuda nadai lah di pintu mereka entunya tiap-tiap pintunya ngintu ngambil sebuah rumah sebuah rumah panjai
0: dintu
1: orang
0: si kada
1: sepintu. Sambut si, sepintu belia ya artinya sampai beratus lah orang kada diberi makai be kurang doa semalam dua hari
0: saya
1: lebih suka lebih nyamponya ya lebih hari gawe nyadi Siti sebeda gawe nyadi ngau sari udah gawe nyadi pun
0: agi mereka
1: memberi bala pengabang makai jadi nyak kebuah belanjanya bala besar tentu mega gawe antu itu tadi Siti pemadas ya kawan belayan ke datai tadi segi nak datai jari puang jari nama ya segi mesti bisa mincing anak belanja ya kena dia belanja biar main berau main upa
0: main
1: utai ke lawak main air main utai ke kena berami jadi artinya gawe antu itu tadi Siti hari cara iban ngempung ati bulai sejalai ngau pengendiri maya bisa penusah merti bulai sejalai ga lalu ditegap kagi ngau pengawak maya ngintu gawe antu itu jadi banyak sawat aku bak sentang pemesai cara nentu ke pemesai gawai itu tujuh ya tadi hantin nak nemu ya jadi tujuh dah gawai ngintu gawai itu tu tadi bisa udah aku disebut dah tadi maya gawai itu tujuh gawai itu inyak mayanya orang agak sungkup jadi sungkup tu kena ku sebayan rumah sedia amanya ya semangat kita gemet met muka rumah gagak kita ini ya sungkupnya tang gagak diukir badas-badas maya gawean tuhnya lalu kelimpah hari sungkup muka gawean tu muka ndo balas bayan kak meda utai ke kumai rugan rugan tu tersang tau ke buluh di kelalian dong kah piring nyelai mau utai ke pedak belan
0: utai ke bekenyak ke pedak
1: jadi utai ke ada pedak ya lepas ingat orang begaul gawean tu di menua dia tu tentu sedek kak meda orang agak kesedak rumah jadi tentu kan ada mana rumah lalu disedak jangka aku kan disedak berbanding rumah aku pada dia rumah nuan waktu ya gagak apa aku gagak ini aku gagak
0: kan nyamak berkenyak dah pengajar kira ke namanya tadi berapa kit masa dah agak mentah pemanah rumah terimpu
1: okey nya okey nama
0: banyak ke bekenyaknya dah pengajar jadi bekenyak ke tujuh nanti kita berarti kena tujuh orang ke ngintu gawaian tu jadi bekawa enggak perkaranya pengajar boleh nak ke aku nibar ke Siti tanya jadi sebedau kapan belayan ke agi hidup gawaian tu nya tadi lalu bedau ngaga sungkup bekeni ko gaya peniau semangat orang ke dah mati banyak bedau de gagak ke sebut kita rumah nya ya bekeni ko peniau
1: sebenarnya tu ke ngaga ngaga rumah ke sebayan ya tang nanti sebenarnya ke rumah kini ya
0: peniau sudah dia ne bisa rumah ini doya dia
1: aku bala peningang kau banyak makan ingat kau mau
0: Lepas nanti kita nyu lama nak ngagak ke putai buketoknya ambil kemandian 2-3 bulan dan pengajar
1: ni bertahun
0: bertahun dini no sudah dia dia ne
1: jadi nyak tanya ti pemadu badas laban kebuah ya badas laban nitih ke pengarap lama iban nanti bala kaban belayan tidak ya nyak bedau ngagak ke sidak ya rumah bedau ngagak ke sidak ya sungkup ya jadi semangat kena ke orang ke megai pengarap lama ingin tu goyang tu tadi semangat kita agi hidup agi dia numpang bak kaban belayan ke dia udah sebayan dian ya dia numpang ngasa ngarap ke
0: pengasih orang
1: pengasih orang jadi nyak berkebuah sampai ke berkebuah ke baru dah nadai kadang api pun mal ngai me orang dia sebayan dia
0: merek
1: mesti dia beli nyak kebuah orang ke maya orang ke mati nak tahu nak ada bayak ke besi
0: cincin
1: kami ada tau nyong nak tak kena mati cincin ini ada dia biar pelekuk ke dawai
0: masuk
1: tempat tunjuk itu dah kena ya meli
0: api
1: api di sebayan dia celap kita di sebayan dia
0: ya nyak ke Siti bertemu ke bertemu kita ini
1: jadi nanti sebedar orang jadi kadang-kadang tudah ke nadai kapal belayan dia tentu nadai orang nyambut nadai orang itu dia jadi
0: ini sedaknya
1: kadang-kadang Tudah tuai diau sebelah rangkor pun aku tu nyebut teka disebut bala tukang sabak orang kenyabak ngor bala lemamal lah orang ketua tuai diau belah rangkor pun diau balangkau mai orang anda tudah diau numpang deh lebih kentia kena ada kaban. Lalu kadang-kadang lapar, tentu lapar ya. Segesegau ngacau kita ke menua. Ya, kadang-kadang kita dengar si namanya siga bilik kita dengar kadang-kadang bergeratuk sebuah bilik sebelah teh. Jadi tentulah engkau ya tu dah lapar ngiga teh dempak deh.
0: Igau ni datai ke menua ni.
1: Datai ke menua. Nyalai dalam pengharap asal Iban. Ti orang nadai tahu sekali-kali di tempayak ke kita. Lalu nyalai kita bisa bayar pemakai kita beri dalam 3 hari
0: beri
1: mesti bisa tungkun api lepas kita percaya kelia nadai orang kena dia
0: sikit kena
1: tungkun api bak pedilangnya
0: aku ambil mendaknya pengajar
1: ambil ketudah sebayan bisa no berkino ambil ke nak celap nak dadam dia udah sebayang din bunyi ke udah kelakian.
0: Okay, kita ketinggalan cerita orangnya. Aku tertarik tadi ngau ketika nganjung tungku api nyade pengajar nanti baka menua kami di din deh sikit danjung agai penai makile.
1: Naile ya.
0: Penai makile nyen. Jadi agi ke dia tu nya orang ke apian bagai pengarap tu pengajar agi yang ngenaknya. Nyalai aku nya tadi agi ampit medak tu ke bekenya. Jadi suai ketinggalan cerita sedaya deh. Jadi apa lemai ke terubah lebuh yang sudah tamak tanahnya kira ke ya apin nemu dirimpu mati nadai tai nama-nama jadi kadang-kadang bapi dan nyonya hari ketiga tu kadang-kadang ya nya tadi sudah nemu dirim mati tapi si namanya ayan gambar ya kati ke
1: ngacau
0: apinya
1: kau ke bara api temu pesepuh
0: bakat
1: kusir kacau tai kan nemu kalak aku kalak gimit kaya ngau meda ngak nungkun api.
0: Nya ko sedak ya. Angkanya baru nemu diri udah nandai ko sedak ya ne. Angkanya mak bukannya kan cerita ya ne.
1: Alah kunjung ke renang nanti tua lagi.
0: Okey, jadi ya bak ngintu gawaian tu tu pengajar siapa bagi orang ke ngabang ngagai orang ke ngintu gawaian tu tu.
1: Okey. Munyi ke bulu ulang tanang awak ke? Mansak aja dah. Tadi kita udah mansak bala pengabar bala kaban belayan. Jadi maya orang Iban gitu ke gawaian tu bisa dua bengkar raban orang tengah bang bisa dan datai. Kerubah hanya pengabang kita ke kaban belayan ke hidup lah. Lalu leh daripada kita nyengena nyerupa bekas kita tau mah. Ngau kita berami. Lalu raban keduanya bala semangat bala kaban belayan ke udah nadai ke udah parai. Lalu ningah kita gawaian tu sidak datai lalu ngau kita bergawai di sidak ya. Sidaknya ke datai ngusung kita. Sidak tu tentu nak daripada mega sidak ya.
0: Tak ada daripada
1: kita hidup tang orang ke agi mega pengharap lama Iban sidak ya madah ke dirimpu asai ke bisik uliah ngasai ke
0: bisik sidaknya.
1: Orang laban ya ngasai ke pengangat tubuh ngasai ke teh kenyadi dalam rundiang dalam mati sidak ya.
0: Tajak perannya nak pada
1: kita ini. Tajak perannya nak pada. Aku mesti dah ngulu ke orang sikok bakaban urut putih ya. Engau manzik pasal nyak utek nyelai dalam penghidup Iban lah. Nama aku sidak mistik. Utek nyelai pakenya. Lalu lebih ya duduk ada dugu-dugau nunga orang ke nyabaknya tadi. Lalu ya nelai aku madak aku. Bisi data gitu orang ke temannya spirit ku ya semangat orang ke ada
0: nadanya
1: kangau ke dalam leka sabaknya
0: aku kaya boleh ngasai ku tanya ne
1: kata dia namu ya kumbia dunia aku mansia ya udah mansia bawa menua ijib bawa menua kien ke dia tahu kang uji medak ke kenyadi dan menua daya leban sidak mengu maca cerita
0: kita daya kita
1: kenyadi bak pengawak manang teh kenyadi bak pengawak lemambang jalung ngau lekas sabar deh. Jadi
0: Nyamai ke pantai bukit jalan. Nya makan dekat dangka.
1: Pak mayo hotel ke depan sih.
0: Oh, kan nyanyi dekat bulu tu ngajar. Tadi dah madah ke namanya sidak sebayanya tadi ngabang ngakai orang ke gawai antu. Dah berkenih ko cara sidak nemu kamu belayan sidak tadi ke ngintu gawai antu dia pengajar. Bukannya bisi telefon. Okay,
1: bisi telefon. Jadi di bisi pengalaman berdaya angkai bisi ni ngadin. Kalau nanti ke parap lama iban, semangat kita iban, ke udah nadain tadi, pindah ngagai menua sebayan dien. Jadi dien ya, sida berumah di sepemanya tebiang sungai ke dikumbai sungai Manai. Jadi menua tu, ya jauh ya semak gak, ya lindung ya tampak munyin telah ya. Tang, nak dipedak kita ke hidup tu. Tau meh kebuah ketiban tadi selalu bersembama antau berumah baru dagok ke kita. Yeah, leban artinya semak antau tau ada kita.
0: Semak ke kita.
1: Kena ke bala manang namanya pemipis antara kita ke hidup ngau semangat dunia semangat kita ke matinya. Semina nebal kulit ruang. Kulit buat ruang. Terong terasam kitanya amat terong daya kitanya kaya pemipiasanya. Jadi maya orang dekat ngitu gue hantu tadi maya macam kau tadi gagak orang ada sedih.

0: Utai ke nyot tadi ngeli sungai kita ya men.
1: Au.
0: Hanya makbuah ya kasal ya hari kelia pendam kita ban selalu ya dengkah hari lek rumah.
1: Au.
0: Alirik rumah panjai kita.
1: Au.
0: Jadi.
1: Nak kalah ya hari ulu ne?
0: Jarang.
1: Nak jarang. Au.
0: Leban ya. Aku ni berundang ke hari segi ya dunia pedok kemayar tau. Badah ke engkau hari kelia kita ban segi. Ya kena tu dah nanti semua pendamnya dengkah dulu naik. Dulu kelihat ke kita bisa canggul kena numpak ke tu dah. Jadi ti air hujan tadi tentu nelusur ngaga sungai. Tentu kamah.
1: Kita air sungai.
0: Tentu kita mandi. Kena setiap lah kebuah pendamnya dengkah hari ini naik. Tang nanti akan serah nanti ke cerita tu tadi. Orang balas bayan segi dia umur kilik kita hari lek. Sidaknya lek, sidak boleh medak utak hanyut hari dulu tu. Jadi lepas sidak medak abi pantap, medak empuluk beman, medak utak hanyut tiba arwas ke hanyut tadi. Balas bayan dalam ke mandi tadi ngelalau tanya, ngelalau.
1: Nemu bagi.
0: Oh, sudah. Akhir sana ke pengawal ke sana tu dah menua dia. Begau dah sebayang, begawai orang din. Tuk gaya rumah ban. Kan agak rumah ke kita orang din. Jadi pulai ke rumah sida ya. Lalu madah ngagai tuai sebayang. Jadi begau sida ya. Bekangau, bekangau pengediri. Lalu bebaik ngabang sida ya. Jadi di menua sebayang din bisi orang tuai. Ke selalu benar dia. Ngau sida begau nya tadi. Begau. Sida bugai, sida langah-lengan. Hanya dia sidanya ke padah ke bala nembiak, bala indu nembiak ke mana, lepas sida medak utai ke anyut hari ulu tadi.
1: Au. Hanya bagawai antau tu no pengajar.
0: Ya, ya, ya.
1: Jadi ba utai ke kumbai kita ni man jalung deh. Tahu no nerang ke nama erti pengawal ni man jalung
0: tu. Jadi erti ni man jalung tu tadi. Dia puntang ke aku ketuk jak lah. Like pengawal orang ke nemang jalung nah pengawal lah mamang ke nemang jalung tau ke ngesuh ke lekat nemang jalung lah. Nah lu nemang jalung tu sebengkah hari pengawal ke mesti dia kerja mayari menyadi gawain tau. Jadi ke hari buka ya mayari gawain nyadi gawain tau menyadi utai kira kumai jalung yang bakal mangkuk lah. Mangkuk mangkuk batu. Mangkuk lah, bakal mangkuk. Jadi jaluannya tadi ke ditimang tadi desa kurang air tua, air culin tua ke pemaduk badas degagak maya gawainya meh. Lebih ke orang ke desa kaban belayan ke dan ada ke di perantau deh. Jadi pengawal ni mah jaluannya tadi ada kerja seraban nama-man untuk gaya utek jadi daripada aku ngautek ke depan siap kami dua cikgu lebih gaya tadi si raban mamang tu tadi ni menjalung lalu sikuknya ke pamatak jalai lalu sikuknya penimbal ya lalu ke bukanya orang ke nyago jadi jalung untuk pegai orang ke nyadi tuai mamang mian sumainya lai tuak tu tadi udah ya dengkah dalam jalung tu tadi udahnya dulu dia sengkabung orang hendak kain meh sengkabung rapi-rapit meh leban terlalu besar ertinya nak tahu rebah nak tahu terkelima air tuak dia nak tahu kena utai kamar ke laban kenok ko jakuk bala lemambang nanti air tuak tahu jaluannya tersiwa yang ngayu ke orang kini mah jaluannya tahu layu
1: kira nak gayu
0: gerai nak gerai nak nyamai
1: satu
0: lalu ya kedua ge tadi kebuah hendak tahu nak dibun yang ngonakap madam-madas laban nangis ke, kita nemu ramazia kita sepakati ngau pengediri ngai kebisi kena kacau orang kena nan mu kena ngasau tetet tau nak tau jai nya
1: au te nak mana nya
0: au dengkah ngage tua nya di tudah kini ma jalonya ke
1: kena
0: kena au alur ku mai ria ke kempu pengawak kena betul jadi ya kebenarnya ke buah ya mesti ngibun jaluang ke ditimang sidak semua malamnya sampai ke pengawal ngertimang nema jaluangnya
1: tembau
0: ya agak tembau maya pagi maya pagi tadi udah nema jaluang sadai ai tua baik jaluangnya lalu dia biasa hirup bala bujang berani ke dia pilih sidak jadi nyak simbol

0: kaklai sida ngulu ka balas bayan kengabangnya tadi ngirup.
1: Ngirup dia. Begini ke pejalai cerita ke disebut dalam timan jalurnya kujuan kaget dia mengajar.
0: Jadi okeylah di meluan jam Tuhan ya kedeh. Serta me bala asbayannya tadi nemu urang di menua di tok dekat pegawai. Dekat ngagak rumah ke bala sida. Sida lalu begau lalu besau ke pengendiri. Sidak lemadah kurang keberi berita tempat lama bekas sidak langan lengan sidak niram tu es bayan sidak bugai. Jadi bala sidak ke biak-biak ke lagi biak tadi cukup kaget sidak induk ke laki dekat ngabang ke Tegal ke ati tak gagal ada baik orang denah kurang ke makai ngirup. Tam sidak kaget ati dekat medak penyiruk-penyinuk kapan belayan akan dia tinggal ke sidak ya. Sidak megak sinuk, sidak megak siruk. Hati sidak ya. Leban, nemu kebuah leban, sapa tekap sarak ngopi nai. Tang nada nemu ngau leban munyi ke dalam mereka sabak. Pengelemau bala semangat kita tinggal ke kita. Ya. Sebaka-baka kita ke dia menua hati lemau ditinggal ke sidak ya. Tang semangat nya tadi kapan belayan ke mati ini mada. Ngai jadi nak ada tadi ngai jadi di kengai deh. Laban nuan udah nak ada rumah ge dia udah bak dunia hidup tu. Laban rumah kenya tubuh kita rumah semangat kita ya menya. Nanti tubuh kita udah nadai semangat kita pindah ke nuan sete. Tiada ya ulah hidup bakap hidup kita ke ada dunia tau kenau kok cerita
1: ceritanya menya
0: dalam mengharap lama ibadat.
1: Jadi nanti kita minta ada pengajar maya gawaian tu untuk kita berarti ke bala kaban belayan ke bawah menuanya tadi benar mat sedanya dia ke mayu macam peringka ya kena kena sedanya tadi dikena sedang break ngakai semangat sedak ke udah mati ini pia. Jadi kati ke bala sebayan ke datai mansang abangnya bisik nak sedanya tadi berbaik ke pemerik ke atau diberik sedanya tadi ngakai kaban belayan sedak ya ke agak hidup kira kena malas budi sedanya membisa mai utai sedak ini.
0: Nitih ke leka sabak, nitih ke leka sabak, nitih ke leka timah jaluang. Nya tadi sikit nak juga orang dari sebayan din baka kita yang enggak sidak ya. Baka kita aku berarti belum maya mansik bak menua orang gawaian tu bak ini bak pageran bestumin asubah berarti orang din lepas ke dia tudahnya ke dia di menua ilik namun tergagak sidak ya. Perahu menegaga, perahu mien ya, perahu mien, sengai nguah menegaga, penima menegaga, sida ya. Lepas dia, sida dia enggak mesti berjalan dengan air ya. Jadi kita ke dulu di tau, di atas di tau. Kelimpah di tengah agak sungkup. Mayu macam mau teh kedah nyam orang. Nganyam raga, nganyam mansai, nganyam tai. Dan lepas maya lemai, pergi lah ilak, lepas maya orang nganyam sungkup, itu ya ada baik.
1: Baikin magang.
0: Baikin magang. Ditu min tambah sebayan dia besar ya semua kita kira gagak kita kira break ni tadi.
1: Kata nanti kita minta pengajar dia sida ke ris bayan ni tadi mai pemerik baka segalanya wah perau minnya ni. Bukan ni tahu uleh ada pedak kita ya.
0: Bak kita medak mai sida namanya kita kemerik sida ya. Kita nak medak sida. Jadi sida ya dia nitih ke cerita dalam melekat tema jaluan tadi. Lebuh maya sida ya namanya lebuh tuas bayan ya tadi bersetuju nya ngulu ke sida ya ngau nurun ngabang. Sida lulu bawum bawum ngapain dia dulu. Jadi tuas bayan penalu madang ke sida. Jadi kita dekat musuh bala kaban belayan tengah agak kita rumah ngintu kita ngomana kak ngenah merik kita makai merik kita ngiruap. Jadi kita ritu pun tadi bekas lama megak sama bela bersaup mah kita bergegak utai kena break dengan sida. Sida dien menggunakan pengaruh gemar tubuh gunakan ubat terubat ingat. Jadi sama mau baik mah kita sapa kena ada yang ngigak. Jadi dia ni lah break kita yang agak bala kaban belayan kita yang hidup mah pengaruhnya lalu ngecak ke udah ditinggal kita tajak sida penghidup sida ya tau nyadi menyana tau nyadi berberita pihak ko sembahyang bersih kita ada baik dien kita engkah kita ba ba capak piring capak dia yang tidak dien lah pengaruhnya ialah nak disuana dai mungkin ada di benua tu ngadai naik guna dai hanya sembahyang ucuk kita kira dan benua
1: nah lah tu mau lari kita itu sudah
0: ya lari kita tang dengkah kita dien kadang-kadang bisik ke orang tertemu ku tanya nyeruga bak pingai-pingai piring sidak ya. Nyade piringnya tadi bekap piring kedengkah barugan munya ku tadi. Leleboh remuat piring tadi kadang bisik tertemu ke pengaruh dia. Pengaruh lah pengaruh mata pengerajap mata mengayal. Ngaso boleh padi, ngaso berani. Jadi jangka ku nya ge sawar ku kengenya ya genya sebut dalam nota tema jalur
1: sebab aku nya mencerita dia ni nama sekedar utai ke depan sak sedaknya tadi barang tu jalai pengajaran ni hujung ke rumah orang ke pegawai tentu bab penjalai sedaknya tadi mayu utai depan sak ni
0: kadang nah merau kadang berdarat
1: kadang.
0: Jadi dalam leka tema jalur ke depan sak kami dua cikgu ilik pegawai tu tadi pedah aku balas bayan dengan jalan darat enggak ada fisik pan bonio si dia. Nama darat ya. Nanti merau tanti nyabak bro mayu. Udah sedap darat merau nyale menua di depan sak sedap di depan sak menua pama menua rawa menua labi.
1: Oh nah sama nah, nah.
0: Tang bat tema jaluang nadai bat ngerti ke leka tema jaluang bat batang tema jaluang tau bisik 41 itik menua jadi bat sentang tau aku nak madah ke tau nak ya semua ya leban kadang-kadang bergantung bak bala lama mampu ke namanya lebat lagi leka tema jaluang mayu agak ke menua ke depan saya nyau tenada utai tersalah bergantung bak pengelandian 25 bengkah menuanya tadi dia udah sebayang din 16 bengkah menua ke depan saya nya tadi dia menua kita bak menua utai hidup kita jadi nyak gaya utai kada hari ke 41 bengkah menua
1: utai ke depan saya
0: nyada dia semak dia gagak kena di bakal poster ke apa ke tentu rindu kita medan kan
1: iya
0: jadi kena ke jalan kita terus kata bisa bisa respon bala kaban
1: bisa tu madah ke diri rindu dengar ke topik lemah itu aku sedar apa kajar
0: lemah jarang dengar okay bala pendengar semua jadi terubah yang dah aku untuk ngerintai ke benua di depan sak hari hari menua nombor satu ngagai ke ujung lah nanti boleh lagi udah nyak lagi tik cukup jam bisik peluangnya aku menyebut siti dua itik 45 itik menua nama utai kenyadi dia siapa orang ke dia siapa gelak nama sidik ya meh jadi keterubah yang dah rumah orang dia sebayan din ianya tentulah hari rumah sidik bugai sidik niram sidik sidak niram sidaknya reja sebayan deh sidak sedaluang ni teh gaya menua tang ke disebut aku tu ya ke selalu disebut bala lemambang ke dia bak menua ke pegai betuang jadi ku harap ke bala kaban aku bala lemambang dien nya sama bela bisi ningal program tu lemai tau lah nanti semua bisi te salah bisi te nak betul tadi madah tu di hari aku ngon nak boleh nyebut nak te ke pedak nak te ke temu deh serta masih tidak terjun dari rumah tidak menua terserubah depan saya tidak ianya menua darah ramai kuda udahnya dah aku berdaun nerang ke ngopanyai tentang darah ramai kudanya udahnya tidak mansak menua nak jauh dari menua darah ramai kuda saya mansak menua langgan lengan udahnya tidak yang mansak menua indah bilai udahnya mansak menua siku urtuai ke bernama misai udahnya mansak menua siku orang bernama Guram udahnya mansak menua mana sebayan yangnya mana gepek udahnya nyok lama sida lo pansak ke menua tidak kala namanya ando sida selalu bumai lebih urus bayan dia kan besai umai dah udahnya sida ya baru pansak ke Puranyai jadi ba Puranyai mai macam tu kan jadi dia leban Puranyai jaga dalam leka sabak dia gantu raya jaga antu dalam leka renung lain agak ke leban data beberapa nyanyi dia wala sebayan dia begau dia lagi kak nyelai mulih kebuaran nyai nya dah. Lalu bak sembilan tu tadi udah sedak ya mansa puran nyai sedak mansa bungkuang. Ulah balas bayan. Bungkuk kayu bubungkuang dah.
1: Oh.
0: Tinggi kayunya. Bungkuang pada semat. Ya, dia sini enggak ada buju namanya. Ije pakai kita buju je ni kau bungkuangnya. Ah, oh. Paluang bungkuang ku sedak dia.
1: Oh.
0: Kalau je kita ini ngakap teram entanya. Dia duanya sedak mansa menua orang. Cara kita iban mati tiap bangsa cara kita mati kita dia buat siti menua ke diri nanti kita mati tuai matinya baru alu terus bugulai ngau sidak bugai ngau sidak niram di tuas bayan din nanti kita mati nyelai ya nyelai artinya mati beda patut maya kita patut mati banyak kita ke
1: diri
0: dia, so, dia buat menua ke diri contohnya orang kemati punai dia mulai ngau bak menua orang kemati punai udahnya menua orang kemati lemas bergulai dia ke labuk kebuah sida itu tahu gulai lebab ngawak ses bakal
1: sama au
0: lagi kita ninga orang kemati bebunuh bergulai bergulai dia mesti menua orang kemati labuh bergulai mesti menua
1: au
0: Ura kemati kena tembak senapang tega sarok dia mesti menua mati terli ya. Udahnya orang kemati kepangkap peti, orang kemati ngegak getah dalam kampung puang. Orang kemati tersat, orang kemakai tubai, orang kemakai racun, orang kemati beranak, orang kemati belalak. Hanya dia semuanya dia mesti setiap menua. Bala sampai ke anak kemati lulus balan seluak pun dia mesti menua bala anak ampang pada dia mesti menua ya. Udahnya udah sidak datai bak menua namanya menua bala anak mit tu tadi nya baru sidak ya datai bak menua antara menua kita yang menua sebayan dia lalu datai bak menua buzu belut jadi buzu belut tu tadi jaga pintu nya tu pengawak pintu belut tu jaga pintu tanah. Laban kita iban kepercaya ke kita mati menua sebayan tu dalam tanah dien. Nyade nanti ya nemu yang usul kita yang mesti pansut ke naga dunia kita kehidup di tu tengah pintu tanah. Jadi antu tenyaga pintu tanahnya busu belut. Adanya udahnya sedak lalu gak cara muka pintu tanahnya kelas bayan. Udahnya pansut udahnya nak jauh di pintu tanahnya tidak bertemu dengan orang tua ke bernama si Biba jadi si Biba antara menua lah antara menua kita yang menua sebayan si Biba agak bisa jamek boleh
1: agak bisa
0: udahnya tidak pansut dengan agak menua kita kita nyelai gue teh ke pansak tidak ya mula-mula tidak mansak menua rengwang kunan mula ben lekai jakut rengguang kita ke dia menunggu dulu lain gerti orang ke dia menunggu ilik lain gerti rengguang nak guna nemu bagi ni bagi rengguang ke depan sak kiri kita jadi ya ke kok kita rengguang tu nemu bunyi kok iban jadi udah nyak sedap mansa tek namanya menua bunsu bunsu langau kita nak nama nak buah mesti mansa menua buzu langau langau tu kan tu tebut ni kan udahnya sida mansa menua zeng jara zeng jara tu kunsu antu teng mata ke bala manua deh mana sabuang udahnya baru sida ya jalai harinya sida terus mansa menua buruh rinang udahnya angkat harinya sida jalai mansa menua buruh tiup api udahnya sidap jalai mansak burung kuang kebat. Udahnya sidap jalai mansak menua burung nan. Angkat air burung menua burung nan. Sidak datai buat menua burung raya. Jadi selalu ya burung raya tu ke mai burung raya ngejauh panah kau kita. Jadi ya tidak terbaik. Udahnya sidap ya mansak menua bunsu bubuat. Jadi bubuat tau tau ngasih hidup nanti kita ngasih ke atas selalu ya semangat kita ngai ngasih ke buzu bubut dalam rumah buzu bubut ke tak tentu mengap nyana udahnya kita mansak menua buzu semalau udahnya mansak menua buzu sebelangki yang jadi mana menua buzu burung ke depan sak dita deh datang ya nadai mansa menua burung ke pengarap iban. Nadai bukan burung pengarap iban ku aku bekas dan nak bekas itu pun nadai di tak mansa. Tang burung ke selalu ya ambil kemudian kita mendak di tak burung tiup api. Bekas tiup api nama burung keterubah yang dia dengar kita. Enseng jara burung siang. Burung siang dulu bangsa kita. Jadi dalam pengarap lama iban burung siang tu petara ke mata ke manuk sabung ke semangat manuk sabung ke mati ialah alah di sabung kita dah. Lepas dati dia pasal nyabuang pola sebayan. Anda udah nyaburorin burorinang ini nendak pun mu nama tekir kumbairan burorinang. Burung ti api tu nemu nama kebuah selalu disebut kan. Laban burung ti api tu sino munyi ala lemai hari ya munyi. Lalu kita sino ati ni nga. Sitiknya kuang kebat. Jadi kuang kebat selalu bunyi malam hari kuang kebat tu. Ti kuang kebat balat didengar kau kita munyi kan nabi si orang kak nadai laban sebayan tu pengawak kuang kebat tu ngebat mata tulang kurang. Sebayan. Ngebat tulang sebayan kena. Udahnya kita menua burung dan burung dan nak temu pengawak ya minang nganyo panah burung raya temu nganyo panah nganyo pesan merti. Jadi burung bubuat tu tadi ya, burung ke nanya orang semangat orang kemati lalu ke nguji ngiga jalan nyelamat kian awak kena terus nitiah korang ke mati. Udahnya jadi burung semalau tu nak temu tujuh ya nama kesminak burus malau. Kenyak muka sebelangkian semina ketemuku sebelangkian tu tadi. Kalau bunyi maya lumayan hari lah. Maya kilo petang. Udahnya balas bayan mansa tungku napi. Nak bunyi kudai tadi. Tungku napi kenda orang selalu tungku napi. Udahnya sedak ya lebih mayan dikit nuju rumah orang ke pegawai tadi. Sedak mansa kersa indok. Udahnya mansa kersa laki. Udahnya sedak ya mansa temawai ramak rumah sedak ke. Ditinggal ke sida udahnya baru sida masak habis tunggu pandua udahnya sampai ke sida ianya dah tiba rumah orang ke begawai. Jadi semua menua ke pansa ya di tu di kerinta di tu ke 41 tempat 44 itik menua hari menua bugai hari menua raja niram di ngagai menua orang ke begawai bisi 44 bengkah menua ke pansa sida ya.
1: Ahok ne
0: nah, mesti kena dengar mendak, mendak tanya. Laban nak tahu nanti balap dengar ngasai kita agit ya, kita din hilak ramai ke sekali dak ke
1: tepung tu. Jadi ya, ya ke bisi tanya nya. Bakal selama ke tahu nanya ba Facebook tua ke bisi live ke malam tu pengajar. Jadi mayu ah kebenar ya sidak tu ke benua mendak tua lalu bisi mengga komen bagi tu madah ke rindu mendiang ke topik ke bantai ke lemai tu lalu siko peninggal kita ke madah ke betul ke utai ke nuannya pengajar ku yang tiba gawai antu gawai ke pemadu besai sigi munyi ke nuan tadi sepintu biliknya tadi nyambut sekayu rumah ku ya pia ku ya hanya peninggal kita ke bisi mendiang ke ya
0: kita sebut tuan tadi ukai tadi di rumah-rumah nang amat kalah nyadi maksudnya
1: ya.
0: Okey, kita teruskan angka sida yang kan dengar bahasa sekedaknya.
1: Okey,
0: nuan madah ke aku maya tu anti kak nutup pintu pagar ko deh. Jadi rumah orang te pegawai tu dia ban peran nyapa nampu bah kayu masuk ke tiang tengahnya dia tu menua sida ke dia Raja Niram dah tuai sebayan Raja Abu tuai ke dulu pamboknya tadi. Udahnya kita masak darah ramai geruda tu tadi. Ya kebenda darah ramai geruda tu. Bisa orang nyebut ya, ngomai ya, tau ke kelian kumang sebayan. Lalu lengan-lengan tu tadi. Ya, kelian sebayan merti ya. Jadi sidak-sidak tu dia menua tegur kumai lempak beman menyulak tanjung madang kecalak. Jadi dia kendor ya dia. Jadi lengan-lengan tu dia bertebiang nindiang berperincing pandang sepepat.
1: Tau ke keliang tu? Keliang sebayan?
0: Lengan-lengan tu? Ini ke lengan-lengan tadi ke keliang sebayan kakunya. Laki Raja nama Dara Ramel Guda deh. Udahnya Siti lagi orang ke depan saya ini bilai.
1: Oh.
0: Jadi dia julo dia tu nilai amat. Tusu lanjut panjai lempai ke bau.
1: Oh, oh.
0: Jadi dia di manua. Guna 100,000 bas ngau betul dia. Segi dia pernah segi ni macam gawai. Aku selalu nengah sida ya sigi mesti disebut sida ini bilai tu.
1: Oh.
0: Aban besar me kuasa ini bilai tahu ngaso tua masam.
1: Iya. Yeah.
0: Ngaso tai jai ngaso pengawa nak nyadi.
1: Maka pemakai kebare nyari kacau ini bilai.
0: Kacau ini bilai kenal.
1: Oh. Oh.
0: Jadi ya, ya menua tu dah tua itu tadi. tebing jerimbing panjang kata.
1: Mm-mm.
0: Jadi ini bilai tu begawut madah ke diri kak ngau dan lebih orang madah madah berbaik ngabang lu begawut aku kak oh. Ngau kita wai ku ya
1: oh, oh.
0: Kak ngau kita ngabang lama nyawa tu dah tengok wai tengok kemakai salai runtau tu belau lang, belau lengang tengok kemakai telur manuk muka tu wai telur manuk matau ditejuk ke dalam tansel
1: oh.
0: Ya nada tu utai bukai ke tengok tu telur tengok ke salai belau tengok ke telur matau ditejuk oh. Dalam tansel ya benda tu kan nyindir sekedak perangai kita emang tu ramai lalu kaget ke deh tama penyelai kita ke tengok pengadiri nak tu sebakam ke dan ya kita medak menua ungal tuai sebayan tu tadi nama yang misai tuai sebayan kedolok parai mungkal sungai manai jap jalan ku ya jadinya besar ke kuasa patut orang nyebut misainya orang ke dolok mungkal menua siko di orang ke dolok parai lalu mungkal menua di batang manai
1: oh.
0: Jadi jadi tu dah misai tu tadi dia berlempak batu lada sengkilung tedung ular sawa alai pamak ketawa nusui berita dia berujung batu nakung alai rawung manyung nusi pengraja jadinya menua tu dah misai odanya kita dek kita bisik terpansa ke ba, menua ke nemu lima terpansa bala sebayan tu tadi nyak menua guram tu tuai sebayan ke pemungkal limban dalam genang jadi nyak menua selalu kita dengar ada sebayan di bisik siti sungai di nama ya sungai limban
1: oh.
0: Jadi orang ke dulu mungkal menuanya tadi guram
1: oh.
0: Udahnya kita mendak dengar teh nyadi ba nyebut menang gepek tadi
1: oh.
0: Jadi menang gepek tu dia ba pulau madang jarangau kebeketiau lansau urat dia ba bungkuang ngembung baka ketembung nganti nempap jadi mana nak leka nama menua mana gepek jadi atau manang sebayan din si manang gora din leban kenitih ke pengarap asal di bandar ke kita iban tujuh kali mati
1: oh.
0: Baru kita dia obat sebayan dah
1: mati lah. Dia,
0: baru kita berbalik jadi ambun
1: oh.
0: Lepas kita jadi ambun kita pulai ke menua ngiga umai kaban belayan kita tamak ngagai padi ke tanam apa indah kita anu mai balu cu anak kita ke menua di to hanya dinti akini kita keliak nai orang pemulih padi maya tahunnya ya tamak ba padi bunga padi kita nya kita ke boleh padi kenoko ra
1: cerita
0: Jadi datai ba angkat hari menua bandar kepe sida mansak menua tialai orang sebayan bumai jadi tunsang menua sebayan dia labuh sebenih seganteng ke. Labuh ndak boleh padi. Penuh engkabai tiba terentang. Jadi labuh ndak boleh main. Labuh boleh padi mimiat. Atau tu bisa menggerini ke bukai. Udah nyak sida bau datai bapuranyai. Datai labuh datai bapuranyai. Balas sebayan rindu mak dito. Leban sida rindu mendengar medak pemadas pun ranyai medak pemadas buah ranyai dia sidak lalu buji-uji nyelai buah ranyainya lalu kebuah sedap kamainya tadi leban ti sidak boleh buah ranyainya lalu jadi pengaruh jadi ke ubat ke debrek sidak ngagai kaban belayan jadi pedaku ke kaya jam tua saya ke belayan tidak ada tentu mengat
1: jadi nakak peranya peranyainya dulu main kena
0: berminggu
1: tu dia mengajar.
0: Peranyainya sedih. Pengalaman besar.
1: Ya, aku ngetu dia dulu. Mana ni? Sebentar nampung enggak penyalainya. Kujung kaget nak pengajar. Aula bahan jam kita itu news rekat benar. Nyalai aku beri besar terima kasih megang kai sidak ke bisi bukulai ngutu. Bawa Facebook tu mayuh megak sidak ke komen megak pengajar tentang topik debantai ke tua lemai itu. Artinya tadi sidak yang tadi bisi ingat tua lalu bisi berarti ke megak nama utai ke deterang ke nuan. Jadi ngujung ke program tua lemai itu penembuk Jakob Rinduan. Pengajar?
0: Aku tu dah puntang kepada aja. Lepas kita tadi sudah berjalan di baik kunderesak menua sembayan. Tangan air rawan atau sati. Lepas kita segi bulai digemar manang lambung. Lepas dia nyak kira-kira kita udah maik semangat kita ngegai tujuang rabung bernama. Kita berulai sejalan di tu semalam-malam tu. Bisa digemar begiang manang recap. Nyak orang kemaik semangat kita celap map di udah menua. Selamat gerainya mais. Kita buat dia di menua lah. Karena kepada di bantai ke kami dua DJ itu hari-hari yang petara. Barang perkara kelemik pengurang ke itu hari pengurang dari empu. Jadi terima kasih ngagai balap ninga. Kita sudah mendiang ke program tu hari pun sampai ke ujung. Pulai semangat. Pulai ke dah.
1: Ya, kena kita mulai ke semangat ni. Anang rawan ni pengajar.
0: Anang rawan.
1: Neresak menua sebayan. Kita mulai ke semangat.
0: Tidak ada semua. Ini kena memang orang mengap semua. Mesti berujung ya. Pulai ke semangat.
1: Nyalai nyak meh. Ujung kenang kita bahawa program Leman Budaya Iban kita bertusun ke tiga. Untuk tahun 2026. Jadi sekali lagi aku beri saya terima kasih agai Nuan pengajar serta penerang ke bisik sudah dikenang lemah itu jadi utainya yang tadi pulai ke penemu lebih lagi ngakai bala rebab baru ke dia tu nyurang ke lungar rumah yang kan nemu yang utai ke begitu
0: ni anak Arab kesidak yang udah tahu ngiga utai kepada badah dia tahu kena bisik
1: nambah ke
0: TikTok pindah ngagai Yakub ke ditemu semua orang di dunia.
1: Iya, nah sekiamat tau. Jadi terima kasih ya nyalai bertemu baru kita bawa ke Bukai bawa program Leman Budaya Iban.

0: Jeranar Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu kedi pelabak kedi gagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu undang atur kedi jalai ke perintah Sarawak dikena nentu ke rakyat Bapnov Sisir sama ngasai ke pemansang perengka kedi guna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya, dia Dr. Wong Soon Kai mandai ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nikmat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang nak belanja 18 bilion ringgit. Yang madah ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju ngagai semenanjung Malaysia yang nyapkara di pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ya, mega madah ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun dekat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolon kadazan rusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Akek cakenya.
6: Kok lo menenang.
7: Oku nyaa bidayo.
8: Ambo orang Kelate.
9: Wo si Huaren.
10: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, tinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Pesantuk
11: Ari YFM. Dalam Siti Upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingau pangandiri. Ku Celestinai. YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
12: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari YFM segulai sejalai.
13: Okey, terima kasih kita kaji mending ke program kami. Tentu ya, malam tu pemerintang malam kita malam hari 1. Kena ke 10 hari bulan 8 tahun 2026, 3 jam di konti. Ngau tu dah pangan di JMA tau ke TU ya. Nampung penduduk Melati Badi tadi. Ungke biasa dalam mai 6 ngagai pukul 9 malam. Ngau ke program kami terang di Dinga. Ungke ya, malam tu ya, sekali ke secara online RTM Klik tau ke mengena channel MyTV tau ke Astro 871. Bila kita akan sampai dengan kami, terima kasih Huai. Okey, ngarap ke terus merindang hati diri engkau kami nyentuk ke ngagai pengujung program kita. Bila selama ungkap ia pemerindang malam, malam hari 1 jam ke terubah ia 9.30 lagi, kita mending ke main asal ungkap ia malam tu renung pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Terus dengar kami segulai sejalai YFM.

Ya, bagi anda mendengar ke lagu ke terubah yang tadi, lagu ke Disada Watson Jelai hingga lagu yang Hayati, kedah tu kita terus mendengar ke lagu. Okey, kau dah disediakan untuk yang malam tu. Lagu Disada Masterpiece Mystery. Udahnya mendengar ke lagu di by Melissa Francis. Andau penguji. Bila kita akan menerima jam kedai tu, ya, ngarap ke hujung Jumat, bang Jalai Alun. Udah Melissa Francis lagi kita mendengar main asal renung. Nyentuk ke pukul 10 malam tu lagi.

Binse ating ngagala ladi papanda bandiyo urang ino kalba ajaku usila mamangku karma nyimpan tiuk ngal timpu dabu ngalancam nako uduka lalu balat marinsa kami dua yang inang rembang ardo tukumang wo lama udah daleko ayo asido tekeda tapo jari ayi kanan ke

ุ้มกันกะเตกุศลด้วยดานะวายเนาะตุลักามาเอปริญญาดละปอริญญาเงาะกุไลยะเดงอกรันนะติกบอกตูมันนะสุดบอกีรอดานะดารอจุกุบสมัวตายกดาดุญาไอDalam ujitar bae kesaduae rempang bungae daro pandae asuah sedue madah serja mamo ayok gelae surparnyae amai parmam dalam nyo alae dingo munyi nyo kalau gampuru urang itu pantun tungu rempang sinang bunga kapu cukup pamanyuah belah saduju.Langkawan kedagulai kedarapan ayah rempang bungai kenyampa utai boleh satika siti apa rempan gempuang darah lempuang rempang sinang bunga bali tuang kepala luang anumas dosan mentak bakonyo telalu bajaku ya baru nyapa mamangkuTangkai mawan kene ku ngau tu agi dinai wai ya. Au di lantang datimang anak tangkuan uji panya di seduai api darama arti kedasugi batu bagam uji tepuak daragawa becar buak.Nyiwar bulan tangas ngebla lebas gulung mian temu intu sanak baru ngau ai lalmu nge aku berik baradu karuang menyimpan talu gagak terempang sinang bunga betok tu ilok darah bulok tempok ngetapok jari kanan temu tepuk darah gawakid bunga aku suak kermang kuak ilidak dasuran inyo alai telalu gagok derampang sinang bunga betok tempok tapok jari kanan gagak kaki derampang sinang bunga nanyi ngedrama arti telanji-lanji tebaka gumi taubah diri nepan karsihBangku warutan pukung sama darah biak ngau belabak minyak jaya wangi nang neca camang sumar rati serja mawo ayok lidit ngaran si mari berara

Wang dara lempuang kedah jinduang tampuang la petan puku sama daro biya ngau blaba minyak jayau ngaduyung nang decaca mang sumarati sremalani bujang lempuang serja mawo ayo ra ngayuang duduk nukuang serayuang tajuang serintak nyaba sedan sarnguang mata baluk bangkuang ingat ketam pekat jaku ituang jadi saki buang kedagan tuang kerar nyuang geluang alalungan nyalai gagak bulu drampang sinang bunga ruku darah gayu kelalu sabubu lebat mans bam pukung sama ngau belabak minyak lemu baru nang neca camang man sumbarati sermalanyi bujang nganemu duduk nuku pecah kelam pedu kandang dalam gagak sayap rempang sinang buaka rakap daraan lap baka ketau nempat naricat kerigai kanan pukung sama ngau belabak minyak jayau pengalekat nang sumbarati sermalanyi bujang sigat ngeraran si mari aringat ingat ka budi danji jaku rat temanyu hamat lengkap nebak pangerat nangkal ma mpayan gaka palo yi terempang sinang bunga betok dara bulo tatok lalo jayau jamatan gagak mata terempang bunga ka leka palaga klam gagak patua bunga kusua ngedara gawak kelalenua rasuak bentuak tincian nintan temu agak-agak ai darah bula ngawat tapak jari kanan terlalu engkah darah bunga kemana-mana teka lasah tikai bemban lidah keda capak muai pinggan pedok teringang-ringang gamal rampang bunga sinang gagok serang ayuan benduan kumang sindah ndok bako tengah gamal buruang tanya lang teringang-ringang bako ketau ngawa orang inang tansang melali duan temu gagok tak lalu bajaku diurang inu ngawa timpu dah buang dah lancam sihat atap jonsang kawan terlalu langgar ipal tar tuntuan panyan alai netar baik rampang bungai madah ayak gelai serupa rinyai ambai sulusa malam nuan berkenyok derampang sidang bunga betok dan aku sadang suluang asok asuh aku madah sidaknya ayak mau sulu lama ngik kami kaya ngigo asap liya kami aduai dan sararok sama belok malita buka ngalengkok pangan terbajaku ye drampang sinang bunga kapu ngau timpu dah buang lancam au di ibu kada ku nemu sulu baru laki dudi amain mana au nama ku buah nak nemu di lantang dah timang anak tangkuan ukai kesemua jaya urang barang bau berbak biak kandang pajak tisir sita awe nyapan semua jawang urak barang bau berbak bujang bergantilang remang berjalan semua lambu inu kita ditu semua lambu bujang kita ditu sekayu antu kenapa rundu rumah nyapan nadai sabaka sulu aku laki kami ambai keran ukai nebisi ka dudu cacang wak diau da dugau lelak lalu gok nepan da bangkau kaki ngalima nadai pa ngawok ngawok ai jam tangan jari ngakibak rekuang kungkuang parcok sapu tangannya serupa sinok lama amai dalam bisik duduk cacang atas meja diau dadu gau nadai karja tembuk jamat naricat dawat pincel paka jam tangan nangka selalindar kuang kungkuang labuang katulah bah cermin mata belilah saya parau nyawa nyayat
kebalu lo lagu ibanyo serupa raja mata amai sama lam au temunya anemu gaku ibu

Tok drempas inang bunga betok tinggal tapok tangan pa ngenggam pedok terbab-terbab nerbe rampang bunga karakap darah nelap bako penar baik kemon tawai inai ko sindap lepat teksal ingap batu gam nyo alai kebo bulu mok pengalaju udu malat-malat munyi guma nyepu nangoman tulu bakat muat nangonat mangkok jenuar kapal buka empat jai ringkat patar ngat julu ngaluan nyalai

kenar bae nae burung puna kenepa rempok madang mayam kebua bulu tempat sayap betari cat balat nemiga iga munyi bakat nemuat benok mangkok nanga uyok nempuah jelatung gagak urang dia jai keta buka patah palok nat panangam nyo alai kapu kapu terberampang bunga ngaruku dara gayu baka terbaik indai buruang mantuku nepat sarumbu lalar dan tempat sayap taricap kebu bulu uduk laju-laju munyi bakat muat gumbah nyepu nanga kemantulu mengesarmu apuang aman sebam nyalai kindang-kindang berbaik rampang bunga sinang ingus balung lawang darah mekang beknar baik indai berota nyalang indah tansang malali duan kebu bulu tempat sayat betari cat balat gang-gang munyi bakat muat gigi gumbang mangkak simpang kesan entang nanga bram pedok yeet kinduang-kinduang berbaik rampang bunga ubali tuang darah lempuang ingus baluang bakar terbaik indai buruang tiwang ngambuang bungkuang kayu kaladan kebu bulu tempat sayap betari cat balat renguang-renguang munyi bakat muat gumbang basa buang mangkak aruang nanga labuan nyo alait kapo-kapo nerbe sinang rampang bunga ngendun daro bako nerbe indai buruang garuna nepat labo pawah masam tempat sayat betari cat balat da dinga munyi bakat muat gumbang ba bunga jentuak kemanua rupa ai dalam agi bapiat apiat nerbaya rampang bunga bangkiat daramiat nsara jeriat langiat ba aridan i terbab berbab nerbaya rampang bunga karakat taunya likat bermararat patah tungkat lae buban selalu nginduang bepara buang bujan lempuang kurang lalungan nyo alae talu siat bunga karakat anak atap jawang sang kawan letarkah ruai besai palan lawai bagas datai najak rawai tajau palawan malik nentang bunga sinang nampai panggau gitang urang bujang tentar-tentang tiang banang bari dalam da balan medak bakanya indak cacamang seduam bunga sinang mansang ngagap ni dok malanyi duam bujang nanggung bulang kaki ba tekan selalu simak bunga tanah selalu ba kasa intan talu perknya lambang depangawa puang urang bujang nadai yang wan tinggal jawang dayok jang turun balang ngawa urang nanapa tugang manua aja layan

Rampang bunga sinang ingus lawang wan rimbang papan doban siwam kenampuah minyak getah jaya uraja ngerja pengagah rumah nyapan tak ngabo bawa luna jaya jam pakoh.

Puang ayo kerangai wang sekuat sepuat selkan upuang baluang berian yet batuak nekuas bujang kuruas selkan ninguas bunga satanan yet nyo alai terkik terkik batuak palasi tambah lo kasih bujang tinggi pedias nanci anci tegalik galik garik kemi ngabias lengi sepuat padam namo tas itu tekasak kasak sebujang biak ngaruk kaciak muruas lo pisan terlalu nyapa bujang maliso ngobarado karuang menyimpan au wemo mangku takai manguan sapo jaya anak miat kebamukiat bramo bia inai bisi masa waku wah begalada ganduang papan sepolamu anak miat tekemam kiat bramo tuyu nimbak kita ditu berani ngu kuma mangku kelalamu kibuang dagan tuang kerar nyuang geluang lolungan au nadai medik lantang kedatimang bujang anak tangkuan nade lamu urang bujang tuyu nimbak kita ditu negu kelalamu kibuang kedagan tuang kerar nyuang lekat da dendan nadai di rando urang bujang bulo berani ngaruga kedapua ampang borinjan

ringgit ye tuan suntuak kira abis daya daku inai dak nuan penyabis semua tudah aku ambil rekarsa korban ngangepan nyok alai mendak baka nyok talulah gensai terampang bungai angkari tikai janit dak anyam talusah miat de bunga kera rakap kenyalikap barwah ngatilam nyamwat ngamuluat tangkul rakwap dabung lancam mau aku tuayo aku kata tumu date da malam aku tuayo wai baru datai lama lemai ketar bai ngalaban hujan au sapo nuantu igat wai te samua jaya urang kau mansang berbak biak nadai nak kau laloh aku magang kandang pajak tisir sita awi nyapan semua jawang kita berbak biak bermu mansang nigat nadai nak kau laloh aku magang berganti lang remang bawa jalan semua lambu anak miat kemamakit baramau tuyu kena miak kami ditu kelalaku magang skayu antu kena parunu rumahnya pan.

kanwanto. Ako nakala amada ngasula arampo matam jam ni po natay nuan tuy gatway awu tinuan nanya po natay apian naku madah way ayo ngau dilah tangkup san telah dabuang do lancam au sapo damo nuan nigat au ayo tinuan nanya damo aku bisi damo mimiat aku tuk jalan yang kurang ayo bujang keriang tu anak inang sida kumang so dua keliang gelok sida ipuah munuah pengantian juyang pegintiang gintiang kena nyalintiang lubang hujan keja lali aku tuaya wai anak la laki bujang kesari de inang kumang sedua bujang semang besi yate ketak tungang mekang berani mude kare kake tekati se pangal lalu pisan nyalai sarija aku wayo nang gelok sido kilat kebarnah nampak abo panah makuap megah beruang mangah kumai sido inai nang recaca mang sumar pusian bojulua injen getah terigah digah nata pindah ari tanah nanango bram sorry jiat aku utayo wai kilat melihat musian langit ngitar atau kenyat kumai sida indahe teduang abo beliat makup ngigiat beruang unariat mayas numbiat gelok sida sumar pusian ninjen jayat teriat riat narik galamiat benang redam nyok damo aku.

0: Ni po pangaw nga chua kapaninua ake ungkua kacacangua naleta brandan juran tepan nakajatan burua tungkua kesasikua nyabatumu madapuan dibuan pasuan pakau nabau sawo manua bau kiergua gnaroro sua ngambil rayua sampai wang bulan datai are bungkuang aku ayo tapang ngabot nuang kerar nuang paduang aga nalupuan dibuan pasuan pakau nabau kilo sawo ina teduang terngor nuang manggung pucuang ubat gayu beri antu bun suapatan nyalai tinu anak nemu ayo aku turan pangabungai ayo wai asusida indai bajalai ketar bai lama malam rampas sinang bunga betok kutu ayo ndang dasuah sidak sanu ibu mau ngigo asap dia ngi nuan dang sama belok ngindai aku ndak sararo malita buka ngalengka pangan nyo alai aku tu ngambil nuan pulai duai apa ya laban gumi nuan selamat dah pergi ninggal kini kami muai kedah jari tapok penggap lama gak jawang nuan ngolko sidak sanu ibu kumang kedah rempang bungai tanam nyo alai tinu ngat ku pulai nak ngau aku igat laban po ngau ngi aku kebar bo manua macam gumi aku tu besai gaji jadi gawok siang gawok malam anak-anak pulai nuan napai tinalan nak ngai lama ngambil kagumi sari timpuah sa malam no aku ngau nuan igat nanyo kebatimbang ngawang duit marikan nanyo kebatimbang kri adi benda rusak ukai nadai ngaku dia nang tiyo magang bakal uga bandu ningko sajau pahlawan au ayok wang sibuk kumang da nguna ukai nyok nadai gengi kami nang temisi mengkang tanam dagu bang upia seruban.
1: Jom kita tutup call 10 malam. Selamat malam dengar kami nabur ke berita malam Mari YFM Iban Kuching kena ke Saritu malam Mari 1 10 hari bulan 8 tahun 2026. Penanggul paip besar 800 mm saiz di Panti Semak Aiman Mall, Kota Semarahan ngujung ke bekal air bisik terjanggal serta kurang tekanan air bak sekedak kandang dur. Dengan penerang sidak di Sarawak Water madah ke penanggulnya berpun dari sekedak pengawak ke dikerja ungke projek sistem perengka pengangkut Menggeri Kuching KUTS bak genturungnya. Penusahanya beri penanggul ngagi raban pengguna di sepemanjai Jalai Datuk Muhammad Musa, Taman Desa Ilmu, ngau kandang endur ti ngelingi. Air ti pantis yang beri empas ngagai pengawak ngagih ke air bersih, ngagai kandang endur upis bekal air menua pesisir Jebab, Semarahan, ngujung ke bekal air terjanggal di Tambirat, Asa Jaya, Sadung Jaya, Sebangan, Sebuyau, Enggau, Semujan. Tim teknikal Sarawak Water sudah dianjung berjalai ke pengawak mutar penanggulnya seraya lori tangki air sudah disediakan di kena mantu kandang endur ke kena bungkur penusahnya. Bekal air dipelabak ke dekat pulai Manah Baru cara berenggat-renggat pengudah pengawak ngemanah kenyak tembuk serta sistem ngagih ke bekal air stabil. Sarawak ngelalu ke inisiatif HMI Medical terdekat mata rakyat Malaysia kelebih lagi sida ari Sarawak ke Datu Gawak di menua luar ngambil ke pulai serta merik pengelandia sida ngagai sektor nyaga pengerai di menua tu. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Badah pengawak tu mesti disukung gau peluang kerja tu ulih narit ati dikena nentu ke raban profesional ti pemandu manah milih kerjaya sida di negeri tu. HMI Mega meri bantu ngagai pemansang pengerja pengawak nyaga pengerai dengan scholarship pelajar-pelajar, pemansang profesional ngau atur nyedia ke pengawal klinikal di benua luar. Yang pada ke kerjasama HMI ngau institution pelajar nyengkaum University Malaysia Sarawak UNIMAS, University Ngau College Segi, University Cyber Jaya Ngau College I System nyedia ke atur pelajar ungkup rebak baru nempak pemujur pengawal sidak dalam sektor nyaga pengerai yang mansit ke jakutu bak pengawal nasih tanah ke projek sepital pakar Regency di Kuching. Dan biak bak kandang menua pantai damai dipintak ngeman sangka potensial diri serta nambah ke pengelandiannya di pakar dalam bidang sidampu. Kaban Kunci Negeri Adun Pantai Damai Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Madah pemberi Eri Raban dan biak berguna amat dalam menyokong pemansang Sarawak. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawaknya dekat ke menyagi Raban dan biak angkatnya di individu tinyulut engau ngembuan pengelandiat tikas tinggi serta ngeribut peluang untuk penghidup di mana lagi dudiari. Yang masuk ke jaku tu maya program secangkir kopi bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Haji Abdul Rahman Junaidi ke diatur pergerakan belia PBB Pampang N4 Pantai Damai di Kuching. Program yang ngempur ke urung 60 ekor Raban Anabia Arizon Santubung mantai ke penemu engau Aspiration berkaul engau pemansang Anabia engau Community menua tu. Pekit Lumba Ngau Main Komiti Lumba Sekolah Sarawak MSSS ke-53 ditangguh ke berindi hari baca Indeks Pengamah Angin API Manggai Batikas ke endak manah ke pengerai di Pelilih Semarahan. Nitya ke penerang Media Upis Pelajar Negeri Sarawak JPNS Pekitnya diperamu diatur bas Stadium University Malaysia Sarawak UNIMAS berengkah sehari itu nyentuh ngagai 14 hari bulan 8. Hari bulan baru ndur muka Pekitnya dekat dipadah ke baru dudiari. Gaya riangan megat nyadi ke kebuah dibelak diperhati ke dikenal nentu ke pengelantang, pengerai, ngak penglikun anambiak ngak pemesai ke ngambil bagi bak pengawaknya meruan dijaga. Bagi ujung ke berita malam kita untuk yang malam tu malam hari 1.10 hari bulan 8 tahun 2026 berita ditusun Sharifah Ajauyah Wan Abdul Rahman dari Bilik Berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balan depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu kedi pelabak kedi gagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu undang atur kedi jalai ke perintah Sarawak dikena nentu ke rakyat Bapnum Sisir sama ngasai ke pemansang perengka kedi guna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya, dia Dr. Wong Soon Kai mandai ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nikmat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang dengan belanja 18 bilion ringgit. Yang madah ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju ngagai Semenanjung Malaysia ianya perkara di pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ia megak madah ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun terdekat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak dikeluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalan.
2: Ya, segulai sejalan hingga kami. Terima kasih kita kaki mending ke kami di Selampur Menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, berjam kedua 10.18 minit malam. Ya, mending ke lagu di Sada Linda. Aku Ungkup Nuan. Kerajaan Injau Maxwell Franklin Soran. Hingga lagu ya, Sukati Kuat Empat.

0: Untuk Nali Hari Tak dalam air Pemerindang Malam
1: Mari FM Segulai Sejalan
2: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, gis gelan sejalan kau kami ungkap ya. Malam tu malam hari satu, 10 hari bulan 8, okey. Berarti ke Gary di benua kita, ungkap ya malam tu ya, okey. Selampur benua kita Sarawak itu ya, kira ke bersebun magang wai sama jaga pengerai kita. Gaya tasik di benua kita bergelombang antara ya 1 nyentuh ke 1.5 meter peninggi angin berpeput dari barat daya hingga penglaju ya 10 nyentuh ke 15 kilometer sejam. Kasih pengangat ngau penyelap di rumah kita ni 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, terima kasih kita kagi dengan kami secara online Mega RTM. Klik tau ke na channel kita MyTV, tau ke Astro 871. Bagaimana bang jam ketiga meriawak angkai Ken Michael lagi ngatai ke program Retro 15. Okey, dua lagi lagu dikena aku merindang bala kita Shasha Julian kau lagu ya Laki Mentas ditangkan kau lagu Shah Paing Nadai Guna Ngenang Agi ya. Ungkep malam tu kita ke belelak nyawai belelak ngawati ke cukup ya lantang tinduk malam tu tinduk jenak boleh mimpi ke mana neh. Kita bertemu baru malam hari 4 pemerindang malam. Terus dengar kami Segulai Sejalai YFM. Ingat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

Selamat malam, selamat bertemu baru Ba Retro 15. Bahkan selama bulan kita Ba Retro 15 malam hari Sabtu tu peninga. Terima kasih ya. Ya, kita ke bulan dengan kami malam tu kita bisi mayu lagu-lagu yang ke gerindu kati bala kita malam tu apin ngelap ke mata. Agak kita ke benung mendiang ke radio nak ngira di indoor kita dia tu sekali ke nyabar rumah tau ke nyangka sekedar kita keningan dalam kereta maka ngarap ke sangkai ngau selamat bandur ya ke dekat di lawak kita malam tu. Ken Michael mulai ngau kita abang Retro 15 BC 15 siti lagu-lagu malam tu kena merindang kita dalam program tu. Lalu lagu kebaru didingal kita tadi mungkal Retro 15 kita malam tu lagu Ari Anderson Ngalai, lagu kedemri nama Linda. Baru siti lagu didingal kita BC 14 siti lagu lagi Retro 15 malam tu. Mari kita nikal surut ke belakang agak tahun 1989. Lagu Ari duo Marie Fredrickson dengan Perk Yesel Rosette. Ari album Look Sharp, lagu ia kemegadi kumbai Raban tu The Big Bad Ballad. Lemuh mayanya subak. Tang sebedaunya kita ninga ke lagu Ari Slam, Ari album Kembali Merindu. Tahun 1996 Zuba komposer lagu tu Sari Amri, lalu lekaya ditulis Azam Dungun. Lagu ia kemegah diambil jadi nama album tu ia ke dikeluar ke dalam tahun 1996 Zuba Kembali Merindu Bar Retro 15.

Listen to Your Heart, Ari Rosette. Terima kasih agak kita yang ke baru mula dengan kami Retro 15 malam tu. Yang ke bisnis sekedar lagu-lagu tu yang kemulai ke pengingat kita ngagai maya kita ke terubah dengan ya suba laban lagu-lagu retro tu, lagu-lagu lama 10 ngagai 15 tahun sebedau tu. Kita terus mendengarkan lagu Ari Margaret Michael Jalang, Sulu Kunci. Lalu nangkan kenyal lagi, kita bisa lagu Ari Robbie Williams, She's the One, ngau Nikki Ardila, Bintang Kehidupan. Ba Retro 15.

Lagu-lagu album I've Been Expecting You, abad tahun 1998, dari Robbie Williams. Double A side, mulai dengan lagu It's Only Us. She's the One, kebenarnya lagu asal dari Raban World Party, abad tahun 1997, dari album Egyptology. Tang terbilang lagi, Robbie Williams jadi single nomor satu ya. Nyentuh ke lagu tu kalau boleh, anugerah. Berkategori single, now video of the year about Brit Awards about tahun 2000 subak. Retro 15 kita terus berenang kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu dari Edward Pusah, Nama Kebuah Tua Ndak Jadi. Tang sebenarnya tu lagu ketiga Daddy Doris, rilis pada tahun 1990. Lalu kalau dikalih kengagai Jaku Urang Putih, kalai lagu tu diberi nama Star of Life. Nikki Ardila, Bintang Kehidupan, buat Retro 15.

0: Yo.
1: Woi, mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat tergenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Kita berundang ke dini, kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main

0: Buan FM, segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM, segulai sejalai.

Kate Brooks nga Ronnie Dunn. Brooks and Dunn, How Long Gone. Ari album If You See Her, ba tahun 1998. Suba. Kamat ya, 24 hari bulan 6, 1998. Lagu untuk dikeluarkan. Berapa nak umur kita mayanya? Lagu ditulis Sean Kemp nga John Scott Sherrill tu. Baik, duo Brooks and Dunn. Terus mulai dengan kami, ba Retro 15 Balam tu beninga. Kita bisa lagu hari Lisa Albert dengan Shania Twain. Udah lepas tu. Tang keterubah tu dulu, merina kita dengan lagu yang dikeluarkan pada tahun 95 tu. Hari Sweet Charity. Jangan tunggu lama-lama. Ba Retro 15.

Shania Twain, dari album The Woman in Me, buat tahun 95, sobat. Lagu ke diberi nama Whose Bed Have Your Boots Been Under? Lagu ke digagak Shania Twain mulai dengan Robert John Mudlange. Hari genre country itu. Berinang kita malam tu. Lalu sebenarnya megak, kita dah mendiang ke lagu hari Liza Albert, Belaki Nguai. Lagi mengkang berinang kita malam tu dengan lagu yang kita pilih, buat Retro 15. Kita bisa lagu hari Josephine Jalian, Sebana Nada Inai. Udah lepas tu lagi tang sebenarnya tu Wah Idris, Okay, buat Retro 15.

Update bersuara malam tu Retro 15 itu lagu-lagu retro kena berenang kita malam hari satu tu. Kita mending ke duit lagi lagu malam tu. Kita bisa lagu Rebat Midler From a Distance udah lepas tu. Tang sebenarnya tu lagu hari album Mariah Carey Daydream hari tahun 95 sebab Always Be My Baby. Lalu tu hujung ke Retro 15 kita malam tu. Selamat bersuara semua malam guys semua kita. Bertemu baru kita minggu barunya ni lah.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku, Pimlia David, ngau YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk adakah?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai depan. Tepen kok, ini untuk pintu malarannya.
0: Bah, yo. Amat dikenung. Haram, nupuk tu.
1: Ada eh. Terperun yang kedi ni, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiru kediri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masuk aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tak kempa ke tu ni. Nak mau tak bising itu si. Selalu ngirut di tu, pihak.
0: Kempa.
1: Kempa itu, nyamai kempa itu si.
0: Nyamai, kempa itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kempa merah, daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak awak, nak ada orang mendak deh.
0: Nyen mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nonton makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu aja lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nyanya.
1: Eh.
0: Anang nginsap
1: kalau kumai lo sih, kumpal luang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujang pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri. Nyangka rundiang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko DJ. No, mes sedawai ko ya. Sekiranya ngai jawa telepon aku tu sinarnya ni.
0: Oh, kelebih lagi nanti menung nanggam pengerindu.
1: Ya.
0: Nama senyum-senyum, cucu-cucum. Ya. Yang tadi, pengerindu baru berbungai. Nanti ya, lama dah berbungai. Nak daya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Okay, nanggam perindu. Periwa, anak ada tanggar. Tak jauh penanggah pengerindau.
0: Nanti tinggal di tanggar. Periwak tanggah ada.
2: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi Rewind.
1: Topik 2 Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tingaso kita endak Sabal nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar bercerita kaya bakal zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nak kat kunci ngobala kabar bukannya ya betul lah pangan
1: nyaru sebulan lebih
2: nanti sebulan lebih ni lengau ya kata kita subak nanti telefon
1: non kena tangkap cikgu no nyala
2: nak
1: nak kalau tangkap merti dan tadi dan saya buat panjang macam-macam style
2: buat panjang nanti masalah sikit tiket belum datang ya agak zaman suba kak nunda buat Riana setiap pandak ya hanya ya kalau main style
1: tangkap cikgu
3: kan suba zaman ku suba ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan
2: yang mesti kalau yang ngau
3: putih aja
2: kami biru
3: jadi merah sikit dan ambil cikgu ya.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai sejalai.

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi jadi, arulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawas, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Sey.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak ada aku off sari tu.
0: Oh, aku mai aku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotari kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam tu sih.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lawa mah jam tu sih neh.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah sih. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Pejabat Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: kita itu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki kau kita, abah ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngau bini tu tadi nanti bini atau lebih hagi berpangkat kau kita deh laki atau baru hagi ya. Nyak utai tu kak nyadi gitu dah. Benda aku betul.
1: Oh betul. Bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nyak status tidak pernah dunia. Tengbak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya ti nyadi ketuai baruang bilik nyadi pastor baruang bilik nyadi jurulatih baruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status ya tinggi agi bap pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat ketuai ya ti nyadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Kalau anda kita berandau dengan orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau dengan kita telepon engkah ketisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orangnya perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David dengan YFM.

0: dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayang keteriba kami yang petuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangin ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah boleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dina, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangia boleh berlagu rap.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat Dini, no ya belalai. Dia belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengeraran.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisik mega atau dikumbai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Enti kita benda kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena te nguit kianya tadi. Oh. Te babiluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita itu bisi kuasa. Jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempo tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk aja tau ke jakuk tangkan ba kahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: agama orangnya.
1: Sarinya ini habis yang punya gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya mesti duit. Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyinka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita.

0: Ay, sobray.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

0: Pedak memang petuanya. Patut nak mampu mulut. Ya, meh anti, air liurnya macam orang. Uji batuak pampu mulut, meh. Lagi kita yang sampai, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik yang agak petuanya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersihan.

24 jam. YFM segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami, YFM segulai sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Muka Ismina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

sawat nuan teleponnya. Tuju nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau kole baru. Lagi ulang ganti ya deh. Anang, anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke depan jalan kupis penglikun berjalan lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomai.

0: nama kini atua ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bob kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya bob episus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagai ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Selamat pagi Sarawak, tanah kenyalang. Bukulah syalai baru kita bawa penggerak pagi YFM dibuka pagi hari 2 kita ke Sarito, hari ke 11 dalam bulan 8 2026. Tentu ya dekat sekolah saya lain ngawa ku Angkeston jam ya ke terubah awak penggerak pagi kita lalu dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi pelabuh hari pukul 12.30 malam nyentuh ke pukul 6 pagi tu tadi lihat tino malam kita udah dipelanai di timang kami ingat seleksi lagu-lagu yang udah dirintai ke bawah awak timang kerba atawa ngarap ke jenak meh tindak kita di malam lalu boleh kenyap ia ke mana lalu pihak mega program timang kerba atawa juga naya diungkup ke alai ngulu sidak ia ke menjaga atau ke gawak ship malam ke malam tu. Okey, jadi agreement dah berbalik wei. Hari yang ngasuh mata kita lelanua lagi bertimbang keberatawan itu kami yang dekat ngergas ke mata kita bahawa pengerak pagi YFM bakal selama megah ya sebedawa manu engkuku dia kami dulu engkuku ngerak kita semua jadi berkenaan ke gaya hari kita nemu nang ya selampur menurut kita ya di Sarawak itu mesti nerang ke dikeluar ke Met Malaysia kemari ya dekat bersepun sepanjang hari itu jadi sebelum kita tadi meninggal ke rumah ke Sarito ngegendur kepalan alai ngegendur kitanya gawa tentu ya kita dipinta berbaik ke sengka buang kena nutup mua kita. Okey, lalu nanti uliah kurang lagi aktiviti-aktiviti kita ba luar mayuh lagi ngega kerja ke di dalam abil atau kendur ya ke tertutup jangan tinoleh diselia nanti agak kunggah ya nanti agak kapan. Okey, jadi pagi itu bakal sama kita dekat bersampi dalam hati diri kena minta berkat petara kelebih lagi terima kasih ngega ya lapan kuda nampuang sepet kita bah dunia yang jauh ke pagi itu lalu sampai pagi ya YFM dekat di ulu ke Bishop Nelson Ugas Bulang area gereja Anglika. Sampai pagi YFM pagi tu.
1: Penggerak pagi pukul

som jag pågår i grytja ängliga kakan och sblasar i bulla lappan. Jag tror bara att du kommer att komma in som att pågår i småbaloppen i ngå. Jag tror Bishop Nelson och sbulangar i grytja ängliga kakan. Ko kamay kita sama dia jenuh na lama lo sama sembiang waku pagitu wa kita ngepun ke pengawa kita saritu ngau sembiang kita patut berterima kasih ke semua pemanah Allah Ta'ala ngau kita kelebih lagi ke udah ngitu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu sampai kita kami ngaku salah Ta'ala payah nak ngurwal kudus. Kami dah salah dalam program, dalam jaku, dalam kerja kami. Oleh penyalah kami putih besai. Menyalah kami minta Tuhan kasih ke kami. Lepas kami dari penyai, kering kami di amanah. Lebih kami penghidup di meruan. Wakalah talot, madu kuasa, madu pengasih. Ngampun kita. Muai semua penyalah kita. Meri kita hari, ngubah ulah kita. Menyamai ke kita oleh kuasa Roh Kudus. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku di Injil St. Matthew bagi 18 berengkah dibaca bu ayat 1. Lebih mayanya sedap murid datang dengan Jesus selalu nanya siapa orang tim madu besai dalam perintah sergo. Ya lu ngangau ke siku anak min lu ngasuh ya berdiri bu tengah-tengah sedap. Ya lu bejaku enggak benar aku madah lagi kita. Ti kita nak berubah menjadi maka anak mit, kita nak boleh tamak dengan perintah serga. Barang siapa ngemaruh ke diri maka anak mit tu, dia jadi orang madu besai dalam perintah serga. Barang siapa nerima anak mit maka tu dalam nama aku, nerima aku. Ti kita ngasuh siku residok ke mit, ke Arab ke aku, berdosa, mana lagi inti batu kisar, ti besai. Ditancang ke berkuang orangnya. Lalu ia dibuai. Yang kita siap di dalam. Itulah menunya. Lemang utai. Ti ngasuh min siap berdosa. Penguji nan da tau nak datai. Dan itulah orang ke ngasuh penguji nyok datai. Lalu nanti jari tau ke kaki nuan. Mai nuan berdosa. Tetak. Lalu buaya. Menahgi nuan tamok. Ngagai penghidup. Nadai jari tau ke kaki sepiak. Ari kibisi dua pihak. Jari tau ke kaki tanuan dibuai anggi api tindak nemu padam lontik mata nuan maik nuan berusaha keruk lalu buai mana lagi nuan tamak anggi penghidup maik sigi leka sigi aja leka mata hari kebisik dua igi leka mata tanuan dibuai anggi api neraka tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah talak sampai kita Ratala adik madu kuasa nuan kengagok kami mensio semua utai ke dalam dunia tu nuan ngai medok nebiak nuan mati ketegal dosa ngau penyakit di tahun naban kenyawa kami bersampi ngagai nuan apai tip madu kuasa minta nung lepas kami di dosa tau ngasuh mati megok penyakit tau ngerusak tubuh kami kami bersampi ngadap nuan apai minta nuan munas ke semua macam penyakit ke bisik nyadi dalam dunia tu. Kami nemu nuan Tuhan bisik kuasa kebesai hari atas semua kuasa. Hari atas semua kuasa penyakit di bisik dalam dunia tu. Nyalai apai kami di surga, selamat ke kami, resmu tai ke ngasuh kami tusah. Serta pedis dalam dunia tu. Sampai terpinta kami lama anak nuan Yesus Kristus. Di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus pai kami di surga kudus menama nuan datai me perintah nuan jadi me penekok nuan bako dalam surga kenya megok dalam dunia beri ke kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami itu kami re penguji lepas kami re penyai kerana nuan tiba pu perintah ngau kuasa ngau mulia datai ke belamo lamo ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lungintu kita. Tuhan nampak ke kita, lu kasih ke kita. Tuhan rang kati kita, lu beri selamat ke kita. Kemaya tu datai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu. Aku mai kita nanyi pantun lumur 102. Bukulai ngebala kuaya dari St. Thomas' Cathedral.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang manawal rimba. Tuk buat bulan tiga, jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagi lah.
3: Pengerah pagi. Why FM.

0: Kya?
1: Lumunan dani pagyari. Kati asa ati noan. Namaw tayo lamrun yung noan. Miskanda kita nga asa ati tilantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita yagi baba, nganang tayo tibisin nuntong pinghidup kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilik kita. Kita iraw kena day cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kebalana, balucu, tinaday tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita inda uleng nagang pengirau masa rundeng kita, bak kita tinda uleng nagang, inda uleng empang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita uleng nagang yati petansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut munyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kitai, tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kitai kesarito. Ia tu dah diungkup ke kitai kesarito. Putar ke penanggul tibisir tapi kitai kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Anam ga tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri penyegi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiru ndak ibu ndang merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiule ditangkup kita. Ungkup pengawal tiule dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai tiklo lumayu. Naka utai tiule diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nda berasai nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai lagi ningau ketawa sedak nembiak, betundi ngau pengandiri, nadai lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, yaitu buah ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pergilah lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita naka utai tiulah ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Semina Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nakak tulis di tapi aku. Berikan aku pengering, kena ngerjau di tempat di kerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Duh. Pagi rewind.
2: Ayo kena dari ngelapar utai kemana-mana. Pun suah ditapat korang gak bakal aku beli kegelah pingai mangkuk. Mana ya? Tak bakal roda tadi. Dini dengan udah. Dini bisa udah. Tanya ke benar sama kedai. Dua ringgit kenyak.
3: Nanti bakal di ibu. Nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa nama tak beli di salu ya?
2: Sikinya ame bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ketapat kaku. Utai ke perengkau berumah. Lagi utainya mudah. Kualiti apa mana mega? Ya standard kualiti ya.
3: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun mendak pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kemasa jaluang. Ya, aku kenal dia nanti aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya, lapan aku tu Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni, pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat. Engkau tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas kali ngirup pas kali.
2: Nah patut ke mana mie lo tasih ke Milo ke dia?
3: Kalah dia pula. Cuma mie campur Milo.
2: Engkau ada yang agak utai kenyelai gara-gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ini lo tasih ke Milo. Sekali aku deh.
3: Sekali bakai sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ang rindu di halaman sebuah lagu retro kini bayar niang Michael jemaat awak pengerak pagi YFM kita pagi hari dua ke Sarito. Lalu berkenang ke engkau sebuah itu tadi berita kemarin kemsidia di pedaku sekolah oleh ditutup antinya mak IPU atau ke indeks pemersi angin itu tadi ya tak mama angin tadi ngelui area 200 selalu ditiah ke berita ke di pedaku sekolah naya uliah dia tutup ngau cara tadi sida area sekolah tadi madah ke ngagai UPS pelajar daerah atau ke PPD ngapai mega UPS pendidikan negeri ya JPN pengudah sida tu tadi ngagai pemutus nur ka nutup sekolah ketegalnya tadi iktikas pemersi angin nyau ngelui ari 200 lalu berkenang kenya megah ya berita hanya berkawal ngau Milan iti nduar ya kengerikut ke IPU ti nak manah ke pengerai kalainya tadi Milan nduar iti ya Sarawak ya ke raya nar indeks pengamah gaya angin ya hanya tadi Serian au ngerikut ke 170 tangkan ke ngau menua Semerhanti ngerikut ke lebih kurang 156 indeks pengamah angin Bintulu 155, Kuching datang pada 154, Sleman 153, Samulajau 152, Serikai 133, Miri 117, Ngawa Piamungga terbeduk ngerikut ke 116. Bah ikas pengamah angin laban hari tiba sebuah tu. Lalu Piamungga baca IPU bah 9 lagi. Pilih menua ya ke Bukai bertaraf sederhana bakal bersibu seminang rekod ke 93 Mukiah 95 Kapit 73 ILP Miri 92 Limbang 82 Lunduk 99 Lubuan Tau 75 Lawas 65 Ngau Berio 62 lalu nitiah ke Mets Malaysia melabak gaya hari tadi atau ianya tadi ketegal hari ya ke panas ngau piamga kurang hujan lalu ngujuang ke Mayuh Nduar di Borneo tu nyengkawam Sarawak deka rangkai nyentuk ngegai 14 hari bulan 8 tu lalu ketegal angin hari selatan ngau piamga bak hotspot ke ditemu bak Mayuh bak menua seberai dia potensi lalu ngujuang ke menua kita kena sebuah hari pengawak ti betunu hari menua seberainya lalu lihat natai ke penanggul ke lebih lagi bak penyawah nur kita bertinjau ketegal ke sebun ti majak tebal tu ilah jadi awak bak nakak kena tahu langkah nur berjaga ke lebih lagi bak pengerai nang ya utai ke patut dikenati ke amamat kalau kita mesti mayuh nang ya dilalau ngurang kaki ngagak sebarang aktiviti ba luar rumah. Lalu piamga berkenan ke aktiviti nembiak ba luar rumah kalai bala peindai di lalau undur ngurang ke pengawak balanak bermain ba luar rumah lalu piamga ngirup air ya ke cukup kelebih lagi ba gaya ria ke bersebun tu. Penerang tu dikeluar ke Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik Ngam Semayu Dato' Sri Nese Sukri lalu Bak Ari ke bersebun tu yang madah bala nemia enang ya patut agi mabih kejam silat dalam rumah laban ikas pemersi angin nak entuh berapa jam ya ke dia tu. Lalu berkenan ke perkara ya ke sebab ke mega sekedar program ya ke di perambu dekat di atur pemegeri Kuching dalam urung minggu tu nyangka dekat dilanjar ke ngagai maya ya ke

Bukai pengudah Rabuan Sidahari di BKU tu berarti ke dulu gaya sebuan di menua tu nyentuk dengan gaya bagilah jadi dua istik pengawak nyangkanya dekat di tangguh dulu pengawak ngatur dalam minggu tu ianya tadi festival musical festival art museum garden ngau PMG Kuching Car Free Morning Day. Ok yang tadi berkenang ke sebuah. Lalu dah tu lagi adik akan mereka ngetai ke pesan beratif si adik kira sama peringat kita bawa pengurat pagi bawa email ngau pia mega WhatsApp konti YFM Iban tang sebelumnya lagi terus sama kita berperindang ngeregas ke mata bawa.

0: ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke di kertas ulit, ngau kemayang anjo orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan anjo ngai udah nyak dah. Lagi ngena fake ya, kah?
0: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjo ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat yang kemasih dikirim peningat kita bawa penggerak pagi YFM keterbatu pesan pemati ke dikirim rendung anak kubuang lalu pesan tu tadi nuju semua rumah ya ke sama semakai mayarabat ngau rumah tayem anak kubuang lalu api amaga kebelayan ya ke dia bawa rumah Adamah bungkang E rumah kudi bungkang si rumah Joseph bungkang D bala ke dia bawa rumah Dingon entulang kasai rumah Sambau nangan tulang rumah Tarang tawa kebelayan ke dia bawa rumah Beti ya Putat Surudiat A ngau Surudiat B balam jadi niang tumpu kelbagi jembu di julau ngali di bayai piamga nuju Frankie ya di bayai bunut di poai piamga kablayan ke dia basbaka tanya bijat geran stumbian sengelau ngawi ya kenalah di rintai ke ditu ting lalah ribuat anak antibun jadi pesan tu tadi madah ke ribuat anak antibun ribuat anak antibun udah nadai kena lepan hari bulan lapan tadi laluan ni hari buat anan timbun ni hari buat anan timbun tau deka diintu balam ayuah malam tu lagi malam hari dua sebelas hari bulan lapan bak rumah tayem anak kubuang batu minggu jalai bungkang sabu temu dua seriaman sebedau ke di anjuang pagila pagi hari ya tiga 12 hari bulan lapan sila lagi kawal ngawal penusah rebatu kita tau terus bertanya ngagai nombor 0948450009 ianya tadi ngagai tayem anak kubuang lalu baru pesan ya ke dia kirom rendung anak kubuang ke pagi tau ngari hidas pilihnya dipesan madah ke laki ya ianya ribuat anak timbun ribuat anak timbun udah nadai kena 8 dari bulan 8 tu tadi lalu ni yang ribuat anak timbun yang ribuat nanti bontor di kau dintau balam ayuh malam tu lagi malam hari dua 11 hari bulan 8 ba rumah tayem anak kubuang batu minggu jalaya bungkang sabu temudak seri aman sebedau ke di anjuang pagi ya pagila pagi hari 3 12 hari bulan 8 minta kabar pelayan ia ke dipesan tong lala sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu kena musih lagi tahu bertanya ngagai tayem anak kubuang bernombor 0948450009 lalu nguyang ngagai pesan ia kedua pagi tu setimaga pesan pemati ke dikiru Mikal anak bungkuang jadi pesan tu nuju kaban belayan ia ke diau di miri ia sibu kapir pemega bala ke dia berumah ujang rantau lugai sungai ngemah rumah Jimmy kerangan sibau sungai ngemah rumah Magal lubuk tanjung sungai ngemah kabar belayan ia ke dia baskim gempuru nang jagau sungai ngemah nang niru sungai ngemah ngau kabar belayan ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Regina Dui anak bantian tau ke Dui anak bantian jadi pesan tu tadi medah ke Regina Dui anak bantian Regina Dui anak bantian tau ke Dui anak bantian udah nadai kena 8 ada 8 tu tadi bahawa Serdang Selangor lalu niang tu deka di bayi pulai ke menua pagilah pagil 3 12 hari bulan 8 lalu di Senggai babala mayuah ba rumah William juga malam pagilah malam 3 12 hari 8 sebelah ke di Anjung kena Aria 5 tu lah 14 hari bulan 8. Okey, ini nandu baru isi pesan pemati ke dikiru Mikal anak bungkang ke pagi tu pesan madah kindaya yang tadi Regina Dui anak bantian Regina Dui anak bantian tahu ke Dui anak bantian udah nadai kena 8 hari bulan 8 tu tadi hospital Serdang Selangor lalu niang Regina Dui anak bantian ni yang Regina Dui anak bantian tau ke Dui anak bantian tau dekat di bayi pulai ke menua pagilah pagi hari 3 12 hari 8 lalu di Senggai balam mayuh ba rumah William juga sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 tu ila 14 hari bulan 8 kapal pelayan ia ke dipesan tak lala dipinta datai sampal alai ngesah penusah Rabatu. Lalu pesan ya ketiga, ini tadi ya Siti ya pesan ngetas uliat ke dikirum Josephine Dujung tahu ke indah ya jeluaunya dipesan tu tadi menuju ke Belayan. Ya ke dia bas menjai batang dijah batang bawah dijah tamien ngepemga bala ke dia batang muka nangawah ulu muka nangah duat sungai wong nangah lebay batang kenawit batang uyak tajam uyak ngepemga kebelayan ke dia batu 8 bintulu batu 15 bintulu batu 8 sibu batang julau ngepemga bala ke dia bas manjai jalai ulu dijah selangau ngawiyak kenalah di rintai ke dito megang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit lalu berantu ke niang jerabak anak sambang niang jerabak anak sambang tau ke ini jelua deka diatur ba rumah Simon ulu dijah selangau kena hari 6 tuila 15 hari bulan 8 sila lagi berkawal ngau pengawak tu. Kita tahu bertanya ngegai Josephine tahu ke indah jeluah tempu menombor kusung 112993377 kusung tahu ke ngegai runai tanya tadi nenggi menombor kusung 11986216 tahu ke ngegai nyaluang tahu kapai nyanyi ya menombor kusung 13961121 lalu baru isi pesan ngetah sulit lalu berantu ke dikirum peninggal kita datai hari Josephine Dujung tau ke indah jelua pagi itu pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke niang indaya yang tadi niang jerabak anak sambang niang jerabak anak sambang tau ke indah jelua dekat diatur kena malam hari 6 tuila 15 hari bulan 8 baru mas Simon ulu dijah Selangau kabar pelayan ia ke dipesan bila datai ngolo pengawatau lalu temu pengawang ngetah sulit dekat ditampuang ngolo pengawang berantau. Okey, jadi sila lagi kita tahu bertanya ngagai Josephine tau ke indah jelua bak nombor kusuang 112993377 tau ke ngagai runai tau ke nenggi menombor kusuang 11986216 tahu ke bertanya ngegai nyaluang tahu kapai nyanyi bernombor kusung 13961121 lalu ke Siti tu ngetai ke pesan ngetas uliat ya ke dikirum Duris anak Belabun jadi pesan tu nuju bala ke diau ba nyelam po aik ngopi megak kabelayan ya ke diau ba kelawah selepuang gua panggil kemitian kelawah melugu bala ke diau ba nangan tulang tasik tekalung kejatau miri bintulu sampun seratu nengawe seratu pi megak bala di kucing nengabuduk seratu sungai buluh seratu ngopi megak ia kenalah di harintai ke nama ditau pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang Winston anak Willy niang Winston anak Willy deka di atur pagi atau lagi jam 10 pagi ba rumah McFlynn garai Engkramut Seri Aman nanu baru isi pesan ngetas uliat ke datai Ari Doris anak Belabun ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang anak ya ianya niang Winston anak Willy dekat diatur pukul 10 pagi atau lagi bak rumah McFlynn garai Engkramut Seri Aman minta bala ia ke dipesan tak lala sampalah datai ngulu apa ngawak tu. Lalu pesan ia kelima ianya pesan ke dikirum Agnes anak Kemarau tau ke Indaya mana garis kilas bilik lalu pesan tu nuju bala ke dia badurian julau rasau batang igan bungan batang igan ngopi mga bala ke dia batemesu doba rumah bayan ulu sungai asan kabelayan ia ke buka hati ngelala kemarau anak ilu atau ke apai biti nyari si pesan madah ke pengawal ngetas uliat ngawal minta balu ke niang kemarau anak ilu niang kemarau anak ilu atau ke apai biti dekat diatur kena hari 6 tuilah 15 hari bulan 8 jam 7 lemai ba rumah angit batu 15 jalai selangau muka tau ke rumah gariat ke dulu Subak nanu baru isi pesan ya ke datai hari Agnes anak marau tokinai manda ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetah sebelah lalu ngamin terbalu ke niang apa ya yang tadi niang kemarau anak iluak niang kemarau anak iluak tau ke apa ya biti deka diatur kena hari 6-15 hari bulan 5 jam 7 lemai ba rumah Angit Batu 15 Jalai Selangor Mukah tau ke rumah Gariat ia ke dulu Subak minta balai yang ngelala atau kerimesan data yang ngulu pengawal tu. Jadi ya pesan kita ya ke Siti tu ianya pesan ngetas uliat ngawang ngelumbuang lalu pesan nah tu tadi nuju bala kabar belayan ke dia ba rumah kelimian manap batu suang bawan kenawiat berjahit kenawiat ngopi megak bala ke dia ba tadak kenawiat sungai tuah bawan rumah kalum sungaian bala ba rumah jampi ulu bawan rumah ramah penyangkai kenawiat pemga rumah pagau rantau sukat aruban balak dia berkedua ruban rayah ulu julau rantau ugi yang rumah Jonathan Gansa ngopi pemga kabelayan ke dia bar rumah cantik yang lemujan pakan rumah Michael Jalak Kenawiat rumah Rambau Sungai Sibau rumah Nuang Kapit ngabalak dia bar rumah Ili Sebabu rumah Pengulu Madang Pelajau rumah Luat Pelajau bala rumah Bunduang Ulu Kapit rumah William Uncat Sungai Ulu Yuang, rumah Biluang Sungai Engkatiat, rumah Untang Ulu Yuang, rumah Binara Nanga Yuang, rumah Kilau Nanga Lijau, ngopim gabala kediaba Ulu Lijau, manap tanah, rumah John Nanga Mbuau, bala kediaba rumah Sylvester Panau Nanga Suang, pemga Rambau kediaba Bukit Absipu, serta kebablayan kenalah dia rintai ke ditu, ngala niang rimbo anak jur yang tau ke bini pengajar jelani anak jimbun okay? Jadi ya pesan tu tadi madah ke penguat ngetas uliat lalu ngerumbuang niang rimbo anak jur yang niang rimbo anak jur yang dekat diatur kalau kena malam hari 5 itulah 14 hari bulan 8 pengawal nguan uliat lalu uliat adekat di kertas pagi hari 6 ianya 15 hari bulan 8 jadi ya muak ke malam 15 hari bulan 8 pengawal nyadi ke lumbuang lalu berandau ke Entebalu okay? Lalu pagi hari minggu dia pengawal nganyo bungai ke pendam di Rupana Sibu okay? Jadi yang kita ke kat nemu sila lagi kawal ngawa pengawal tu kita tahu bertanya ngagai Suzy Anajalani bar nombor 0135729357 dan baru isi pesan ke dikirim peninga kita madah ke pengawal ngetas ulit ngang rumbuang niang rimbo Anajuring niang rimbo Anajuring deka diatur kalai kena malam hari 5 itulah 14 hari bulan 8 pengawal nguan ulit jadi pengawal tu diatur bati ST Federal Pala Kapit inya rumah satu Malaysia lalu pihak megah hari Siti pagi hari 6 inya kena 15 hari bulan 8 pengawal ngetas ulit lalu muak ke malam terusnya di Kelumbuang lalu berandau ke Entebalu kabar belayan ia ke dipesan pada datai ngulu pengawal tu ialah lalu nantikan mu sila lagi tahu bertanya ngagai Suzy Anajalani bernombor 0135729357. Jadi pesan kita ke tujuahnya pesan ngetas ulit serta muai Entebalu ke dikirim Ali anak Andiang ngari kita sepilih jadi pesan tu nuju bala ke dia ba Pulau Duduang Pak Senibuang Durian pemga bala ke dia ba Suang Penasuk Rian Lusi yang banyak ngopi muka bala ke dia berumah jana batu mata julau sekuau ngau ia kenalah dia rintai ke nama dito ti ngelala niang adi yang anak entai tau ke apai Ali jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang adi yang anak entai niang adi yang anak entai tau kenyatari apai Ali dekat diatur kali kena malam hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 pengawal nguan uliat lalu uliat adakah di kertas pagi hari minggu 16 hari bulan 8 temu pengawal ngetas uliat lalu dikali tangkan dengan pengawal ngupas antara balu. Kita nyengkanyakan mu sekali lagi berkawal ngawa pengawal tu lah. Kita tahu bertanya ngagai ahli anak anda yang bernombor kosong 111-8705-140 tahu ke ngagai saban anak anda yang bernombor kosong 149-7119-336. Nada baru pesan ngeta sulit ngau minta balu ke dikirim ahli anak anda yang ke pagi tu ngeris bilik jadi pesan malah ke pengawal ngeta sulit ke niang payah jadi niang anda yang anak entai niang anda yang anak entai dekat diatur kali kena malam hari 6 celah 15 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit adekat terus di kertas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan cuma datang ngulu pengawal tu kerka diatur bah rumah Monica Giri Sungai Spau Jalai Stabau lalu sila lagi kita tahu bertanya ngagai ahli anak anda yang tumpu bernombor 011-8705-140 tahu ke ngagai saban anak anda yang bernombor 014-9719-334. Pesan ya ke 9 pagi itu ianya pesan mati ke dikiru megurang anak ayus lalu pesan tu nuju kelebagi rumah ya ke semua semakai merabat baka babu bangai kibak selulap serian ulu babuling atas pasal atas ngau pia mega kabar belayan ke dia serian ili benggang ngau pia mega nuju bala ke dia berdabu puak nanga buai melanjan spa nanga jauh kaki wong padi hang keranji semua baru semua atas nanga ban dua berumah piam gak kebelayan ke dia ba luban ulu luban ili stamba ulu stamba ili merdang gayam merdang lumut balal ba sutong lama belengian muka kucing sibu miri ngau di binjelus ta ia kenalah di rintai ke ritu ti ngelala Ayus anak Adam. Jadi pesan tu tadi mudah ke Ayus anak Adam. Ayus anak Adam mudah nadai kena 10 hari bulan 8 ianya kemari lalu niang Ayus anak Adam. Niang Ayus anak Adam tu adeka di Senggai Balamayuh berumah cudi juga pasal nanga kena 12 hari bulan 8 nya malam pagila sebelah ke dianjung pagi hari 4 tulah 13 hari bulan 8 ke pendamah munggu lengkuang jalai babangai sepawah kepulayan ke dipesan takung lalu dipecah datai ngesah penusara batu lalu kanemu sili lagi kita tahu tanya ngagai gorang tumpu menumbur kusuang 19338649 lalu baru isi pesan pemati ke datai hari gorang anak ais ke pagi itu yang dipesan mudah kapaya ianya Ayus anak Adam. Ayus anak Adam udah nadai kemari hari 1 10 hari bulan 8 lalu niang Ayus anak Adam niang Ayus anak Adam tu dekat disenggai Balamayuh barumah cudi juga pasak nanga kena malam pergila malam bertiga 12 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi hari 4 telah 13 hari bulan 8 ke pendam munggu lengkuang jalai berbangai sepawah kebelayan kanemu sili lagi kawal ngawa penusah rabat tu tak bertanya ngai gorang tempu menombor 019-3386-490 lalu nangkan kenya mesti mengga pesan pemati ke dikirim Steven anak Johannes pagi tu hari Jumatan Teluk Tinjar jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diawa Sungai Asan Pasai Siwang Durian Miri Kucing Sibu ngopi mga bala ke diau ba nanga pelajau jembatan Teru Tinjar ngopi mga kabar belayan ia kenalah dia rintai ke ditau ti ngelala Mary Serau anak sempurai tau ke Indai Steven jadi pesan mudah ke Mary Serau anak sempurai Mary Serau anak sempurai tau ke Indai Steven udah nadai kena hari Minggu tu tadi 9 hari bulan 8 lalu niang Mary Serau anak sempurai niang Mary Serau anak sempurai tau ke Indai Steven tu dekat itu Balamayuh Bapala Gereja Holy Spirit Permai Jaya Miri malam tu lagi malam redua 11 hari bulan 8 sebelah ke di Anjung Pagila pagi hari 3 12 hari bulan 8 ke pendam ok jadi kita akan nemu sila lagi berkawal ngawa penusah rabatu tak bertanya ngai Steven Tempu bernombor 019-4687-406 tau ke ngai Indah Caca bernombor 019-235-4087. 0176704764. Nando baru isi pesan pemati ke dikirim Steven Ana Jones ke pagi tu hari jembatan teru tinjar jadi pesan tu madah ke Indayah yangnya Mary Serau anak Sempurai. Mary Serau anak Sempurai udah nadai kena hari Minggu tu tadi 9 hari bulan 8 lalu niang Mary Serau anak Sempurai niang Mary Serau anak Sempurai tokin dari Stibian tu deka dintu bala maya bapa lo gereja Holy Spirit Permai Jaya Miri malam tu lagi malam hari 2 11 hari bulan 8 sebelah ke di Anjuang Pegila ianya pagi hari 3 12 hari bulan 8 kita engkanya akan nemu sila lagi kawal ngawa penusah Rabatu tahu bertanya ngegai Steven Tempo menombor 0194687406 tahu ke ngegai Indah Caca menombor 0192350764 nguyang ngegai pesan ya ke 11 ianya pesan ke dikirum tuai rumah Sambau Arinangan Tulang jadi pesan tu nuju kapal belayan ya ke dia buang plaswa awar banget aduri banget rumah buang Luban Ulu buang tisak temelan ngau pia mega balaya ke dia ba Melayu Wili Batu Besai Sungai Semilang Geran Luncuang Entulang Kasain Tulang Perang ngapai mega bala dia peruan Tanah Baru ngau ya kenalah di harintai ke ditau jadi pesan tu tadi madah ke Indai Lucy tau ke Muni Ananang Indai Lucy tau ke Muni Ananang tau ke tadi Piri udah nadai kena 10 hari bulan 8 ianya kemari laluan niang Indai Lucy tau ke Muni Ananang niang Muni Ananang tau ke Indai Lucy tau ke Piri itu deka di Senggai Balam Mayuh malam pergilah malam hari 3 12 hari bulan 8 sebedau ke di Anyum pagi hari 4 tuilah 13 hari bulan 8 kapal pelayan ke di pesan kita datai ngesah Nusara Batu ngagai rumah Sambau nanga entulang lalu kan musi lagi kita tahu bertanya ngagai Lucy bernombor 0111 1403 1366 tahu ke ngagai Sika bernombor 0112 999 3343 tahu ke ngagai Berenda bernombor 0198493 293 nando baru pesan pemati ke dikirim tuai rumah Sambau ke pagi tu jadi pesan madah ke Muni Ananang Muni Ananang tau ke Delusi tau ke dari Piri udah nadai kenyak kemari hari 1 8 hari bulan 9 lalu niang Muni Ananang niang Muni Ananang tau ke Indai Lucy tu dekau dintu balam mayuh malam pergila malam 3 12 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung pagi hari 4 tu lah 13 hari bulan 8 kapal belayan ke pesan bila datang ngesah Nusara Batu ngagaya rumah Sambau dengan tulang lalu kan musik lagi kita tahu tanya ngagaya anak yang tahu yang nyangga Lucy bernombor 0111 1403 1366 tahu kan ngagaya Sika bernombor 0112 999 3343 tahu kan ngagaya Berenda bernombor 0198493 293 pesan ke 12 hanya Siti pesan ngetas uliat ke datai hari mesah anak Ergi jadi pesan tu tadi nuju bala kabam belayan ya ke ngelalan yang undi anak gembam tau ke apa endo ya jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang undi anak gembam niang undi anak gembam tau ke apa endo deka diatur kalai kena malam hari 6 tuilah 15 hari bulan 8 pengawal anguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 tempuh pengawal ngetas ulit lalu ditangkan ke pengawal ngupas antabalu kabar belayan ia ke dipesan kelebih lagi ia ke dia bawah rumah nanang temajai ulu anak tatau lutung atas kalau niah ngus lepian dipinta datai nguluk pengawal tu ia ke dekat diatur ba sebukut tau ke lutung atas bakuang miri nando baru si pesan ia ke datai hari mesah anargi tau ke inendo ke pagi tau pesan madah pengawal atas ulit ke niang laki ya ianya niang undi anak gemam niang undi anak gemam tau ke apa indo dekat diatur kena hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari Minggu ya 16 hari bulan 8 temu pengawal kertas ulit dekat di tangkan pengawal ngupas terbalu lalu kabar belayan ke dipesan di minta data ingulu pengawal tu ia dekat diatur bak sebukut tahu pun tadi balu tuang atas bakuang miri sila lagi berkawal ngau pengawal tu kita tahu tanya ngagai risian bernombor 0178060647 tahu ke ngagai naja bernombor 0138830615. Pesan ya ke 13 kita ke pagi tu pesan muai ulit lalu pesan tu nuju bala ke dia ba rumah pada nanga taluang rumah tingkau lubuk pantau rumah ngindang rantau kememani ya serumah juni nanga stamang pemga bala ke dia ba rumah di bet hujan nanga supaya rumah guyu nanga ukuam rumah simon tutong ulu rumah sambau nanga mengka rumah birai nanga mengiliang bala ke dia ba rumah brown nanga stapang rumah bundan sengkunyet rumah enterni kacuang ngau bala kedia ba rumah lingga lepuang mawang rumah tira lepuang mawang ulu rumah nanang kranji rumah jawa kapu ili rumah julius kapu ulu ngau bala kedia ba rumah tebang sebandi ulu rumah sangguang sebandi ili rumah nunuang jela lambir miri rumah tan kampung kari ngau pemga bala kedia benang miau ketiba suang rumah riang tak rumah cuat sungai keruah rumah meluda ibul rumah sayan menyebat ngepimba kebelayan ya ke dia ba SPS 1 ngedua batang ai ngau ya kenalah dia rintai ke dito ti ngelala nyawa anak bada jadi pesan madah ke mama mai uliat ken yang nyawa anak bada dekat diatur kena 15 hari bulan 8 tula jam 10 pagi baru mandawi nang ajala lubu antu okey jadi kita akan mu sili lagi tahu bertanya ngagai tuki yang anak nyegang bernombor 0138831435 tau ke ngagai ngali anak nyegang bernombor 0112518240 6 nando baru pesan ya ke dikirum tuki yang anak nyegang ke pagi tu nyari pesan medah ke pengawal ngetas ulit ke niang indaya dan niang nyawa anak badak niang nyawa anak badak dekat diatur kena 15 hari bulan 8 tu lah jam 10 pagi bak rumah ndawi yang nangga jelak lubu antau kita akan mu sila lagi berkawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai tuki yang anak nyegang tempuh menombor kusung 1348831435 tahu ke ngagai ngali anak nyegang bernombor 0125182406. Nyari ke situ pesan pemati ke dikirum Aje Anamat tahu ke apa ya Lia lalu pesan tu nuju bala ya ke dia bersemanja batang anap batang muput kanan matang muput kiba jalai tu pintas siak jalai tatau sibu jalai tatau bintulu ngapimga bala ke dia ba labang atas ngau labang baru rasa nak terbau ngau ia kenalah hadiah rintai ke dito ti ngelala nantai anak nanta atau ke indai sebui jadi pesan tu tadi madah ke nantai anak nanta nantai anak nanta atau ke indai sebui udah nadai kena 10 hari bulan 8 ianya kemari lalu niang nantai anak nanta niang nantai anak nanta atau dekat di sengai bala mayuah ba rumah pol kibuang nanga sidang tatau sebedau ke di anjung pegila pagi tiga 12 hari bulan 8 kita akan nemu sila lagi kawan ngapu sarabato tahu bertanya ngagai nombor 0109858699 tahu ke ngagai nombor 0103887670 nombor baru pesan ya ke dikirim Aje Anamat atau Kapelia ke pagi tu yang dipesan mudah kindaya yang nak nantai anak nantau natai anak nantau tau ke indai sebuai udah nadai kemari hari 1 10 hari berlapan lalu ni yang nantai anak nantau ni yang nantai anak nantau tu tadi deka di senggai bala mayuh malam tu lagi malam hari 2 11 hari bulan 8 ba rumah Paul Kibuang nanga sidang tatau sebelah ke di anjung pagi ya pergilah pagi hari ya 3 12 hari bulan 8 kita akan mu sila lagi berkawal dengan pesara batau tahu bertanya ngagai Haji Anamat tempoh bernombor 0109858699 tahu ke ngagai nombor 0103887670. Lalu pesan ya ke penudi ti sempat adi kena tai ke kami bahawa awak penggerak pagi YFM kita ke pagi tu pesan ngetah sudah lalu berantu ke dikirim akhir yang ana sinda jadi ya pesan tu tadi nuju kabar belayan ke dia bah rumah Luli, rumah Arwen, rumah Seruni, rumah Alicia, rumah Ujuam, rumah Bayang, rumah Deli, Pasir Terabai ngapain gak bala ke dia bah rumah Ilyas, rumah Pang, rumah Anggi Ulu Bawah, Rumah Rampai Ulu Bawah, Rumah Rantai Ulu Bawah, Rumah Birai Ulu Bawah, Bala Rumah Lawai Nanga Junan, Rumah Buan Nanga Lengan, Linggi Tau Kenya Bala Ria Siwong, Rumah Jimbawa Batang Uyan Surai, Ngawi Kenala Di Rintai Ke Dito Ti Ngelala Tiang Sinda Anar Rimba Tau Ke Indai Ahiang Jadi Pesan madah ke pawa ngetas uliat ke niang sinda anak rimba niang sinda anak rimba atau kena ahiang deka di atur ianya kena 14 hari 8 jam 7 setengah pagi pengawa ngertua lalu uliat deka di wan malamnya ianya malam 14 hari bulan 8 lalu pagi hari siti pagi 15 hari bulan 8 dia ulit deka dia ketas lalu menangkan kena kena malam 15 hari bulan 8 dia pengawal berantu deka diatur ke pembelian ke dipesan dimencara tai ngagai rumah Jimbuan Kampung Sungai Klik Lorong 6 Jalan Nangat Tamin Batang Oya Selangau Nur Ngulu pengawal tau lalu baru si pesan ya kedatai hari akhir anak sindal ke pagi tu pesan mada ke pengawal ngetas ulit ke niang indaya niang sinda ana rimba atau ke indah yang deka diatur kalai kena pagi 14.08 pengawa ngertua lalu malamnya 14.08 nguan uliat lalu uliat adeka diketas pagi RCTI pagi 15.08 lalu mua ke malam 15.08 dia pengawa berantu deka diatur kami belayan ke dipesan di mencari tai ngulu pengawa tu ia kena diatur baru macim buan kampung Sungai Keli Lorong 6 Jalan Nangatamin Batang Uya Selangau jadi nyenangkan kami ngelatai ke pesan berat bahawa pengarap pagi kita ungkup ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
2: Amat, tuk mana nak? Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup, ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiari lah. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi tuk tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otak kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de den ka age. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai, mana hati alimi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai, dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.
1: Lagu retro kita di YFM.

Selamat pagi, Datuk. Kami nabur ke Berita RYFM. Perbatuk batang berita. Penusai sebun di Sarawak, rakyat dilalau, seruan berjaga. Berarti ke Jakut tangkan, raban berkuasa. Pengawal berpilihan negeri Sarawak, perintah negeri ini kap diri, nguna 82 penudua. Nyemak perambu ungkup 99 penudua berdau di Perjalaika. 445 juta ringgit dikena ngangkat ke pemanah Padang Bilun Miri. Kapasiti penumpang dekat nambah 2 kali lipat. Isi berita. Berindik hari gaya sebun asap ke nyadi dia tu, peranak Sarawak dipinta seruran berjejaga serta berhati ke Jakut Lalau hari raban berkuasa. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenoping madah ke sebun asap ke dia tu dipelabak ke pangka hari fenomena El Nino dan disadang seminar dekat Nuntung sementara ajak. Berbagainya sapir premier kemegah Menteri Pengerai Mansia Mayuh pengawal berubah ngau perintah lokal Dato' Amar Dato' Sim Kuhian madah ke Mansia Mayuh patut ngulih ke penerang kebetul serta nitih ke garis lalau di depan sud keraban Komiti Penguasa Penusah Ngenyat Negeri Sarawak JPBNS berpelasar ke tikas kualiti angin di Pemadu Baru. Isu berkawal ngau pengerai, pelajar ngau perkara ke berkawal mesti diputar ke ngau kerjasama dari agensi ke berkawal. Ia maksud ke Jakutu ngagai media, pengudah berjadi ke pengawal nasihat tanah Hospital Pakar Regency di Kuching. Berbangunnya premier madai ke Sarawak nadai napi penanggul semak pengawal berpilih negeri di dekat datai nguna 82 penudua sitak konsul negeri ke di Komisi Diatuk. Perintah negeri sudah nyikap diri kena penyampau penurut penuduknya. Nanti semak perambu nambah ke penyampaunya ngagai 99 penuduk berdau ulih di Perjalaika. Yang ada ke timpuh ke Diatuknya serakan Nur ngemujur ke proses nambah ke penyampau penuduk sitak baru. Perambu nambah ke penyampau penuduk sebedau tu sudah dikemenar ke Dun Sarawak dan agi berguna ke proses di sidik bak renggat perintah besar. Berbangunnya Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil sebedau tu bisa madah ke perintah besar dia tu benuang oleh ke report dari Komiti Pengawal Berpilih SPR berkawal ngau perambunya. Perintah Sarawak meri jamin bayar insentif ngagai atlet nyulut bak lomba ngau main sukma ngau para sukma Selangor. Dajah pihak premier madah ke penerang bekal ngau insentif tu seminar dekat dibantai pengudah pekir lomba ngau mainnya tembok diatur. Misyen ke terubah kontijen maya tu ianya dekat ngangkat ke nama Sarawak serta berbendar dekat ngulih ke pemujur gelar champion ke ditempat tahun 2000.

emas. Bab perkara ke sebakar fokus kontijen Sarawak ukai seminat ngulih ke peraya Sajak. Sarawak nadai netap ke sebarang bangsa lomba ngau main ke spesifik di tahun meri middle mass ungkup lomba ngau main Sukma Selangor. Menteri yang membiak lomba ngau pemansai warna dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke caranya berguna aman. Dikena nentu ke atlet berpikir ukai ketegas smuti dekat ngulih ke insentif Sajak. Ia dekat ke tiap ikut atlet ngau nak ke ulih mantai ke pengulih pemaduk mana sidak dalam tiap bengkeh acara ke diambil. Dikenanya pai pemujur diri serta ngangkat ke nama Sarawak. Yang ada ke tradisyen beri insentifnya megak disedia ke ngagai atlet tiboleh mido pirak ngau kerajuk ke limpah mido mas. Yang megak nambah ke perintah megak nyangka dekat berunding ke tikas bayar insentif ke tinggi agi untuk pemenang middle mass ke sekali tu. Berlomba ngemain sebedar tu, atlet Sarawak ke mujur boleh mas nerima insentif RM15,000. Yang maksud ke jakutnya lebuh di kerandau pengarang berita. Pengundian tembok pengawak nyuak ke menira ungkup kontijen Sarawak tinggal lomba ngau main Sukma Selangor ngau para Sukma di Kuching. Kita dia tu benar mending ke berita RYFM. Padang bilun miri dekat diangkat ke pemanah ngena projek ke bungkus RM445 juta. Hari baru aktor pemansang Malaysia lompar ke 13 RMK 13, lalu projeknya dipelabak dekat berengkah bulan 4 tahun baru. Sapin Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Nasal kemegak kaban Parlimen Miri Cio Chun Man madaka projeknya berguna aman. Dikena nambah ke kapasiti padang bilunnya kelimpah pengulih yang kengatur mayuh agi penerbai bilun antarabangsa. Kapasiti penumpang dekat nambah hari 2 juta ngagi 4 juta ikut setahun, lalu alur dur arban penumpang di bekejang nambah hari 3 ngagi 9. Projek temegak yang kaum sistem ngatur padang bilun pintar, automation ngau digitalization, proses check-in ngau penatai penumpang. Ia megak madah ke penambah kapasitinya muka peluang ngagai miri ngulih ke penerbai bilun terus ngagai destination ASEAN yang kaum Jakarta, Ho Chi Minh City ngau Bangkok. Balan biak ke lebih lagi di menua pesisir Sarawak patut diberi akses ngagai penerang ke pemaduk baru berkawal ngau peluang pelajar belanja belajar ngau kerjaya. Sapit Menteri Perambu Menteri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Dato' Lin Talwi Saleh madah ke berguna aman nentu ke balan biak nak dikelawang ke ari peluang ke bisik disedia ke pengudah sidak ke baduk bersekolah jelajah pelajar Pro DR ke 11 ngempuruk ke mayuh macam institution ngau agensi bak Siti Nur kalai ngau nyak ngemuntang ke nembiak ngau apa indai ngatur perambu pelajar serta megak kerjaya. Program tahun tu mengukur 36 raban pemandang dinyerangkum agensi perintah palan pelajar tinggi perintah ngau luar serta penyedia servis wang. Yang pada kemunyinya, pengudah dibejadi ke jelajah Pro DR bak Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Belawai, Tanjung Manis. Atur program di kelapanya dekat ditampung agak sekedar dor bukai, sebedau ke dibuka bak palan penudi di Lunduk. Tren pengawak Nunu secara terbuka di Sarawak ngirau kati lebuh sepenyampau 63 kes direkod ke dalam suku keterubah bulan tu. Sapi Direktur UPS Pengarara Api Ngau Penyiar Penusah Malaysia JPBM Sarawak Tiong Ling Hee madah ke hari 1 hari bulan 8 nyentuk ke malam kemari. Dia Kuching rekod kes pemadu tinggi 19 kes. Ia nangi ke enti pengawaknya majak nak ditagang, ia tahu ngujung ke penanggul sebun asap di Nuntung Sarawak dekat balat agi nyadi. JBPM dekat nambah ke pengawak matau dikena nentu ke nadai aktiviti bertunu cara terbuka di kerja Mensia Mayuah. Ia megak madah ke sidak bisi merik jaku tangkan lalu ngagai merik jaku lalau ngagai orang Mayuah ke ditemu bisi ngerja pengawak Nunu ngau cara terbuka. Lalu dekat ngeriput sebarang kes sidak ke ngelaban jakut tangkannya ngagai raban berkuasa.

Nabi atur ke patut oleh dipejalai ke. Yang maksud ke jakunnya ngagi raban media di Kuching. Apa indah ngah raban penguasa sekolah di Lalau ngambi atur tumu dikena nyaga serta matau aktiviti nembik min berindia hari gaya hari angat jam ke dia tu. Yang dipertua Majlis Pemuafakatan Ibu Bapa Malaysia MAPIM Sarawak Dato' Razali Edi Waham madaka atur nyeliah patut dipejalai ke serta tahun naibuah nganti baca indeks pengamai angin IPU Manggai Batikas 200. Yang ada ke aktiviti bak luar nemia patut dikurang ke. Lalu raban sekolah oleh nentu ke timpuh ngau bangsa aktiviti. Kedekat di pejalan ke berpelasar ke gaya ariti pemaduk baru. Yang megang lalau apa indai ngau pengajar nentu ke bala anak ngirup air di cukup. Serta ngena pakaian kengkeman maya gaya ariangan. Apa indai megak di lalau ngurang ke pengawak berbaik ke anak ngagai palan ke skut. Dia kena ngurang ke risiko kena rampir penyakit bakar batuk ngerenga. Yang ada ke munyinya lebuh ke dirandau RTM di Kuching. Kena ngujung ke berita tu batang berita. Perusahaan sebut di Sarawak lah rakyat di Lalau seruran berjaga berarti ke jakutangkan raban berkuasa. Pengawal berpilih negeri Sarawak, perintah negeri nyikap diri guna 82 penuduk. Nyemak perambu ungkup 99 penuduk berdau di pejalaika. 445 juta ringgit dikenak ngangkat ke pemanah padam bilun miri. Kapasiti penumpang dekat nambah 2 kali lipat. Nak kami nabur ke berita RYFM. Berita di Tusun Sarifah Ajawiyah, Wan Abdul Rahman. Lalu di Salin Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: beradak nyawa. Merdeka, trayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawal.
1: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai besawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betuluh mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
2: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara, bertal kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang mama, perak ke berta, semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas, ensiang, kupas, buai, kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gambe kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngami kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambi ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambi ke seruran besri. Merik pengangat, nyasuh sihat, ngeriang ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tepat.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung perua, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa.
5: Merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

sekali tu YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira tiga jam pejalai hari bandaraya Kuching. Sriaman tau ke nama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kena raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 Nur sidak ngalah ke diri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang ke Nur sidak nyain sempekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiangai Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti nyelai bendar lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu ianya Pangkah Pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidati diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 iti sungai badunya tibisi Pangkah Pasang ke dikumai benar tu. Beduduk ari benak kenyelai lalu balat ngerindu ke hati orang tu. Lebih lagi temuai menua bukai dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemai hari maya benak ngalun mudik Batang Lupar mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkah Pasang itu. Rawah Pangkah benak boleh didingan sekilometer sebedawaya mansa pasar Sriaman. Bak tahun 2009 orang di landia ngeluncur bak umba peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan uji beluncur ngelaban Pangkah benak Batang Lupar. Kedia tu pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawat dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tambega temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkah benak tinggal liat kati pekit lombak perahu ngong begak Indian Spirit lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megak. Kita dekat tertemu ke mayuh bangsal berjual bermacam barang. Pengawah mandang ke utai hari upias tidi kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak di pemaduk mana pekit kumang benak panggau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang. Nanti kita dekat medak Pangkah ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, Y.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun. Sama peningkat kita bersihkan juang sup terjun bersih aja. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun janik mau terjun. Sup terjun janik mau terjun. Wow. Nama sup ya.
2: Pemau teh. Banyak yang namanya cak.
1: Bisa ya nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya namanya cak. Dia kalau ingat menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam itu namanya. Nomor sepi tadi tu jenis lain cak. Acara mulai tadi.
2: Mesti kapsi jani.
1: Mesti kapsi jani. Wajib. Entah ini nama dah kan jani bahasa nama.
2: Oh.
1: Nama jani itu ya mayo cak. Jani kampung. Mm. Jani Cina. Mm. Jani sambas. Mm-mm. Atau ke jani dalam puat.
2: Mm-hmm.
1: Jani dalam puat jani tian nak.
2: Yeah.
1: Terbaya tetak jani.
2: Okay.
1: Ha, udah tetak jani. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
2: Pemau tai dini ga bawang mesai lengan.
1: Bawang burak mesai lengan.
2: Okay.
1: Ini gayanya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majar tuang buriat ya majar nyamai gitu tau di sumai ya.
2: Oh, ke mi ada. Ke jane nyenge terjun bakali ke dar tuang.
1: Ah, oh, ya mesti ke ikut tanya ke tuang ja. Udahnya iri ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau jane nya tadi ya. Add on tu cak. Nanti compulsory. Nanti bisi lubak masian bab tayes okay. Sirap kemimit kena nguliah ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah geram, tambah ke Ajinomoto, nanti kepala lalak.
2: Udahnya?
1: Ujung-ujung empat.
2: Simple.
1: Simple, resepi itu, cak.
2: Aku ngumpai tadi, namanya resepi itu, bisa kenapa pananjal, cak.
1: Oh, nadai. Optional.
2: Optional.
1: Optional.
2: Pananjal, kah?
1: Nanti si pepan anjalnya.
2: Taungkah, apa, tebiang, namanya?
1: Tebiangnya, lambung, kejani, hanya di atas, cak, ke baru, maka ya, pelupuk, ya, mimik, ya, air, tanya, cak, nyamai, ya, saya. Ya, kena nentu ke kualiti daging.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2